ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini.

0: mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
0: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
0: Sementara itu, jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang. Bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
0: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Preset Tionugroho dari Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang siswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park In-sung di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Park In-sung menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah mengenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari tiga bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anugusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus.
14: Memang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
15: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
14: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan, bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
16: Ada kegiatan pasien, biasanya takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
15: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
17: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
15: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah. Sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
18: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
19: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan otoritas jasa keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di pagi hari ini. Mendengar kembali kami hadirkan informasi cuaca untuk Anda edisi pagi hari ini Senin 25 Mei 2026. Informasi ini nanti disampaikan oleh Ibu Hede Menge Uli Prakirawan BMKG Stasiun L Tarikupang untuk Anda. Selamat pagi Ibu Hede.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia di mana saja berada. Kami dari BMKG L Tarikupang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Senin

0: Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 16 hingga 24 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Peringatan dini yang dapat kami sampaikan yaitu waspada adanya potensi angin kencang untuk wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Sabu Raijua. Kemudian kita beralih untuk cuaca di NW. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Siang hari cuaca diperkirakan berawan. Ada potensi hujan ringan pada siang hingga sore hari untuk wilayah NW. Kemudian pada malam hari cuaca juga diperkirakan berawan. Ada potensi hujan ringan untuk wilayah NW. Dan dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 30 km per jam. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali untuk Ibu Hede atas informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, selamat, selamat beraktivitas juga.
1: Baik pendengar dimanapun berada, dengan demikian informasi cuaca edisi pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI, selamat pagi. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di pagi hari ini. Kita masih punya satu topik wawancara untuk kita ketahui, yaitu kita akan ketahui ya, seperti apa terkait dengan Mama Sorghum NTT yang dijuluki ya pendengar, meraih penghargaan kategori ketahanan pangan Liputan 6 Awards 2026. Untuk itu kita akan ketahui bersama di pagi hari ini bersama dengan Ibu Maria Loretta, Ketua Sekolah Agro Sorghum Flores NTT. Dan pendengar, sebelumnya kita ketahui bersama bahwa di pagi hari ini yang dimana kita akan membahas sosok perempuan inspiratif asal Flores Nusa Tenggara Timur yang memang kembali mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Ini adalah Ibu Maria Loretta atau lebih kenal di luas dengan sebutan Mama Sorghum ya pendengar. Nah, Mama Maria baru saja menerima penghargaan kategori ketahanan pangan dalam ajang Liputan 6 Awards 2026 yang diselenggarakan oleh SCTV. Dan penghargaan ini diberikan atas dedikasinya memperjuangkan sorghum sebagai pangan lokal yang sehat, bergizi dan mampu menjadi solusi ketahanan pangan di tengah perubahan iklim. Nah, untuk mengetahui ini kita sudah bersama dengan Mama Maria di pagi hari ini bersama Prosatu RRI. Senang sekali ya kita bisa sapa dengan Ibu Maria. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ende dan Flores pada umumnya.
0: Baik, selamat pagi Ibu, salam sehat. Posisinya masih di Jakarta Ibu ya?
1: Ya, saya lagi di Jakarta, masih di sini.
0: Baik, terima kasih Ibu di pagi hari ini sudah berkesempatan hadir bersama Prosatu RRI ND untuk memberikan kisah inspiratifnya yang memang selama bertahun-tahun Mama Maria menekuni ya di pagi hari ini terkait dengan tanaman sorghum yang memang mempunyai nilai gizi tinggi bagi ketahanan pangan di Indonesia maupun
1: sekali.
0: Baik. Oke, Mama Maria di pagi ini kita boleh ketahui sebelumnya ya, Mama, bagaimana perjalanan yang dilakukan oleh Mama Maria sehingga mendapatkan penghargaan di terkait dengan penghargaan kategori ketahanan pangan Liputan 6 Awards 2026 ini, Mama.
1: Ya, saya sebenarnya berawal dari hal yang sederhana. Kira saya mau tanam apa waktu itu? Ternyata ketika saya diberi sepiring sorghum yang sangat lezat, dari situlah awal mula saya itu jadi suka banget gitu ya, jadi cinta dengan sorghum. Benar-benar fall in love. Lalu kemudian saya minta benihnya, lalu berburu benih, dan saya merasa terpanggil bahwa saya harus menyelamatkan, ya, menyelamatkan sorghum ini, benihnya, dan saya terpanggil untuk berburu kemudian mengkoleksinya. Jadi perjalanan ini tidak dalam waktu yang singkat, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, tapi terus menerus, ya, kemudian komitmen, fokus dan banyak sabar. Intinya adalah kita mau kemana ini? Tujuannya mau kemana saya bawa benih sorghum ini? Kalau saya berpikir belum apa-apa, supaya saya ini dapat duit, supaya saya ini menjadi terkenal. Bukan itu tujuan kita.
0: Iya.
1: Tapi bagaimana saya terpanggil sekali, artinya NTT punya kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Yang di Jawa itu habis, ya, musnah, ya,
0: iya.
1: Ini menjadi barang yang langka. Jadi kurang lebih sekitar,
0: iya,
1: ya, bukan waktu yang singkat, dari tahun 2007 ya, saya mengumpulkan itu sampai sekarang. Kira-kira berapa tahun ya kakak?
0: 2007 hingga 2026, 15 tahun.
1: Mau
0: 20 tahun, iya betul Ibu. Baik, dan memang perjalanan ini sungguh sangat luar biasa sekali dengan komitmennya, dengan konsistennya dan juga kerja kerasnya Ibu ya.
1: Ya, harus kerja keras. Gak bisa kita duduk-duduk menunggu orang
0: Baik.
1: Untuk mendukung kita, untuk memberikan uang, dana, gak bisa. Kita harus mulai dari diri kita sendiri.
0: Iya, luar biasa sekali. Nah, Ibu, terkait dengan mendapat penghargaan kategori ketahanan pangan ini kemarin, ini salah satu kebanggaan juga bagi Provinsi NTT, ya, di mana Ibu Mama Maria sebagai ibu yang inspiratif begitu. Nah, boleh kami ketahui seperti apa nih perasaan kemarin Ibu ketika menerima penghargaan ini?
1: Saya terus terang, saya rasa saya sudah banyak sekali menerima award ya. Tapi kali ini saya merasa sangat sangat berbeda. Jadi hati saya tuh sama ketika saya pertama kali saya mendapat penghargaan dari NTT Academia Award dan Kehati Award. Itu sama. Jadi saya seperti kembali ke masa yang lalu. Artinya sekian tahun perjalanan. Di saat BBM harga melambung, harga barang dan pangan itu naik. Kita sulit ekonomi, termasuk saya ya. Saya dan masyarakat di kampung, apalagi masyarakat di kampung gak pegang duit dolar. Jadi ini adalah anugerah, ini adalah pencapaian yang dalam situasi seperti ini masih ada media yang melihat secara apa namanya subjektif ya, subjektif apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang peduli dengan tujuan yang ingin dia capai ya, yang berdampak luas kepada masyarakat, dan kegiatan-kegiatan itu bisa direplikasi, bisa ditiru. Artinya apa yang saya buat ini bisa ditiru oleh anak-anak muda seperti Andika, seperti Cindy, seperti Jeffrey, seperti Epi, seperti Yati, seperti banyak teman-teman muda lainnya yang mencoba untuk mengikuti gerakan sorghum ini.
0: Iya, baik. Nah, dan salah satu hal yang perlu kami ketahui juga, mengapa Ibu memilih begitu memperjuangkan sorghum ini sebagai pangan lokal di NTT Ibu?
1: Sebenarnya sederhana saja. Yang pertama itu karena rasanya enak. Kedua, ini varietas jenis benih yang unik, cantik, dan terbukti bahwa dia ada di Flores di NTT dengan nama, beragam nama ya, dan tradisi itu ada. Ada tradisi. Jadi sorghum itu kan dia bukan hanya yang sorghum yang sekarang ini yang ada, tapi juga ada yang lokal. Tinggi, pendek, besar, dengan ada yang manis, ada yang untuk pangan, ada yang untuk burung-burung ya, untuk manusia juga, untuk unggas, untuk hewan ya. Jadi ini yang membuat saya terpanggil. Lalu nama lokal ya, kita kalau ke Endelio kan main itu tradisi itu ya, ada itu di setiap kampung-kampung Lio itu ada. Saya justru dibukakan wacana pikiran saya itu oleh dua suku besar ini, Lama Holot dan Lio, tentang pengertian pangan lokal. Dan terbukti selain nama lokal itu ada, seperti Lolo, Pega, ya kan? Ya, kemudian tradisinya Pega Lengi yang harus hadir ketika ada orang Lio yang meninggal, kemudian ketika membangun rumah, ajang diikat di atas tiang not rumah, ya. Jadi ini tradisi nggak main-main. Lalu sapu, sapu itu yang dari Malay sorghum lokal itu yang berkulit itu harus tetap ada karena rumah adat di Nagikio, Jawa, juga di Lio itu nggak boleh pakai sapu. Sapu modern itu nggak boleh. Zaman modern loh masih menghargai. Nah, kenapa kamu-kamu, kita-kita, kalian-kalian ini karena sudah merasa modern, lupa. Tradisi Lama Holot itu ada dengan sebutan nama apa namanya, Watak Blolong, Watak Solot, Watak Holot, dengan nama nasional kalau di Flores, di mana-mana orang bisa tahu jagung solor. Ini kan bukti nama bahwa makanan ini dulu pernah menjadi bagian orang Flores. Mulai dari Manggarai dengan sebutan mesak besi, lalu di Bajawa, di Nakikio, di Ende, di Sika, di Flores Timur, di Rote, jagung Rote, di Sabu dengan sebutan terai are, terai medore. Kemudian di Sumba disebut dengan wataru, wataru hamu. Kenapa kita ini ada apa? Kenapa kita melupakan? Tetapi saya bangga dengan Nusa Tenggara Timur, khususnya dengan orang Flores yang masih merawat tradisi makanannya.
0: Iya.
1: Kita harus bangga dengan dengan diri kita. Kenapa? Karena benih ini, makanan ini masih ada di desa-desa yang terpencil, yang jauh dari proyek pemerintah. Maka selamatlah benih ini. Kita harus bersyukur ini dengan masyarakat di desa. Kita harus bersyukur dengan tradisi yang melindungi plasma nutfa, benih-benih yang ada di NTT. Coba bayangkan itu. Bukan main, kita bukannya sorghum, padi ladang, kacang-kacangan, wete, weteng, jali, keo, dela, ya. Kan main jagung. Saya juga belajar dari teman-teman.
0: Iya.
1: Dari Ibu Maria Rosdiana, ya, dosen peternakan di Undana. Dari teman-teman yang lain, maaf kalau nggak disebutkan, jangan tersinggung. Saya lupa, ini terlalu banyak ini.
0: Baik. Iya.
1: Saking semangat 45 kita ngomong ini.
0: Iya, karena memang ini yang perlu kita. Dan bangga, Ibu. Iya. Baik, itu tadi beberapa tantangan-tantangan yang dialami oleh Ibu Maria sendiri, bahwa banyak sekali orang yang tidak memperkenalkan kembali begitu ya, tetapi dengan semangat Ibu Maria, dengan tekunnya dan juga tetap konsisten terhadap makanan ini dan tanaman sorghum ini tetap menjadi eksis begitu ya Ibu Maria. Nah, apakah memang sebagai untuk ibu sendiri maksudnya, apakah sorghum ini dianggap cocok begitu untuk menjadi solusi ketahanan pangan di daerah kita, khususnya di Flores NTT nih, Bu? Seperti ya, Flores NTT.
1: Sederhana saja. Kita secara logika sederhana sebenarnya. Dan itu kita harus pelajari dari orang-orang di kampung, dari nenek-nenek kita, dari orang-orang tua kita yang usianya di atas 50 tahun, karena mereka lah profesor sejati.
0: Iya.
1: Dan kenapa mereka masih menanam dalam tradisi? Saya lihat di Indu Arya, saya pernah jalan dengan teman-teman saya dari ND. Kenapa mereka di pematang itu masih memelihara jenis-jenis ini, nggak boleh hilang? Ya kan? Nah, ini terkait dengan ketahanan pangan, apa? Iklim, cuaca.
0: Iya.
1: Iklim cuaca yang pertama, lalu kedua ya dengan hama, hama tanaman, karena iklim tadi itu. Jika saya juga belajar dari teman-teman LSM, saya juga banyak membaca. Karena saya bukan ahli pertanian yang berbasis, maksud saya latar belakang saya bukan ahli pertanian, tapi saya belajar, saya rendah hati mau belajar, mau bertanya ya. Itu intinya begitu, rendah hati. Jadi ya. Jadi ini memang sorghum ini mau tidak mau kita harus makan. Karena apa? Ketika kekeringan berkepanjangan, sorghum tangguh. Kita pangkas, dia naik lagi, dia mampu berbulir. Karena dia memiliki kemampuan menangkap air di udara. Kemudian lapisan lilinnya di daun dan batang. Ya. Nah, dibandingkan teman-teman sekeluarganya padi dan jagung. Kemudian lanina ya, basah yang berkepanjangan sangat membingungkan. Lanina ini bagaimana, Mama? Ini bikin sorghum kami hitam-hitam semua, tidak apa-apa juga, saya bilang gitu. Nanti kasih itu babi, kambing, sapi, kerbau. Kan kita orang Flores ini semiskin-miskinnya orang Flores, kita masih punya ayam, masih punya kambing. Ya kan? Kita bangga loh. Kita hanya karena fisik aja kelihatannya, tapi kita memiliki kekayaan yang luar biasa.
0: Betul.
1: Sebenarnya setiap keluarga itu ya. Nah, artinya ini untuk pangan dia, nanti kan kalau sudah hujan berhenti, kita pangkas baik-baik, dia naik lagi. Bahkan ratun yang kedua itu sangat baik untuk perbenihan. Kami kan belajar pangan, teman-teman menemukan menemukan fakta bahwa aduh Mama, aduh Ibu Loretta, ternyata yang ratun kedua ini lebih bagus. Saya bilang, oh iya jadi bagus kah? Itu bukan berarti saya yang tahu-tahu, enggak lah. saya juga belajar, rendah hati mau belajar begitu, mau mengakui bahwa sorghum ini unggul loh dibandingkan padi jagung. Mm-mm. Itu aja udah selesai.
0: Iya. Dan katanya ini juga nilai gizinya bagus ya Ibu.
1: Ya, ini hasil penelitian dari Teknologi Pangan UGM, kemudian IPB dan banyak lagi laboratorium-laboratorium bagi mereka yang peduli dengan sorghum ini, menyampaikan bahwa kalsiumnya, fosfornya, B1-nya ya tinggi. Bahkan di Flores Timur ada perbu pada tahun 2019 zaman Pak Antonius Gigi Hajun itu mengeluarkan perbu seluruh posyandu itu wajib hukumnya menyediakan sorghum. Jadi baik itu untuk bayi balita, untuk mama-mama seperti saya yang sudah masuk prelansia, untuk remaja, ibu hamil menyusui, apalagi yang punya sakit penyakit diabetes, lambung parah, masalah usus ya, ususnya ini bermasalah, kemudian yang memiliki anak autis yang suka kesana kemari, ingat ya, itu bukan anak idiot tuh, jangan sembarang-sembarang ngatain anak orang atau anak sendiri. Itu anak yang memang memiliki kelainan, tetapi ketika kita peduli dengan anak ini untuk memberi makanan yang baik, dijamin anak autis ini pinter loh. Bener loh kak, pinter-pinter anak ini, asal makanannya tepat ya. Nah jadi ya kandungan gizinya memang baik sekali. Ya di atas teman-teman lah, keluarga sekeluarga dengan sorghum gitu.
0: Iya. Baik, luar biasa sekali Ibu Maria, perjalanan ini memang membuahkan hasil begitu dengan berbagai penghargaan yang memang sudah diraih begitu. Baik, Ibu Maria, boleh kami ketahui juga sebagai pangan ya, apakah memang sorghum ini juga memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat dan juga petani lokal begitu Ibu?
1: Ya. Begini, kita program nasional kita masih Pajale.
0: Iya.
1: Tadi jagung kedelai. Pertanyaan saya, kita ini kan sebenarnya bukan budaya kita makan tempe sebenarnya. Sebenarnya tempe ini kan baru naik ya 10 tahun terakhir baru naik, sehingga ketika ikan nggak ada di tempe, di tahu, ya kan? Saya kan punya anak-anak juga yang sekolah di ND. Anak saya tamat SD udah saya kirim ke ND. Kuliah juga di Unflor ND, ya. Nah, anak saya sangat mencintai NTT. Saya sangat mencintai NTT. Kalau ini ada teman masuk sehingga saya kehilangan konsentrasi.
0: Oke, baik Ibu. Iya.
1: Iya, diulang lagi. Saya minta jangan diajak bicara. Diulangi lagi.
0: Itu tadi Ibu, apakah memang sorghum ini juga bisa memiliki manfaat ekonominya bagi masyarakat dan juga petani lokal yang ada ya di Flores kita pada umumnya begitu?
1: Ya, jadi tetap kita membutuhkan dukungan peralatan untuk ini bisa menjadi ekonomi. Ya, menjadi ekonomi, karena bagaimana orang mau makan kalau mesin rontoknya juga dia harus pukul setengah mati untuk merontokkannya. Ya nggak setengah mati sih, sama aja kayak kita nginjak-nginjak padi. Kan?
0: Iya.
1: Bagaimana dia mau makan kalau belum disosol, dia harus juga tumbuk-tumbuk seperti tumbuk padi. Jadi proses itu sebenarnya ya teman-teman dimanapun Anda berada, proses itu bukan hanya di sorghum, sama aja kayak kita mau makan padi, kita harus tumbuk dulu mengupas kulitnya. Nah, maka ini harus didukung dengan alsintan. Jadi kreativitaslah pemerintah daerah kita. Ayo para bupati, kalau memang Anda itu mau mendukung makanan lokal, kenapa sih harus top down dari atas? Kok kita mau tada aja? Okelah, saya mengerti ini proyek pemerintah pusat. Misalnya masalah keluarga-keluarga sorghum, jagung, padi, gak apa-apa, tapi kembangkanlah apa yang sebenarnya menjadi tradisi keluarga Anda loh. Tradisi suku Anda.
0: Iya.
1: Barang itu harus ada. Anda harus ingat itu. Kok Anda terima ini? Contohnya kami punya jagung ya. Kita tidak melemahkan makanan lain, dan saya pun tidak pernah melarang orang untuk tanam padi. Karena saya juga tanam padi ladang.
0: Iya.
1: Nah, jadi seperti tradisi makan jagung titi. Yang hibrida kalau kita keprak dia, kita titi, hancur dia. Nah ini kan harus lokal. Nah bagaimana bisa menjadi ekonomi? Kekuatan lokal itulah yang menjadi ekonomi. Sorghum ini kita punya ternak, NTT punya ternak. Nggak pusing kita nyari rumput khas NTT. Nggak pusing kita punya makanan pakan ternak seperti sorghum tadi, karena dari akar, batang, malai, daun, biji sangat berguna. Biji bisa untuk manusia. Oke, karena belum ada asinan, kasih ya ternak Anda. Batang dicacah bisa untuk ternak, bisa untuk silase pakan. Diperas bagi yang sweet sorghum untuk nira. Ya, ini kan sudah dilakukan teman-teman saya EPIT di Kota Baru.
0: Iya.
1: Kami di Flores Timur, kami di Lembata, ya kan? Kami sudah mulai. Ini menjadi nilai ekonomi. Menjadi nilai ekonomi. Coba bayangkan kalau ada rens misalnya, ya, ternak sapi, ternak ayam. Nggak perlu kita jauh-jauh beli pakan sampai ke Jawa sana, bikin kaya orang perusahaan-perusahaan ini. Ini orang mereka masih benci sekali dengan saya ini. Bu Reta ngomong kayak gini, bikin kami punya pakan nggak laku nih.
0: Okay, Bu.
1: Karena kita Flores ini kaya, hanya kita harus rendah hati menerima. Ini loh tradisi bapakmu, tradisi mamamu yang kamu harus jaga. Barang ini nggak boleh hilang. Kok kamu dulu tuh kalian makan apa? Ya makan apa? Makan apa? Kenapa badan orang Flores NTT tinggi-tinggi? Bagus-bagus. Orang Flores lo tahun 70-an, 60-an udah jadi dosen. Ya, doktor. Jadi menteri. Karena apa? Makanannya bagus. Sekarang lihat orang Flores keren-keren, cakep-cakep, cantik-cantik, tapi gendut. Gak lama dia masuk rumah sakit, diabetes dia, kolesterol, jantungan. Coba catat tuh nenek-neneknya, tanya di rumah ya bagi pendengar. Halo, hai hai, pendengar dimanapun Anda berada, coba ditanya, nek, nenek dulu sakit apa? Ini dulu sakit apa ya? Ada tidak sakit? Ini.
0: Iya, baik.
1: Jadi nilai ekonominya naik, ya dampaknya luas. Contoh, petani-petani kami yang sudah mengembangkan, ya, yang sudah mengembangkan, mereka bisa bayar hutang, mereka bisa bayar bangun rumahnya, mereka bisa sekolahkan anaknya. Ini ada di Desa Kawalelo, Kampung Sorghum, Kotuden, dan teman-teman petani lain yang memang fokus konsentrasi menanam sorghum.
0: Baik, gitu. Luar biasa
1: nilai
0: sekali.
1: Ekonominya naik, ya.
0: Baik, Ibu Maria, di waktu kita yang memang beberapa menit lagi, bagaimana nih ya perasaan dan juga pesan ya yang mau disampaikan bagi perempuan untuk menjaga ketahanan pangan, keluarga dan juga daerah di perkembangan zaman saat ini begitu Ibu, dengan adanya sorghum ini?
1: Ya, kita sekarang Flores sekarang dalam ancaman. Flores dan pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara Timur ini 20 terakhir dalam ancaman iklim, kemudian gempuran orang-orang pendatang dari luar masuk ke kita. Artinya kita juga terpengaruh dengan gaya makanan mereka, ya. Kita nggak bisa menolak itu, tapi bagaimana seorang ibu itu, belajarlah dari orang tua kita di masa lalu, dari nenek kita, bagaimana mereka sehat. Maka saya mengajak perempuan khususnya. Saya kan tinggal di kampung, saya tinggal di kebun hutan sendiri sekeluarga. Bersama mama-mama di kampung, pertahankanlah tradisi menanam benih lokal. Pertahankanlah bagaimana kita menanam, menumbuhkan makanan lokal kita sendiri. Nah itu padi ladang, kacang-kacangan yang luar biasa enaknya, jagung lokal yang bisa dimasak dengan daging babi yang besar, daging sapi, daging ayam, ya. Kemudian ikan juga, ikan kuah asam. Lalu bagaimana kita menumbuhkan sorghum yang beraneka ragam, jali, delak, keo, kemudian wete, weteng, ya. Jadi kita memang tidak bisa menunggu siapapun untuk memberikan bantuan cuma-cuma hanya karena kita tidak menanam. Ini saya saya pesan untuk khusus mama-mama yang sama dengan saya tinggal di kampung. Bagaimana dengan mama-mama modern Nah, untuk mama-mama modern, pilahlah makanan yang sehat. Yang sehat bukan makanan yang instan. Seperti apa itu? Nugget, karena praktis, Indomie. Bukan nggak boleh, boleh, tetapi ingat, orang Flores harus punya tubuh yang sehat. Kita harus sehat, otak tetap harus cerdas, sama seperti kita yang 10-20 tahun yang lalu, ya. Kita jangan sakit-sakit, seperti itu.
0: Baik. Mama, bagaimana juga pesan untuk generasi muda agar lebih mengenal terkait dengan makanan sorghum ini?
1: Ya, jadi memang justru kita harus memperkenalkan mulai dari anak-anak. Paling baik itu mulai dari anak-anak sekolah, TK, SD, ya, SMP, memperkenalkan kepada mereka untuk mengajak mereka ini loh makanan yang sehat. Nah, bagi anak-anak muda yang di kampung, orang tua mengalah sedikit, jangan mau kita tanam semua. Beri kesempatan, Aji, no, ini saya kasih satu petak, terserah engkau mau tanam apa. Diberi kesempatan bagi mereka untuk mencoba menanam, diajak. Ya, kadang saya juga merasa sama seperti orang tua pada umumnya. Sudah, kau pergi ke sana, urus ini, kerja sendiri. Jadi anak-anak muda ini harus dirangkul. Anak-anak muda zaman sekarang ini kita nggak bisa lagi marah-marah mereka. Nggak bisa. Mereka kalau kita marah-marah mereka, dia pergi. Pergi ke rumah temannya, pergi ke kabupaten lain, atau ke provinsi lain, ya. Eh, Bapak Mama su marah nih. Jadi biar sudah, saya pergi jauh.
0: Sekabur.
1: Jadi kita orang tua ini merangkul. Ya, anak muda diajak, diberi peran. Ini ladang buat kamu, tanamlah. Kalau kira-kira dia belum mampu, udah sepetak dua petak gitu kan. Lalu pendidik juga begitu, para pendidik juga harus rendah hati, guru-guru, dosen juga harus terbuka pikirannya. Jadi anak muda ini dikenalkan bukan hanya sayur-sayuran, hortikultura, perlu juga dikenalkan serealia, biji-bijian, ya. Diberi kesempatan, semua diberi kesempatan lah. Muda. Tapi saya lihat udah trennya lagi naik nih. Petani milenialnya orang muda.
0: Dan ini juga ada di beberapa daerah ya, Ibu ya, tanaman sorghum ini.
1: Sebenarnya sorghum ini dimulai dari daerah kita. Daerah kita itu artinya bapak mama di kampung itu kan yang sudah mulai ina ama ya. Jadi om tanta kita inilah yang sudah memulai nih. Menanam dari dulu, melestarikan, kemudian menjaga benih-benih leluhur ini. Dan sekarang kalaupun sudah tersebar, sebenarnya itu semua asal muasalnya dari kita. NTT Flores, benih itu kemudian dikawin silangkan, diteliti, lalu diuji coba di Kalimantan. Kami juga lakukan uji coba di Kalimantan, tumbuh sangat bagus. Tapi apakah gula breaknya sama dengan NTT? Begitu juga di Jawa, ternyata gak bisa lawan NTT. Karena kita beda. Pemerintah pusat harus mengakui NTT itu top untuk sorghum. Jadi sorghum itu bisa menjadi pangan nasional ke depan. Gak tahu berapa puluh tahun lagi mungkin kita orang semua sudah mati.
0: Ya kan? Bahkan dan ini juga dunia. Sesuai dengan cita-cita presiden ya, Ibu ya, tentang ketahanan pangan.
1: Ya, gimana?
0: Ini juga sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden kita tentang ketahanan pangan begitu Ibu ya. Semoga dengan ini bisa menjadi hal yang luar biasa dan juga inspirasi.
1: Ya, semua pemimpin itu kan ada masanya. Dan mereka punya proyek-proyek, punya program-program. Tetapi harus ingat, kita harus menjaga keanekaragaman hayati. Ingat itu. Karena semua itu dimulai dari pucuk, dari pimpinan, dari presiden, supaya Indonesia tetap lestari. Jangan tinggal cuma kenang-kenangan aja. Tapi saya yakin apa yang dilakukan oleh pemimpin kita itu semuanya baik adanya. Mengajak kita supaya kita punya lumbung di daerah kita masing-masing.
0: Iya. Baik, Ibu. Maksud saya. Baik, Ibu Maria, waktu kita sudah pas ya, dan semoga dengan nilai-nilai edukasi maupun inspiratif ini bisa menjadi hal yang luar biasa bagi masyarakat NTT ataupun pada perempuan-perempuan Flores pada khususnya. Ibu, terima kasih untuk kesempatannya bersama Prosater RRI di pagi hari ini. Semoga sehat selalu, sukses selalu juga. Iya, baik. Selamat pagi Ibu, salam sukses dari ND ke Jakarta pagi ini. Baik pendengar dimanapun berada, dengan demikian itu tadi ya, terkait dengan tanaman sorghum yang memang harus kita ketahui dan juga kita harus lestarikan terkait dengan tanaman atau pangan lokal ini. Dan semoga ini juga dari kisah Mama Maria mengajarkan bahwa ketahanan pangan dapat dimulai dari langkah kecil, dari desa, dan dari kecintaan terhadap budaya lokal. Dan semoga perjuangan dari Mama Maria juga bisa menjadi inspirasi untuk kita ketahui bersama di pagi hari ini. Baik pendengar, saya Angel yang akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di pagi hari ini di Florata Pagi. Untuk Anda tetap bersama kami, Prosa Terari ND, kanal informasi dan inspirasi.

Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ini mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Saya Cletus Marcelinus Gabe, Head Coach PSN Ngada Liga 4 Putaran Nasional tahun 2026. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus siaran RRI, jangan sampai

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ini mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Pendengar RRI, selamat pagi untuk Anda. Tetap bersama kami Prosat RRI ND, masih dari kawasan Jalan Durian untuk Anda pendengar. Kembali kami hadirkan untuk Anda program Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Untuk Anda, saya Angela But yang masih menjadi penyiar untuk Anda, dan juga operator studio kami ada Mbak Isa Reng maupun pengarah acara untuk program Halo RRI edisi hari ini ada Ricardo Scotta pendengar. Kami akan menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk pagi hari ini. Nah, pendengar, seperti biasa ya, Anda boleh menyampaikan aduan Anda ataupun aspirasi-aspirasi Anda, keluhan, masukan, hingga persoalan yang terjadi di sekitar lingkungan Anda. Untuk itu nanti Anda boleh bergabung di line WhatsApp Prosat RRI ND maupun di telepon ya pendengar di nomor 082144511957 atau di line WhatsApp Prosat RRI ND 082138788786. Nah, pendengar, tentunya kami percaya bahwa suara Anda penting untuk didengar, dan mulai dari persoalan jalan rusak, sampah, pelayanan publik, lampu jalan, ataupun pendidikan, kesehatan, hingga berbagai persoalan sosial. Anda boleh menyampaikan keluhan-keluhan Anda kepada kami di program Halo RRI yang terus kami hadirkan untuk Anda ya, dari hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat untuk pendengar. Itu pun bagi masyarakat di pagi hari ini. Nah, pendengar, untuk itu Anda boleh bergabung nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menyampaikan aspirasi Anda kepada pihak yang berwajib untuk menemukan solusinya. Kami masih menemani Anda di pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk Anda di program Halo RRI. Untuk yang mau bergabung nanti boleh sekali ya pendengar. Tetap bersama kami di pagi hari ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Jaya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Lomba Mora. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan

Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ini mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: Florata pagi ini.
1: Pendengar RRI di manapun berada masih bersama kami di program Halo RRI untuk Anda di edisi pagi ini ya, Senin 25 Mei 2026. Saya Angela Butt yang masih menemani Anda dengan pengarah acara kami ada Ricardo Skota maupun operator studio ada Mbak Isara yang masih menemani Anda. Nah, pendengar di program Halo RRI di mana Anda boleh menyampaikan terkait dengan aduan pelayanan publik, terus sampah ataupun masukan-masukan Anda ya. Lampu jalan, kesehatan hingga berbagai persoalan sosial yang Anda temui di sekitar Anda. Nah, Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon, WhatsApp ataupun komentar ya di akun RRI kami di Prosat RRI ND maupun menyampaikan aduan secara jelas dan juga santun ya pendengar. Untuk itu boleh bergabung di line WhatsApp Prosat RRI ND 08213878786 dan juga telepon 08214451957. Ya pendengar, kami masih menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk Anda ya. Dan juga seringkali kita bisa menyampaikan informasi ini terkait dengan persoalan kecil di sekitar lingkungan yang memang sebenarnya ya pendengar berdampak besar bagi masyarakat. Mulai dari drainase yang tersumbat, sampah yang menumpuk, jalan berlubang, ataupun hingga fasilitas umum yang rusak. Dan melalui program ini RRI akan selalu menjadi jembatan antara masyarakat dan juga pihak terkait ya, agar setiap suaranya bisa tersampaikan dengan baik. Dan untuk Anda kami masih menunggu ya yang mau bergabung bersama kami di pagi hari ini.

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ini mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.

Saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRIND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari om tante kakak adik kita ikuti terus siaran RRIND, jangan sampai ketinggalan.

0: Panas banget nih, istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ini mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Baik pendengar, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda, kembali kami hadirkan di program Halo RRI. Dan di waktu 9:46, kita sudah akhiri ya program Halo RRI, dan semoga di program Halo RRI ya pendengar, di hari Rabu dan juga Jumat Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik, sampah maupun terkait dengan berbagai persoalan sosial juga atau di lingkungan sosial ya pendengar di Prosat RRI ND. Dan untuk itu saya Angela But pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Halo RRI untuk edisi pagi ini Senin 25 Mei 2026, dan juga operator studio kami ada Bay Sareng dan juga pengarah acara di pagi ini pendengar ada Ricardo Scotta sudah menemani Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita berbeda, tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita, semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
2: Kita Indonesia.
1: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia, program yang mengajak kita berpikir jernih, bersikap bijak, dan terus merawat persatuan bangsa. Setiap hari Kamis dari jam 10.05 hingga jam 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar. Buat Anda pencinta sepak bola, ini bukan sekedar tayangan biasa. Jangan sampai terlewati. RRI hadir dengan program spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI, Radio

0: Florata pagi ini.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama kami ya di Florata pagi ini. Ya pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda laporan terkini terkait dengan jelang kegiatan dialog interaktif luar studio dengan tema kerentanan ekonomi dan juga sosial terhadap fondasi keluarga. Ini merupakan kolaborasi antara RRI ND dan juga STPM ND untuk Anda. Nah, informasi dan juga laporan ini kami hadirkan untuk Anda dari rekan reporter kami, Rahma Suci, yang sudah berada di lapangan.

0: Halo, selamat pagi rekan kami Suci.
1: Iya, iya baik, terima kasih rekan Angel. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Rahma Suci melaporkan langsung dari Aula STPM Santa Ursula ND. Dan saat ini persiapan dialog interaktif luar studio bertema kerentanan ekonomi dan sosial terhadap fondasi keluarga tengah dilakukan, dan acara dijadwalkan akan dimulai sekitar 6 menit lagi, yaitu tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini pendengar mahasiswa tampak sudah memenuhi lokasi kegiatan dan terlihat antusias untuk menantikan jalannya dialog interaktif yang mengangkat tema sosial yang sangat relevan bagi kita semua di era ekonomi yang sedang tidak stabil saat ini. Nah, pendengar dialog luar studio ini juga menghadirkan tiga narasumber hebat, yaitu Bapak Dominikus Pau, S.M.A., dosen dari STPM Santa Ursula, sekaligus mahasiswa program studi doktoral PSDK Universitas Gajah Mada. Lalu yang kedua ada alias Cima, S.M.A., anggota dari DPRD Kabupaten Nagekeo. Dan yang ketiga, yang terakhir ada Maximus Deki, S.I.P., yaitu seorang pegiat migran care yang akan memberikan sedikit arahannya, sedikit ilmunya pada dialog hari ini. Nah, melalui dialog kali ini, besar harapan kita dari RRI agar persoalan kerentanan ekonomi dan sosial tidak hanya menjadi bahan diskusi saja, tapi juga melahirkan kepedulian dan langkah nyata bersama. Dan semoga keluarga-keluarga di tengah berbagai tantangan tetap mampu bertahan, saling menguatkan dan memperoleh dukungan yang layak dari lingkungan maupun pemerintah. Nah, harapan besar kita juga ke depannya semakin banyak kebijakan-kebijakan dan gerakan sosial yang berpihak kepada kesejahteraan keluarga, sehingga fondasi keluarga tetap kokoh sebagai tempat tumbuhnya generasi yang sehat, aman, dan penuh harapan bagi generasi yang akan datang, anak cucu kita semua. Nah, pendengar dialog interaktif luar studio ini nantinya akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube RRI ND dan juga melalui siaran terestrial kita Pro 1 RRI ND di 100,5 MHz. Baik, dari Aula STPPM Santa Ursula ND, saya Rahma Suci kembali ke studio rekan Angel.
0: Baik, terima kasih rekan kami Rahma Suci ya. Boleh kami ketahui juga di baik ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami di pagi hari ini. Demikian tadi laporan terkini jelang kegiatan dialog interaktif luar studio dengan tema kerentanan ekonomi dan juga sosial terhadap fondasi keluarga. Ini merupakan kolaborasi antara RRI ND dan juga STPM ND untuk Anda. Ya, pendengar, di pagi ini saya Angel Labut ya, sekaligus menutup perjumpaan kita Florata pagi. Dan semoga apapun yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menambah edukasi, inspirasi untuk Anda. Di pukul 10 hingga 11 nanti kami akan hadirkan dialog interaktif terkait dengan ini tadi ya pendengar, itu kerentanan ekonomi dan juga sosial terhadap fondasi keluarga. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

sekejap nyawa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Kembali bersama kami yang bertugas di Florata siang ini, saya Christine Senda dan juga operator studio Bai Sareng. Dan untuk terus temani Anda pendengar RRI, saat ini kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung dialog interaktif luar studio terkait dengan topik kerentanan ekonomi dan sosial terhadap fondasi keluarga langsung dari STPM Santa Ursula ND.

Anda di hari ini. Selamat berjumpa kembali bersama dengan RRI Pro 1 dalam acara Dialog Interaktif di Luar Studio. Hari ini, banyak hal-hal menarik yang akan dibahas untuk Anda. Dan juga penampilan-penampilan seru seperti tarian Endelio, serta penampilan akustik yang menarik dari mahasiswa STPM Santa Ursula ND. Disiarkan langsung dari STPM Santa Ursula ND. Inilah Dialog Interaktif di Luar Studio. Mari kita sambut MC kita,

0: kurang semangat sepertinya. Selamat pagi. Baik, saya ingin mengucapkan selamat pagi juga untuk pendengar program 1 RRI Inde yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui 100,5 FM atau yang sedang mendengarkan dan menyaksikan melalui tayangan di channel YouTube RRI Inde dan juga di aplikasi RRI Digital. Jadi buat teman-teman, rekan-rekan saya ya, mahasiswa SPPM Santa Ursula Inde, jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital untuk bisa mendengarkan RRI di mana saja dan kapan saja di Google Play Store atau di Apple Store. Saya minta kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada pimpinan Kepala LPP RRI Inde Bapak Robin Hood Simbolon beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Inde Ibu Sani, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan juga Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Inde Bapak Zulfikar, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan tuan rumah kita yang sangat istimewa, saya juga ingin menyapa pimpinan STPM Santa Ursula Inde Ibu Yulita, terima kasih sudah bersedia untuk berkolaborasi bersama RRI
1: yang lebih.
0: Dan juga saya ingin para akademisi yang ada di STPM Santa Ursula Inde dan seluruh tenaga pendidik, kita kasih tepuk tangan sekali lagi biar suasana kita makin semarak. Talk show kita hari ini dengan tema kerentanan ekonomi dan sosial terhadap fondasi keluarga akan disiarkan secara langsung di semua platform RRI Inde. Jadi untuk teman-teman yang hadir di sini atau kalian semua para pendengar setia program 1 RRI Inde, kalian bisa bergabung melalui semua media sosial RRI Inde untuk bisa memberikan pertanyaan, apresiasi ataupun sumbangsi pikiran kalian melalui kolom komentar yang sudah kami siapkan. Dan untuk memulai rangkaian acara kita di pagi hari ini biar makin semarak, langsung dari Aula STPM Santa Ursula Inde kita saksikan bersama penampilan UKM Tari STPM dan BEM STPM Santa Ursula Inde.

0: interaktif di luar studio.
1: Luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan dari teman-teman kita STPM Santa Ursula Indi. Masih akan ada hiburan lainnya yang akan kalian saksikan bersama di sini. Sudah ada band yang hadir di depan kita. Tapi saya ingin mengundang kita semua yang hadir di sini, para pendengar dan juga para penonton di channel YouTube RRI Indi. Kita akan langsung mengikuti dialog interaktif langsung dari aula STPM Santa Ursula Indi.
0: Dialog interaktif di luar studio.

Selamat pagi untuk kita semua. Saya mengundang dengan hormat tiga narasumber saya di pagi hari ini. Yang pertama tentunya tuan rumah Pak Domitius, kami undang dengan hormat, silakan ambil posisinya. Narasumber dari SPM Santa Ursula ND saat ini sedang mengikuti program doktoral pembangunan sosial dan kesejahteraan Universitas Gajah Mada. Beri aplaus dong. Selanjutnya ini mantan dosen STPM juga yang mencoba berkarir di politik biar langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Bapak Elias Cima, dengan hormat saya undang.

saya yang ketiga, ini juga mantan anggota DPRD Kabupaten ND, 3 periode selama 15 tahun. X pegiat migran care, X juga dari PMI. Bapak Maksi Deki, selamat pagi, saya undang dengan hormat.

0: 90 menit ke depan kita akan berbincang-bincang bagaimana fondasi keluarga itu penting. Ini terkait dengan peringatan Hari Keluarga Nasional juga tanggal 29 Mei 2025. Topik ini adalah kesepakatan SPM dan RRI. Narasumber saya, kami persilakan duduk, kita bisa mulai. Silakan mengambil mic-nya satu-satu. Pak Domi.
1: Cek dulu.
0: Bagaimana peserta audience? Siap? Siap dong. Masa tuan rumahnya tidak siap? Soalnya kami tamu undangan sudah siap. Baik, pendengar RRI selamat pagi. Kembali bersama saya Rosa Dalima, presenter dialog interaktif di luar studio. Hari ini kita tidak berada di dalam ruangan kedap suara, tapi kita di aula STPM Santa Ursula. Ini merupakan kali keduanya RRI bekerja sama ya, di tempat yang sama ya, Ibu Ketua. Benar, ini lebih wow, lebih keren dari beberapa tahun yang silam ketika kami kesini. Saat ini saya sudah berada di sini di aula STPM Santa Ursula, sebuah lembaga yang fokus pada pemberdayaan dan dinamika sosial. Tema yang kita angkat hari ini sangat dekat, namun seringkali mengguncang pertahanan terdepan kita, yaitu kerentanan ekonomi dan sosial terhadap fondasi keluarga. Kita tahu keluarga adalah unit terkecil masyarakat. Namun ketika ekonomi goyah, entah karena krisis, lapangan kerja terbatas, atau tekanan sosial, keluarga adalah pihak pertama yang menanggung beban yang paling berat. Bagaimana dampak kerentanan ini terhadap ketahanan mental, mempengaruhi pendidikan anak, mempengaruhi keutuhan relasi hubungan dalam sebuah keluarga. Nah, di tengah situasi yang kita alami, berangkat bagaimana Pulau Flores, khususnya kabupaten di daratan Flores, menjadi kantong PMI terbanyak. Itu salah satu alasan kami menghadirkan Bapak Maksi di sini. Nah, kita akan langsung memperkenalkan narasumber saya lebih detail lagi. Yang pertama, Bapak Domitius Pao Esos MA, dosen SMPN Santa Ursula ND, saat ini sedang ikut program doktoral Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi Pak Domi, apa
2: selamat
0: kabar?
2: Pagi. Selamat pagi Rosa dan pendengar RRI di mana saja berada.
0: Berapa tahun salam ya kita sehat. Tidak ketemu?
2: Ya, biasanya perantau memang agak jarak-jarak ketemu. Tapi terima kasih atas undangannya dan terima kasih juga teman-teman yang penginisiatif di STPM LP3M, Profesiat Bro Rikar dan Pak Hen. Semuanya sekali lagi kita akan berbagi, saling belajar. Terima kasih.
0: Baik. Narasumber saya yang kedua, anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Bapak Elias Cima Esos MA. Pak Elias, apa kabar? Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi. Kabar baik Mbak Uca dan seluruh pendengar RRI. Selamat pagi semua yang di ruangan ini. Ya, secara khusus selamat pagi pimpinan LPP RRI.
0: Bapak Robin.
3: Ya, terima kasih untuk kesempatan kepada STPM dan juga kepada kami semua untuk boleh berbagi, saling berdiskusi di sesi ini.
0: Serasa dengar lagi Pak Elias ngajar ya? Iya. Nanti juga kembali lagi, tenang aja. Dan berikutnya Bapak Maximus Deki SIP, Pegiat Migrant Care. Bapak Maxi, selamat pagi, apa kabar?
4: Selamat pagi Mbak Uca. Selamat pagi adik-adik saya yang berada di ruangan ini. Dan juga selamat pagi Kepala LPP RRI ND beserta seluruh jajaran, Ibu Ketua Yayasan STPM ND beserta seluruh jajaran yang berada di ruangan ini maupun di luar. Dan juga selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI di mana saja RRI dapat didengarkan.
0: Baik, kalau Pak Elias nih kayaknya dua narasumber saya ini sudah sering sekali. Kalau Pak Domi kayaknya kita baru kali ini ya dengan saya ya. Tapi setelah nanti setelah selesai doktoralnya kami undang lebih sering ke RRI. Bisa
2: baru waktu, pertama ya? Kali.
0: Nanti akan ada kedua, ketiga, dan keseratus. Yeah. Izin Ibu Ketua.
2: Siap.
0: Oke, baik. Kita langsung saja kita ke Pak Domi dulu. Pak Domi, sejauh mana sih Pak Domi melihat kerentanan ekonomi dan sosial ini mempengaruhi fondasi keluarga? Mengingat banyak sekali keluarga-keluarga kita di Flores itu runtuh karena ekonomi dan kemalasia tentunya menjadi PMI.
2: Baik, terima kasih Rosa dan pendengar di mana saja berada. Berbicara tentang bagaimana pengaruh ekonomi terhadap keluarga khususnya, saya pikir untuk hari ini tidak bisa dipungkiri, sangat kuat pengaruhnya. Tapi ekonomi itu bukan satu-satunya yang mempengaruhi, ya. Jadi ada berbagai dimensi yang mempengaruhi bagaimana keluarga itu kemudian menjadi rentan. Jadi sebelumnya saya mungkin bagaimana, apa itu kerentanan? Kerentanan itu suatu kondisi terancam, belum mencapai kemiskinan tapi rentan. Ketika ada goncangan sedikit, orang itu akan jatuh di bawah garis kemiskinan. Itu yang mungkin kita pahami itu. Lalu kemudian berkaitan dengan bagaimana keluarga kita hari ini sangat rentan dengan desak ekonomi. Jadi sangat berhubungan. Dalam konteks ini, ekonomi dari perspektif ilmu pembangunan, yang pembangunan sosial yang saya dalami, dia tidak bisa berdiri sendiri. Di situ ada faktor budaya. Kalau kita belajar tentang kemiskinan itu, kemiskinan baik itu secara struktural maupun kemiskinan kultural. Jadi itu semua tuh saling berkelindan. Bagi saya, kita hari ini melihat ekonomi sebagai satu-satunya, sehingga sangat berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan, misalnya lebih mengejar pertumbuhan ekonomi. Okay. Padahal ekonomi itu sebagai salah satu investasi yang mendorong perubahan di sektor-sektor yang lain. Oleh karena itu, keluarga kita hari ini mereka rentan terhadap ekonomi karena memang akar budaya mereka juga goyah, budaya kerja keras khususnya. Okay. Lalu kemudian budaya menabung dihilangkan, budaya gotong royong itu sudah terkikis karena modernisasi, dan itu kita tidak bisa pungkiri. Mungkin dari saya ada beberapa hal itu sangat berpengaruh, poin saya begitu. Terima kasih.
0: Baik, ini menarik bagaimana akar budaya yang diwariskan leluhur saat ini juga ikut berpengaruh. Pak Domi melihat sudah sejauh manakah sebuah keluarga mengabaikan akar budaya yang diwariskan leluhur sehingga mempengaruhi keutuhan dalam fondasi sebuah keluarga?
2: Baik, dalam konteks Endelio, jadi kebetulan

0: walaupun ada huru mana, kemudian orang merasa bahwa huru mana itu membebankan. Tapi bagi saya sebagai peneliti, saya melihat bahwa huru mana itu sebagai jaring jaminan sosial sebenarnya. Ya. Hanya saja kita tidak bagaimana kita melakukan revitalisasi terhadap kearifan lokal itu supaya dia lebih berdaya guna. Contoh, sekarang sebentar lagi kita misalnya ada Gwaria. Bagaimana masyarakat adat melakukan pesta syukuran. Nah, di syukur itu satu hal yang dimunculkan situ bukan soal pestanya, tetapi bagaimana semangat mereka untuk etos kerja, bekerja keras sehingga mereka bisa menyerahkan yang namanya Manu Eko Arewati Mokeboti. Okay. Itu hasil dari refleksi mereka bekerja setahun. Tapi itu ketika tidak dilakukan, maka budaya itu kemudian dilihat sebagai hal yang membebankan dan bahkan sebagai sumber kemiskinan. Saya pikir ini.
1: Kalau dampaknya ke keluarga, ketika seorang kepala keluarga ataupun ibu atau istri mengabaikan nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur.
0: Iya, terima kasih. Kalau mengabaikan budaya, artinya kita hidup tanpa akar.
1: Okay.
0: Ibarat pohon, hidup tanpa akar pasti mati, Bu Ros ya. Jadi kalau memang kita berpegang pada budaya, tentu bicara tentang budaya, buru mana, segala macam, akarnya itu adalah kerja keras. Kapitalisme juga berakar dari kerja keras. Etika Protestan itu mengajarkan bahwa setiap orang yang bekerja keras itu akan mendapatkan kerajaan Allah, kira-kira seperti itu. Jadi budaya Indelio itu sudah mendatangkan kerja keras sebagai fundasi dari kehidupan individu maupun keluarga. Dan itu akan diuji bagaimana kontribusinya dia terhadap ritual-ritual termasuk budaya misalnya Gavisia dan Pesta Guaria. Itu sebenarnya tuh bagaimana membuat sistem kehidupan keluarga itu teratur, terencana, lalu kemudian dengan komitmen-komitmen yang diuji tetapi dengan sanksi-sanksi yang sangat terukur.
1: Oke. Okay.
0: Itu, terima kasih.
1: Pak Domi, satu lagi sebelum saya ke Pak Elestima. Sejauh mana sih Bapak melihat saat ini sanksi sosial diberikan kepada anggota masyarakat adat ketika melanggar hukum-hukum adat yang berlaku? Misalnya, contoh paling terkecil ini kita berbicara ke fondasi keluarga, sudah melakukan perkawinan adat, meskipun belum gereja dan hukum negara, tetapi salah satu pihaknya melanggar. Yang Bapak lihat sejauh ini seperti apa?
0: Iya, itu juga menjadi suatu isu yang kita lihat bahwa itu semakin besar sikap permisif.
1: Yep.
0: Itu baik secara individu maupun lembaga itu sangat mengotori. Dalam tanda petik bahwa itu sangat justru merusak bagaimana termasuk keluarga itu sendiri. Dan ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana mereka merencanakan kehidupan ekonomi selanjutnya pada saat mereka setelah menikah.
1: Kalau sanksi sosialnya Bapak melihat ditegakkan dengan benar atau bagaimana oleh pelaku adat atau tokoh-tokoh adat di masyarakat sejauh ini?
0: Tokoh-tokoh adat, saya harus mengenal mereka dan kemudian saya coba melihat dari perspektifnya mereka.
1: Yep.
0: Tokoh-tokoh adat sekarang peran mereka tuh sudah direduksi oleh kekuatan-kekuatan eksternal.
1: Oke. Okay.
0: Contoh pemerintah tuh sudah tidak lagi memberdaya merevitalisasi lembaga-lembaga ini sehingga mereka punya peran itu semakin direduksi.
1: Okay.
0: Ini kan sudah ada coba mereka membangun yang namanya Taga Kamba, itu sudah diwariskan.
1: Yep.
0: Itu coba bagaimana mensinergikan kekuatan ini, tetapi dalam endingnya itu belum kelihatan.
1: Okay.
0: Padahal ini potensi besar.
1: Makin krisis ya sekarang.
0: Iya, potensi besar dibandingkan dengan masyarakat adat di tempat lain. Kalau saya lihat ND itu majunya akan lebih kuat kalau lembaga adat ini kita sinergikan dalam pembangunan.
1: Okay.
0: Termasuk dengan penyelesaian human trafficking,
1: yes,
0: segala macam, pariwisata. Itu selama ini ada gerakan top down. Jadi mereka itu hanya sebagai pelengkap untuk kesannya itu berpartisipasi, tapi partisipasi dalam konteks teoritisnya itu masih di level manipulasi.
1: Baik.
0: Oh, tanda tangan, lalu kemudian yes, kita sudah ini ada tanda tangan dari Musa Lakib gitu.
1: Oke. Okay. Okay. Baik, terima kasih Pak Domi. Kita ke Pak Elias Sima dulu. Pak Elias, kita sudah dibuka oleh pendapat atau pandangan dari Pak Domi tadi. Bagaimana budaya selain ekonomi juga ikut mempengaruhi fondasi sebuah keluarga. Dari kacamata Bapak, mantan dosen dan juga sekarang anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, yang Bapak lihat sejauh ini di masyarakat saat reses seperti apa kondisinya?
2: Baik, pertama maaf ya suara agak noise, jadi
1: agak bergema, memantul.
2: Yang kedua dari
1: tatap
2: sisi
1: ke saya aja nanti biar artikulasinya jelas.
2: Maka saya tetap lihat Ocha. Gitu, ya. Baik, terima kasih untuk RRI. Ini semuanya sekali di udara tetap di udara, tapi saya bilang sekali di udara jangan turun-turun. Gitu, ya tetap di udara.
1: Kalau terus turun saya nganggur nanti kalau sama aja DPRD Nagekeo nanti.
2: Kalau balik turun pasti saya cari Mbak Ocha-nya. Oke. Okay. Baik, isu kerentanan ini sangat kompleks ya. Isu kerentanan itu sebenarnya soalnya begitu kompleks gitu. Mulai dari internal sampai pada soal-soal eksternal. Dari kacamata pemerintah ini sangat beragam pemicunya ya. Kalau kita omong soal kerentanan keluarga, yaitu kita sebut sebagai ketidakmampuan keluarga untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan eksternal yang berdampak pada kemiskinan ekstrim dan seterusnya. Memang salah satu penyebabnya adalah masyarakat kita masih cukup tergantung pada pekerjaan-pekerjaan sektor formal, tapi di sisi yang lain kebijakan pemerintah juga ikut mempengaruhi, meningkatkan, menimbulkan kerentanan-kerentanan. Banyak program-program pemberdayaan yang sebenarnya bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi kemudian justru menciptakan ketergantungan. Ketergantungan-ketergantungan itu justru akan menimbulkan kerentanan sosial ekonomi. Apalagi kalau masyarakatnya atau keluarga-keluarga kita lebih cenderung melihat pekerjaan itu adalah pekerjaan yang ada pada sektor formal. Padahal masih ada banyak kerjaan-kerjaan ruang-ruang yang ada di luar sana yang mendorong agar masyarakat tidak cukup tergantung pada bantuan-bantuan pemerintah semata.
1: Oke.
2: Ya, lalu yang paling parah kalau keluarga itu ada persoalan psikologis, ada persoalan disfungsi sosial.
1: Iya.
2: Ini juga paling serius. Persoalan finansial akibat perjudian.

0: program Koperasi Merah Putih, ada desa nelayan, kampung nelayan dan seterusnya, sekolah rakyat. Sebenarnya ini ruang untuk masyarakat kita yang dibantu oleh negara ini supaya jangan lagi terjebak dalam konteks kerentanan itu. Karena ini mulai turun langsung dekat pada komunitas, pada masyarakat. Sehingga menurut saya sebenarnya pemerintah yang diberi mandat untuk menangani ini, ada banyak sekali program-program yang dilakukan. Di pemerintahan daerah biasanya masuk melalui dinas sosial. Kalau Kabupaten Nagekeo itu dinas sosial diberi mandat mulai dari pemberdayaan sosialnya, lalu kemudian ada program penanganan bencana, perlindungan jaminan sosialnya, itu dilakukan program rehabilitasi. Tapi juga kita masih memberikan catatan-catatan kritis, program-program jaminan sosial apapun justru jangan sampai menciptakan keterentanan baru dan berdampak pada ketergantungan-ketergantungan komunitas atau keluarga-keluarga kita.
1: Oke, baik Pak Alias, jujur saat ini jumlah kepala keluarga kita yang memilih merantau menjadi PMI itu masih tinggi. Nagekeo, Ende, Lembata, dan lebih mirisnya lagi hampir setiap tahun PMI itu banyak pulang dalam peti mati, dan NTT adalah provinsi dengan jumlah yang paling banyak. Bagaimana Bapak melihat itu, banyaknya kepala keluarga yang hilang?
0: Oke. Dari sisi pemerintahan, persis di tahun ini Kabupaten Nagekeo menginisiasi perda, rancangan perda tentang perlindungan pekerja migran. Kita sudah menginisiasi itu dan sampai saat ini sudah sampai pada asesmen, ya, asesmen untuk mulai mengumpulkan data primer, data sekunder tentang permasalahan pekerja migran di Nagekeo. Dan kita berharap ini tidak saja terfragmentasi pada wilayah-wilayah tertentu saja, ini gerak bersama di daratan Flores ini. Bahkan dari Komisi Pekerja Migran Keuskupan Agung, kita berharap kontribusinya LSM, ya, dari pemerintah, BPMI,
1: termasuk hari ini kita bagian dari sosialisasi, ya,
0: kita berupaya supaya setiap kabupaten itu memiliki perda tentang pekerja migran. Memang di Kementerian Hukum kita berdiskusi banyak tentang antara perlindungan pekerja migran dan yang satunya adalah berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Kita cover di dalam perda, rancangan perda terkait dengan ketenaga kerjaan. Laran tugas mulai bergerak, mau memudahkan supaya isu atau masalah PM ini segera tertangani. Mulai dari perda PMI ini tidak hanya sekedar soal bagaimana penempatan menyiapkan tenaga kerja, tetapi kemudian bagaimana memberikan perlindungan-perlindungan, dan desa bisa follow up dengan peraturan desanya bagaimana caranya supaya pekerja migran itu dia mengakses lapangan pekerjaan secara baik, menyiapkan diri secara baik. Pemerintah daerah menyiapkan badan latihan, lembaga pelatihan, kesehatan, supaya dia pergi benar-benar dalam kondisi sehat, jaminan sosialnya dia bawa pulang, sehingga masalah sosial yang timbul daripada pekerja migran itu tercover sejak dini.
1: Oke, baik Pak Elias, satu yang terakhir sebelum ke Pak Maksi, sejauh mana Pak Elias melihat pemerintah menempatkan isu PMI dengan berbagai kompleksnya itu?
0: Baik, kita bersyukur karena di masa Prabowo ini ada satu kementerian, ya, yang secara khusus untuk pekerja migran, betul ya Pak? Ya, itu artinya bahwa pemerintah serius, tidak hanya melihat bahwa pekerja migran itu adalah devisa, tetapi ini soal aspek kemanusiaan. Ya. Karena banyak sekali penanganan pekerja migran kita simultan, ya, tidak berkelanjutan. Sehingga kalau ini pada tataran kementerian sendiri, diharapkan di dinas mulai ada harmonisasi regulasinya, mulai dengan penempatan dinasnya dan urusan-urusan tertentu. Kami di DPRD selalu mendorong bahwa ini tidak saja masalah keluarga, masalah komunitas, tapi menjadi masalah daerah. Sehingga pemerintah menempatkan perhatiannya mulai dari deteksi, tidak hanya mencegah orang jangan pergi, tapi menyiapkan alternatif-alternatif supaya orang pergi dengan bekal, pulang.

0: Bawa kebahagiaan.
1: Iya, baik. Sehingga anak-anak tidak kehilangan sosok ayahnya. Baik, kita ke Pak Maksi dulu. Pak Maksi, pegiat Migrant Care, ketika di lapangan sejauh ini terlibat dengan berbagai urusan PMI, baik yang masih hidup, masih aktif maupun yang sudah di dalam kantong jenazah, yang Bapak Maksi tahu penyebab utama dan terbesar sampai ribuan kepala keluarga kita memilih berangkat ke luar negeri itu kenapa sih?
2: Baik, terima kasih Mbak Oca. Selamat pagi untuk kita semua, selamat pagi para pendengar RRI di mana saja berada. Berbicara kenapa saudara-saudara kita memilih untuk sebagai PMI, yang paling sering itu ke Malaysia. Dan dari data tenaga kerja NTT di Malaysia sudah sampai saat ini 200-an ribu lebih, baik perempuan maupun laki-laki. Itu data dari sebelumnya. Dan jujur, dari Flores saja saya katakan 1,5 juta itu, kalau jumlah 200 itu cukup tinggi ya, sudah sekitar 17%. Kenapa mereka memilih itu? Tentu didorong oleh kondisi tadi, bahwa kerentanan ekonominya, beliau mau bertahan di Indonesia tetapi tidak punya skill. Yang berikut juga, tidak ada lapangan kerja yang tersedia bagi saudara-saudara kita itu, apalagi yang tamatan SD, bahkan yang tidak sekolah, sehingga jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam mengatasi kerentanan ekonomi maupun sosial, menurut pikiran beliau, menurut pikiran para pekerja migran ini, bahwa yang paling mudah adalah pergi ke Malaysia, karena di sana tidak butuhkan ijazah, tidak butuhkan skill khusus, apalagi menjadi tenaga kerja non formal ya, seperti misalnya tenaga kerja di buruh bangunan ataupun di buruh tani, buruh perkebunan, sehingga memilih jalan itu. Dan saya patut berbangga karena mereka itu adalah pejuang devisa. Kenapa itu dikatakan pejuang devisa? Karena tidak sedikit anak-anak kita yang kuliah karena orang tuanya pergi Malaysia, jujur. Benar. Tidak sedikit. Kalau kita survei, coba tanya di yang ada universitas yang ada di ND atau di Flores ini, mungkin bisa 50%-an orang tuanya ada di Malaysia.
1: Nanti setelah ini kita cek, mungkin adakah di antara adik-adik di sini yang berkuliah di STPM, bapaknya atau mamanya ke Malaysia atau ke Hong Kong ya. Nanti kalau ada, nanti kita minta testimoninya, ada hadiah khusus nanti.
2: Ya, mungkin saya lanjut ya. Ya, Kak. Sehingga pilihan itu adalah juga pilihan yang baik. Cuman saran saya ya, jika mau memilih untuk menjadi tenaga kerja sebagai PMI, yaitu gunakan jalur resmi, karena di sana akan terjamin semua hak-hak kita sebagai pekerja migran Indonesia. Kalau kita tidak memiliki dokumen atau tidak melalui jalur-jalur resmi yang disiapkan oleh pemerintah, tentu itu menjadi bumerang bagi kita sendiri. Saya yang bergerak di bidang ini sering menerima kedatangan saudara-saudara kita yang telah meninggal di Malaysia. Bahkan data saya cukup banyak, dan saya kemarin juga bersama dengan Romo Perno juga sering menjemput itu, baik di bandara maupun di pelabuhan, yaitu saudara-saudara kita yang dikirim dari Malaysia, dan juga pernah juga yang dari Singapura. Dan ini bukan sebetul keprihatinan, saya tidak menyampaikan bahwa mereka itu karena kerentanan yang luar biasa, tetapi itu bisa juga keterpaksaan terhadap untuk menjawab kerentanan ekonomi tadi. Sehingga kedepannya kepada pemerintah disarankan untuk lebih mensosialisasikan bahwa jalur yang resmi itu yang paling baik. Tetapi untuk meniadakan pekerjaan ke luar negeri, Saya katakan ya, mungkin Indonesia belum, saat ini belum bisa, karena lapangan kerja kita belum cukup tersedia. Sehingga kepada saudara-saudara saya sarankan, kalau boleh ke depan belajar rajinlah, belajar bahasa Inggris, karena lapangan kerja ini di luar negeri sangat menanti, dan tawaran-tawaran istimewa malah dengan gaji-gaji yang luar biasa. Tetapi kalau kita tidak dibekali dengan bahasa yang baik dan juga tidak dibekali dengan kemampuan yang bagus, tentu kita di sana tentu akan tidak diterima. Dan kalaupun memang kita sudah diterima, apakah itu kita bekerja di luar negeri, tunjukkan bahwa kita Indonesia itu baik. Karena ada negara juga yang mau menolak. Karena jujur, apalagi ya etnis kita di NTT ya, kita ini kan kalau di luar negeri atau apapun, ya sering terjadi keributan yang diakibatkan oleh ulah-ulah kita. Tetapi ini yang sehingga kita harapkan bahwa kalau ke depan, kalau mau jadi PMI ataupun tenaga kerja ke luar negeri, bawalah yang baik, penuhilah sumber dayamu dengan keahlian-keahlian yang dibutuhkan oleh negara-negara yang menjadi tujuan PMI kita bekerja.
1: Oke, tadi disinggung oleh Pak Elias bahwa mendorong agar ada perda di masing-masing kabupaten. Nah, menurut Pak Maksi sendiri kan pernah 15 tahun di lembaga DPRD. Sejauh manakah kehadiran perda itu bisa menjawab, saya boleh katakan, sebagian dari kepentingan PMI, terutama dalam hal perlindungan?
2: Baik, berbicara perda, saya sepakat supaya PMI kita diatur, jangan seperti tadi ya, suka-sukanya dia. Okay. Atau kapan dia mau berangkat dengan tidak memikirkan apa-apa ya risikonya. Okay. Dan perda itu sangat baik, tetapi mungkin ada satu hal. Saya menyarankan untuk lebih jauh kepada teman-teman saya di DPR untuk mempelajari regulasi yang lebih tinggi, sehingga turunan di perda jangan sampai salah penerapannya. Kenapa? Semangat dari teman-teman itu saya memberikan apresiasi, dan kalau boleh sesegera mungkin ya, Pak Elias, kalaupun lagi keos sudah cepat, sesegera mungkin, sehingga ini menjadi acuan untuk PMI kita untuk kedepannya, lebih khusus PMI kita di NTT ya. Dan kepada teman-teman yang menginisiasi ini, kami harapkan untuk boleh mendapat masukan yang banyak dari semua pihak, termasuk mungkin dari ex-ex migran, supaya memberikan masukan bahwa ini metode yang paling bagus, ini cara yang paling tepat, ini solusi yang paling ampuh untuk mengatasi keberangkatan PMI kita ke Malaysia atau kemana saja, apalagi dengan jalur yang tidak resmi.
1: Okay.
2: Jadi itu ya, saya sepakat dengan teman-teman, kalau boleh ya sesegeralah, tahun 2026 ini sudah ada ya Pak.
1: Jadi Pak Elias, boleh tahu kalau Naga Chaos sendiri sudah adakah perda yang mengatur soal PMI?
0: Baik, saat ini kita sudah masuk ke Propem Perda, program pembentukan peraturan daerah.
1: Okay.
0: Dengan prioritasnya adalah ada kali ini ada tujuan perda yang kita usulkan 8, tapi kemudian di Kementerian Hukum dilakukan harmonisasi judul. Perlindungan pekerja migran Indonesia, dan satunya aran perda yang kita usul adalah jaminan sosial ketenagakerjaan. Okay. Disatukan menjadi aran perda tentang ketenagakerjaan. Kenapa aran perda itu penting menurut kami? Perda ini penting untuk kerja-kerja sistematis. Kalau tanpa perda, maka pemerintah hanya bisa intervensi dengan hanya sekedar bantuan.
1: Okay.
0: Pulang bawa jenazah ya, bantuan sampai ke situ.
1: Okay.
0: Tapi kan kita mau supaya tidak hanya sekedar deteksi di permukaan.
1: Yeah.
0: Tapi dimulai dari persiapan tenaga kerja, kemudian sampai pada biro tenaga kerja yang resmi disinggung oleh Pak Maksi tadi. lalu kemudian bahkan sampai pada penyiapan SDM. Amanat Perda harus sampai ke sana.
1: Termasuk memantau ketika mereka sudah sedang bekerja di sana.
0: Iya.
1: Bisa.
0: Sehingga tenaga kerja kita yang hendak bepergian, dia tidak kosongan. Dia tidak bawa, hanya bawa diri saja, okay, tapi bawa eksistensiku Indonesia, daerahnya dengan kapasitas dirinya, yang kemudian pulang ada bawa kado untuk keluarganya, bukan kado masalah sosial, okay, tapi keberlanjutan keluarga, ekonomi keluarga, anak disekolahkan, yep, kemudian rumah dibangun lebih baik, yep, kehidupan ekonominya, kewirausahaan bisa dikembangkan dan seterusnya. Okay. Terus terang saya ini alumni buruh migran. Ya, alumni buruh migran. Ya.
1: Saya kira Kak Maksudeki sendiri. Saya, beri aplaus dong. Ini berarti ex-PMI yang berhasil dan ya, sukses. Bisa share pengalamannya, Pak ya, Elias.
0: Alumni buruh migran dengan kapasitas terbatas. Ya, kita juga, kita tidak menyebut bahwa korban perdagangan orang, tapi karena kerentanan tadi, okay, tidak bisa kuliah secara baik, maka berangkat studi tentunya tidak resmi. Lalu di sana ternyata kita bisa eksplor diri dari sekedar hanya pekerja buruhan, kita menampilkan kapasitas diri. Ketika bosnya bicara bahasa Inggris, saya bahasa Inggris,
1: berubah. Alumni SMA 1.
0: Ya, berubah dari pekerja buruh kasar jadi hanya sekedar. Jadi sebenarnya kapasitas kita ini bisa mengubah kita. Jadi tergantung kesiapan. Jadi sebenarnya problemnya pada kesiapan kita. Kita kalau hanya modal nekat saja, yeah, pulang ya syukur-syukur nekat itu membawa untung. Tapi kalau buntung ya.
1: Oke, baik. Luar biasa, nanti setelah ini ada penampilan puisi dari adik Petronella. Kita akan ke Pak Domi nanti, kira-kira peran STPM yang selama ini konsen terhadap pemberdayaan masyarakat dengan isu yang kita bahas hari ini seperti apa, ke mahasiswa-mahasiswanya ketika turun ke lapangan nanti bagaimana. Kemudian kita juga ingin dapat pengalaman testimoni juga, jadi Pak Elias sudah berbagi, nanti Kak Maksi juga. Adik Petronella, sebuah puisi untuk kita semua yang hadir di sini, kita beri aplaus dulu. Persembahan dari STPM Santa Ursula untuk para ayah, ibu, dan anak-anak yang saat ini mungkin berada dalam situasi keluarga PMI.

bukan janda karena perceraian, bukan juga karena maut. Mereka menjadi janda karena negara terlalu lama membiarkan kemiskinan mengusir lelaki-lelaki dari rumahnya sendiri. Dan anak-anak itu, oh anak-anak itu, tumbuh seperti pohon kecil di musim kemarau kasih sayang.

terpaksa cerai demi sepiring nasi? Berapa nilai air mata seorang ibu yang menunggu kabar dari telepon yang tak lagi aktif? Berapa biaya sosial dari anak-anak yang tumbuh tanpa pelukan seorang ayah? Kerentanan sosial di tanah ini tidak datang dari suara ledakan. Ia datang perlahan seperti rayap yang memakan tiang rumah dari dalam. Tak terlihat sampai suatu hari kita sadar yang roboh bukan cuma ekonomi, melainkan kemanusiaan diri sendiri. Flores sedang berdarah dengan cara yang paling sunyi dan kesunyian yang paling menakutkan adalah ketika penderitaan sudah dianggap biasa. Mungkin suatu hari anak-anak dari tanah-tanah ini akan bertanya kepada kita, kenapa dulu kita membiarkan begitu banyak ayah pergi dan begitu banyak ibu meringi sendirian. Lalu kita akan terdiam, sebab ternyata yang paling gagal menjaga keluarga bukan mereka yang pergi,

0: Masih dong. Tadi saya lihat ada yang lap-lap matanya dengan tisu, ada yang menunduk main HP, tapi Kak Ocha juga tersentuh. Kak Ocha dengan Kak Ledi, kami memproduksi satu paket EBU Prize, judulnya Jamal Ketika Ibu Menjadi Segalanya, dan kami, paket produksi kami masuk 10 besar. Pengumumannya baru keluar hari Sabtu kemarin, dan kami tidak menyangka hari ini kami berdiskusi bersama STPM di hari yang indah ini. Terima kasih banyak. Ini adalah rencana Tuhan bahwa sesuatu yang kita suarakan ini adalah demi ribuan anak-anak NTT yang saat ini banyak kehilangan sosok ayahnya. Adakah pertanyaan dari teman-teman yang di floor? Kakak Rahma, PA floor, kami persilakan. Sebelum kembali ke narasumber, sesi tanya jawab kami buka. Silakan, Kakak Ledi bisa diatur untuk para penanyanya. Adik-adik maupun ada dosen yang menyampaikan apresiasi, kesan ataupun pikirannya, kami persilakan. Mohon dipercepat waktunya. Oke, baik. Memperkenalkan diri dengan jelas. Asalnya mahasiswa semester berapa? Silakan.
1: Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Gualberta Watu, semester 6, Prodi Pembangunan Sosial, asal dari Kabupaten Ngada.
0: Panggilannya?
1: Arta.
2: Arta.
1: Arta. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah menjelaskan kerentanan ekonomi dan sosial dari perspektif pembangunan sosial dan juga pemerintahan dan juga penyebab dari buruh migran. Jadi saya melihat kerentanan ekonomi dan sosial ini lebih ke keluarga yang bertahan hidup dengan pinjaman koperasi. Contohnya seperti di desa saya sendiri, hampir sebagian besar masyarakat di desa saya hidup bertahan hidup dengan pinjaman koperasi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa solusi atas keluarga yang bertahan hidup dengan pinjaman koperasi karena menghindari kerentanan ekonomi? Terima kasih.
0: Ata, terima kasih banyak mewakili suara-suara yang lain. Bagaimana bertahan dengan koperasi? Masih ada, kami beri tiga kesempatan. Oke, ada yang berjilbab cantik, silakan.
3: Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Bapak ketiga narasumber yang telah menjelaskan tentang kerentanan ekonomi dan sosial terhadap pondasi keluarga, dan juga sudah sedikit menjelaskan tentang buruh migran yang menjadi isu kita pada saat ini. Saya ingin bertanya kepada
0: namanya dulu, semester berapa?
3: Perkenalkan, nama saya Manda Pratiwi Ibrahim. Saya semester 6 dari program studi pembangunan sosial. Asal saya dari Kabupaten Ngadang.
0: Panggilannya?
3: Panggilannya Manda. Manda. Baik, saya ingin bertanya kepada ketiga narasumber, bagaimana menurut Bapak semua, langkah apa yang paling mendesak untuk dilakukan keluarga agar tidak hanya mampu bertahan hidup secara ekonomi, tetapi juga tetap kuat secara sosial dan emosional di tengah situasi yang semarak ini? Terima kasih.
0: Wow, luar biasa. Ini sentuhannya dari sisi psikis. Ya, satu lagi kami beri kesempatan, silakan, Dek.
4: Selamat pagi untuk kita semua.
5: Pagi.
4: Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Clemensia Ayu Santriria, biasa disapa Ayu. Saya dari program studi ilmu pemerintahan kelas 2 BIP. Asal saya dari Nangapenda, Kabupaten Ende. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak dosen Domitius Pau. Jadi baik, berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini terkait bahwa banyak keluarga yang sedang menghadapi ketekanan dan kesulitan ekonomi yang cukup berat. Di sisi lain, kita juga menyaksikan adanya peningkatan berbagai masalah sosial dalam kehidupan berkeluarga seperti tingginya angka perceraian, maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta semakin banyak anak yang terpaksa putus sekolah karena kendala biaya. Sehubung dengan hal tersebut, bagaimana pandangan dan analisis Bapak mengenai hubungan kausalitas antara tekanan ekonomi yang dialami keluarga dengan munculnya berbagai permasalahan sosial tersebut? Apakah kesulitan ekonomi yang menjadi faktor utama yang memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan bagaimana dampak langsung maupun tidak langsungnya terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak dalam keluarga tersebut? Mohon penjelasan Bapak mengenai keterkaitan kedua hal ini serta faktor-faktor apa saja yang kiranya memperkuat hubungan tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ayo, ini tepuk tangannya paling kencang dong. Ayo, ini sudah mewakili diriku. Sekalinya diberi kesempatan 5 pertanyaan. Terima kasih, Ayo. Oke, lagi 1, lagi 2. Wow, rame banget ini. Silakan. Bagaimana ini soalnya yang dipelajari sehari-hari ini? Siap. Oke, silakan, Dek. Anak ganteng, silakan.
2: Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yasintus Opat. Saat ini semester 2 dari Prodi Pembangunan Sosial.
0: Kau ucap panggilnya siapa dong?
2: Sintus.
0: Sintus, oke. Okay. Ya. Bruder Sintus.
2: Bruder. Pertama-tama terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah hadir bersama kami di sini. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak narasumber yang ketiga. Seperti yang sudah disampaikan dan diharapkan oleh Bapak, bahwa harus ada sosialisasi dari pemerintah mengenai prosedur-prosedur yang legal, seperti mengurus berkas-berkas yang legal sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun yang menjadi kendala bagi warga yang hendak melakukan registrasi atau melengkapi berkas-berkasnya itu kadang juga menjadi kendala. Dalam hal ini mengenai biaya, seperti yang kita tahu saat ini di negara kita, uang bisa melancarkan segalanya. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Sintus. Ini kita pergi mau cari uang tapi harus keluar uang lagi ya. Oke, baiklah. Siapa lagi yang terakhir ya? Oke, silakan berdiri. Ini anak ganteng lagi. Jangan lupa ya kasih tahu nama panggilannya. Silakan.
5: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin perkenalkan, nama saya Yohanes Benyamin Rogo, biasa dipanggil Yongki. Program studi pembangunan sosial semester 6 asal Kabupaten Ngada. Berkaitan dengan tema kerentanan ekonomi dan sosial terhadap fondasi keluarga, saya menyimak berkaitan apa yang disampaikan oleh pemateri tadi berkaitan dengan migran. Karena kita ketahui masalah isu migran saat ini adalah sangat menonjol. Tetapi apa saja kebijakan dari pemerintah tidak menjawab persoalan tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya tadi, Bapak Ilyas Jimab mengatakan bahwa untuk menjawab persoalan itu harus membentuk perda. Tetapi pertanyaan saya pada saat ini, sejauh mana pemerintah pada saat ini untuk mengatasi masalah tersebut tidak hanya membentuk peraturan perda, tetapi untuk memberikan kebijakan-kebijakan lain untuk dalam mendukung atau menjawab masalah yang kita sedang hadapi. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.
0: Wow, luar biasa. Beri aplaus dulu dong untuk 5 penanya. Guys, kalian tidak melihat Ibu Ketua senyumnya lebar sekali dengan pembimbing kalian di depan. Sepertinya sangat bangga. Satu lagi. Oke, silakan. Aduh, ada 2 lagi. 3, 4. Bagaimana? Silakan. Tapi di to the point saja ya, biar cepat. Oke.
6: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama lengkap saya Magdalena Iltiza Sabat, saya berasal dari Manggarai Timur.
0: Siapa?
6: Nama panggilan Elsa.
0: Elsa, oke.
6: Oke, baik, seperti yang dijelaskan oleh narasumber 2, bahwa dari kacamata pemerintah itu kerentanan ekonomi itu diakibatkan oleh ketidakmampuan keluarga dalam menghadapi kerentanan. Di sini yang menjadi pertanyaan saya Bapak, bagaimana dengan infrastruktur? Yang kalau dilihat bahwa infrastruktur itu salah satu penunjang ekonomi masyarakat, di mana ketika infrastruktur seperti jalan sudah ada, dengan sendirinya ekonomi masyarakat itu dapat berputar dengan baik, sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam dalam proses ekonomi mereka. Di sisi lain juga ketika ekonomi, ketika infrastrukturnya sudah lancar, maka pemberdayaan dari pemerintah kepada masyarakat itu seperti yang di daerah pesisir ada desa nelayan, dan di daerah pegunungan itu ada pemberdayaan pertanian, sehingga menurut saya itu bahwa infrastruktur itu dapat mengatasi atau meminimalisir kerentanan ekonomi masyarakat.
0: Baik ya. Elsa, terima kasih. Ada lagi dua, kita beri ibu pimpinannya memberi sinyal, Karosa berikan mahasiswa seluas-luasnya. Dua aja lagi ya. Oke, yang cantik dulu dari sini. Silakan.
7: Baik, terima kasih. Saya Rianti, semester 8 dari Prodi Pembangunan Sosial. Rianti. Jadi secara sederhana saya menyimpulkan ketiga pembicara tadi itu menjelaskan bahwa kerentanan ekonomi dan sosial itu berpengaruh terhadap fondasi keluarga. Kerentanan ini kemudian berkaitan dengan kerentanan budaya, ketergantungan terhadap program pemberdayaan yang kemudian membawa kepala keluarga pada keputusan untuk menjadi tenaga kerja migran. Yang menjadi pertanyaan saya kepada ketiga pembicara adalah, menurut Bapak, arah pembangunan seperti apa yang kemudian dapat membuat Flores keluar dari kemiskinan ekstrim, agar cita-cita kemiskinan ekstrim 0% di Flores tidak hanya menjadi mimpi tanpa akhir.
0: Wow, terima kasih Riani sudah mewakili saya memberikan kesimpulan dengan pertanyaan yang cukup berat. Oke, satu lagi cantik, baju pink gotik, siapa namanya, silakan.
8: Perkenalkan, nama saya Alois Yanggejo, semester 2 ilmu pemerintahan.
0: Panggilannya?
8: Osin.
9: Osin.
8: Osin. Baik, saya akan bertanya kepada Bapak Elias Lima, sejauh mana pemerintah daerah memiliki kebijakan yang benar-benar menyentuh keluarga rentan secara ekonomi, khususnya bagi masyarakat kecil yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Terima kasih.
0: Baiklah, cukup kita closing, karena saya juga diberi kode keras dari pengarah acara karena waktu kita hanya tinggal 30 menit. Saya cek dulu supaya saya bisa berbagi dengan imbang ya. 11 lebih 11, kita closing di 11.30. Bapak-bapak bertiga yang hebat, narasumber saya siang ini, silakan menggunakan waktu yang singkat ini menjawabnya secara singkat, padat dan jelas sehingga bisa tercover. Apakah saya perlu mengulang poin-poin pertanyaan dari teman-teman? Ataukah sudah ada bayangan? Langsung saja, oke. Pak Domi saya beri kesempatan sesuai urutannya, kemudian Pak Elias dan Kak Maxi yang terakhir. Silakan.
10: Baik, terima kasih Rosa dan pemirsa atau pendengar di mana saja berada. Menarik pertanyaan pertama tadi, bagaimana masyarakat menggunakan koperasi sebagai tempat untuk bergantung hidup. Memang hemat saya, koperasi itu sebagai satu alternatif yang hari ini boleh dikatakan sebagai tempat para orang miskin mengadu. Ini kebetulan ada ketua koperasi, saya tidak mau promosi koperasi, nanti beliau sendiri.
0: Iya.
10: Dan koperasi yang bagaimana, itu ada catatan. Koperasi, kalau koperasi hanya kita sebagai pengguna, user, itu kita terjebak dalam ketergantungan. Tetapi kalau koperasi kita juga sebagai investor, kita sebagai investment di situ, sebagai anggota koperasi kredit, itu saya pikir itu langkah awal untuk kita keluar dari kemiskinan. Karena di koperasi sendiri, khususnya gerakan koperasi kredit di Flores dan NTT pada khusus umumnya, itu pintu gerbang koperasi itu pendidikan. Ada banyak literatur ataupun ahli yang mengatakan bahwa hanya orang berpendidikan bisa menyelesaikan masalah. Maka koperasi coba melihat ini, bahwa koperasi itu bukan hanya memberi kekuatan berupa dana, tetapi juga memberi kapasitas mereka. Itu jadi, saya pikir.
0: Jadi bukan koperasi harian yang bunganya hampir sama besarnya dengan jumlah pinjaman.
10: Iya, koperasi harian itu sebenarnya adalah para kapitalis yang coba menggunakan kemiskinan itu sebagai komodita untuk dijual, untuk mengeruk kekuatan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memberi semacam andil. Tapi kalau koperasi kredit, insya Allah sampai hari ini mudah-mudahan mereka masih punya tetap pada visi, dan memang hari ini saya kebetulan anggota koperasi, saya pikir ini juga menjadi alternatif yang baik. Lalu untuk yang kedua, untuk Ayu, pertanyaannya bagaimana Ayu? Saya pikir ini programnya Nadiem Makarim itu yang kampus merdeka itu coba di sekali-sekali mereka juga bisa kuliah gabung sit-in di Sosiatri supaya bisa ada pertukaran ini, Pak Kaprodi.
0: Ayu menyoroti kekerasan dalam keluarga dan perceraian ya.
10: Kekerasan dalam keluarga itu memang itu sebagai muara. Ya, katakan muara. Lihat dulu motifnya. Kalau kekerasan itu berlatar belakang karena cinta atau mungkin ada cinta segitiga atau segi empat atau segi lima dan seterusnya, itu beda lagi. Tapi kalau biasanya pada umumnya itu dalam berbagai riset dan memang secara empiris dan fakta di lapangan, orang-orang yang rentan itu cenderung untuk cepat secara psikologi, cepat untuk emosional. Jadi penyelesaian satu-satunya itu dengan kekerasan. Entah itu kekerasan secara verbal, kekerasan secara ekonomi, kekerasan secara fisik, itu pasti sebagai muara dari kerentanan itu sendiri. Kalau sudah sampai jatuh di bawah garis kemiskinan, biasanya perceraian. Jalan satu-satunya sebagai untuk pelarian dari masalah sosial. Padahal itu mereka lebih jauh masuk ke dalam itu. Oke. Mungkin itu.
0: Yang berikutnya, Manda, langkah konkret untuk kekuatan sosial psikis.
10: Mungkin supaya Ayu puas, salah satu jalan adalah bagaimana pendidikan itu penting. Jadi pendidikan itu tidak selamanya formal, bisa pendidikan misalnya di lingkungan bergaul di KUB atau kemudian di lingkungan itu ada, pokoknya yang ada sifatnya edukasi. Itu kita bergaul di situ minimal, contoh misalnya masuk ke dalam tetangga yang suka bagaimana kita bisa menggunakan pakan yang buang-buangan itu untuk ternak, itu bisa akan menyelesaikan masalah. Jadi pokoknya ada pendidikan di situ.
0: Baik. Yang berikutnya, Osin Sejauman Riani, arah pembangunan yang pas untuk menjawab berbagai persoalan. Ini mungkin masih berkaitan dengan Pak Domi.
10: Bicara arah pembangunan yang pas, itu mungkin dari perspektif ilmu saya ya. Saya pikir pembangunan yang pas itu harus diletakkan sebagai pembangunan jangka panjang. Tidak bisa hanya kita kemudian menyelesaikan dalam waktu satu atau, soalnya di Indonesia itu sangat lemah untuk pembangunan jangka panjang untuk konsisten. Tetapi satu rezim diganti dengan kebijakan yang baru, termasuk dalam penyelesaian PMI itu. Hari ini berpihak pada PMI, besok bisa saja beda lagi. Lalu pembangunan yang pas itu yang bagaimana? Pembangunan yang pas itu ada beberapa tahap. Ya, sifatnya kuratif, jangka pendek, sifatnya preventif itu jangka panjang, dan sifatnya yang paling bagus pemberdayaan. Jadi pemberdayaan itu apa? Investmentnya itu lewat pendidikan. Karena lewat pendidikan itu orang kemudian akan memiliki banyak kapasitas, termasuk untuk mencari bagaimana ruang-ruang produktif yang mereka bisa akses, kemudian di sana mereka bisa keluar dari kemiskinan. Lalu yang kedua, kesehatan. Hanya orang sehat yang bisa melakukan kerjaan-kerjaan produktif. Maka itu harus diinvestasi pembangunan yang mana? Pembangunan kalau misalnya dari perspektif pembangunan sosial, pembangunan itu ada di Big Five. Kesehatan, pendidikan, perumahan, jaringan sosial, dan jaminan sosial. Lima hal ini itu menjadi penting. Kenapa? Bicara tentang human trafficking itu karena mereka tidak memiliki jaminan sosial. Atau kemudian bicara jaringan sosial, kita hari ini bisa masuk ke kerjaan-kerjaan formal, tidak ada jaringan, itu tidak ada tempat. Jadi itu dulu kalau misalnya orang yang berpendidikan masuk, koneksi, tapi sekarang itu relasi ya.
2: Okay.
10: Ada 267 itu berlaku. Jadi itu jaringan itu sangat penting. Tapi jaringan dimaksudkan hari ini, jaringan bagaimana mereka bisa mengakses peluang-peluang kerja.
2: Okay.
10: Supaya keluar mungkin.
0: Baik. Ya. Pak Domi, sebelum KP Elias, satu dari saya karena kita sudah terbatas dengan waktu. STPM ya, bersama isinya mahasiswa, dosen dan seluruh jajarannya harus melakukan apa untuk menjawab isu yang kita bahas hari ini dengan bidang tugasnya yang sedang diemban hari ini, harus baik. Bagaimana?
10: Baik, jadi saya sendiri ya boleh dikatakan kerjanya sudah dari AAP, kemudian kami ajak Elias Cima masuk menjadi mahasiswa di sini, lalu kemudian juga salah satu pekerja untuk bagaimana STPM berdiri. Sampai hari ini STPM memiliki misi yang kuat, keberpihakan pada orang-orang kecil. Ya, bicara berpihakan orang-orang kecil itu artinya seluruh kurikulum dirancang untuk bagaimana supaya orang-orang kecil diangkat,
0: okay,
10: harkat dan martabatnya. Ya, kerjaan-kerjaan yang sangat intens dilakukan selama ini, kegiatan di desa itu bukan sekedar hanya jalan-jalan, tapi di sana melakukan pemetaan sosial, lalu coba menawarkan berbagai problem, entah mulai dari problem-problem sosial ekonomi bahkan sampai ke urusan teknis ke pemerintahan. Okay. Itu sudah dilakukan, dan dengan langkah-langkah ini kemudian diharapkan masyarakat kita memiliki awareness, kesadaran untuk bisa keluar dari garis-garis kemiskinan, minimal mereka bisa di atas garis kemiskinan.
0: Okay.
10: Hanya saja begini Bu, yang saya lihat belum kita lakukan ini berkaitan dengan secara sistematis, secara struktural. Hari ini STPM belum dipergunakan sebanyak-banyaknya oleh pemerintah. Itu saya boleh katakan begitu, hanya melakukan kerjasama sifatnya temporer. Tetapi bagaimana STPM itu kemudian dijadikan sebagai mitra tetap untuk turut merencanakan, untuk membantu kemudian, okay, bagaimana program-program desa supaya lebih,
0: baik,
10: termasuk dengan menyelesaikan masalah kecil khususnya di pembangunan sosial itu, dia melakukan identifikasi potensi, kemudian bagaimana melakukan penguatan kapasitas supaya potensi, okay, digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial. Itu terus terang belum terlalu
0: baik, ini akan menjadi PR bersama.
10: Ya,
0: minimal hari ini adik-adik ketika turun ke masyarakat sedapat mungkin untuk memberikan edukasi bagaimana PMI bukan menjadi salah satu pilihan, atau juga memberi edukasi lainnya untuk menjadi PMI yang prosedural, yang ada dokumennya.
10: Ya.
0: Kita ke Bapak Elias Cima, okay, izin Pak Domi. Pak Elias, itu Robi kayak paling pas, isu migran dan kebijakan pemerintah selain Ranperda, apalagi?
11: Oke, saya boleh rangkum jawaban secara keseluruhan.
0: Boleh, tapi oke, kita waktu saya.
11: Baik. Pertama, pekerjaan berat saat ini arah kebijakan pembangunan kita adalah mendamaikan pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Ya, mengintegrasikan ideologi ekonomi dan sosial. Ya, problem paling besar. Ya. Bahkan tools yang paling penting yang sekarang ini, misalnya kerja-kerja pemberdayaan oleh STPM, bisa melalui koperasi. Ya, koperasi itu alat ekonomi kerakyatan yang sebenarnya dia berdamai dengan ekonomi kapitalisme. Kerja-kerja pemberdayaan melalui ruang-ruang itu memungkinkan isu tentang kerentanan teratas. Sejauh kemandirian yang kita dorong, ya, penguatan-penguatan pemberdayaan yang kita lakukan itu cukup sukses, maka akan menangkal kerentanan-kerentanan yang berpotensi pada orang beralih dari kerja mandiri ke menjadi pekerja di tanah orang.
0: Okay.
11: Yaitu problem paling serius. Nah, arah kebijakan-kebijakan kita, pertanyaan penting tadi, bahwa bagaimana kami di pemerintahan, di lembaga DPRD terus mendorong bagaimana isu pembangunan sosial dan isu pembangunan ekonomi itu diperkuat dalam setiap kerja-kerja pemerintah, kerja-kerja pelayanan publik. Tidak bisa saja sekedar pekerjaan sosial itu hanya sekedar menciptakan ketergantungan, tidak. Tapi bagaimana mendorong supaya masyarakat yang dilayani itu kemudian dia bisa self help, ya, membantu dirinya secara bersama-sama. Okay. Karena sejauh negara ini ada, kita menafikan isu atau ideologi yang satu dengan ideologi yang lain, sementara itu tumbuh bersama-sama, maka satu menjadi subordinat bagi yang lain. Itu konteks yang paling serius. Sehingga kerja-kerja kita, kerja-kerja dari STPM ini adalah mendaratkan bagaimana ideologi kapitalisme dan sosialisme didamaikan dengan keilmuan kita, lalu kemudian masuk pada ruang perumusan kebijakan. Ketika masuk pada rumusan kebijakan, lalu kita mempertemukan itu, karena itu fakta yang tidak bisa dihindari, maka dalam perjalanan kita sudah sangat membantu masyarakat kita. Ada satu tentang penanganan masalah sosial, satunya tentang ekonomi, dan mereka sama-sama tumbuh berkembang. Saya pikir itu paling yang bisa saya rampungkan dari pertanyaan-pertanyaan penting tadi.
0: Baik, luar biasa Pak Elias. Kita ke Kak Maxi, mungkin bisa merangkum beberapa poin yang memang pas dengan kapasitas Pak Maxi sebagai pegiat migran care dari pertanyaan adik-adik tadi, silakan.
12: Baik, terima kasih kepada 8 penanya, ya. Baik, terima kasih. Jadi saya mencoba merangkumkan, yang pertama berbicara kerentanan sosial dan ekonomi berangkat daripada dua faktor. Faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal adalah dari diri kita sendiri. Jujur, kita temui kita lebih banyak membuang-buang waktu. Di saat kita susah, kita mempersalahkan pemerintah. Tetapi di saat waktu kita buang hanya bermain kartu, kita lihat para petani saat ini jam 9 pagi sudah bermain kartu. Ini berarti kan membuang waktu, berarti itu internal. Di saat kita hidupnya susah, salahkan pemerintah. Ini kerentanan karena pemerintah. Jadi ini, yang berikut ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah budaya. Kita di NTT pada umumnya mendewakan adat. Kita tidak pikir bahwa berapa biaya, contoh saja misalnya urus pernikahan atau urus sambut baru anak, itu kita menghabiskan dengan sekian banyak, bahkan pakai pinjaman. Kita tidak sadar bahwa di saat kita buat acara, pedagang akan bertepuk tangan. Sehingga itulah faktor eksternal, kita mendewakan adat. Yang kedua, kita terlalu tergantung kepada pekerjaan-pekerjaan formal. Kita masih membanggakan kalau anak saya pegawai negeri. Padahal pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin lebih atau mungkin setara dengan pegawai negeri masih banyak. Ataukah boleh, saya berbangga kalau adik-adik saya keluar dari STPM menciptakan lapangan kerja. Jangan pernah menganggap rendah seorang mendirikan bengkel, tetapi dia mampu mempekerjakan 3 orang. Berarti dia sudah mampu menghidupkan sekitar 11 atau 12 jiwa. Ini baru satu sub, itu bengkel, belum lagi pekerjaan lain. Saya yakin adik-adik saya dengan kemampuan intelektual, dengan kemampuan ilmu yang didapatkan baik dari sekolah maupun pada saat ini, tentu bisa mampu menangkal semua yang kerawanan sosial tadi, kerawanan ekonomi tadi, dengan bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja. Dan saya kawinkan dengan program pemerintah saat ini. Pemerintah sangat mendukung bagi pengusaha-pengusaha muda, pengusaha-pengusaha pemula, dengan anggaran-anggaran yang memang coba kita akses, ya adik-adik, kita akses di internet, akses sekian banyak dana yang memang disiapkan oleh kementerian-kementerian, terutama Kementerian Koperasi, itu ada untuk kita, dan itu coba kita manfaatkan sehingga kita mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Kita jangan berbangga jadi pekerja, tetapi kita walaupun kecil berbangga kalau saya bisa mempekerjakan orang ini. Sehingga kalau ini bisa terjadi, tentu kerawanan tadi tentu bisa ditekan dengan kemampuan kita, yaitu. Dan faktor eksternal lain yaitu kita harus jujur, kita orang NTT sering hura-hura. Kita tidak pernah mengontrol antara pendapatan dan pengeluaran. Sehingga di saat kita hura-hura, ya acara atau apa yang hanya satu hari kita buat jadi 3 hari. Ini yang memang terjadi, sehingga untuk menekan itu kepada kita yang punya kemampuan untuk bisa menyampaikan kepada orang tua kita bahwa, Bapak kalau boleh ini tidak perlu, lebih pentingkan anak sekolah. dan ini yang perlu kita hindari sehingga boleh menekan ini. Dan jujur saya rangkum tadi ada beberapa pertanyaan. Pertama berbicara koperasi ya, saya mungkin boleh memperkenalkan diri.
0: Caka
12: saya
0: kita lagi 2 menit.
12: Nah, saya 7 tahun di Malaysia. Bahwa kenapa sekarang ini Bapak Presiden menegaskan bahwa KADEP Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu menjadi dasar, itu mungkin modelnya dari Malaysia. Orang di Malaysia semuanya anggota koperasi dan tidak pernah pinjam koperasi harian. Tetapi mereka tidak pernah akan kesusahan makanan karena di koperasi sudah menyiapkan makanan untuk mereka. Di saat mereka lapar, mereka boleh mengambil di koperasi. Di saat mereka punya hasil lebih, mereka menyimpan di koperasi. Inilah metode. Mudah-mudahan program Bapak Presiden Prabowo yang Koperasi Desa Merah Putih ini rohnya seperti itu. Sehingga yang dikhawatirkan oleh penanya pertama tadi bahwa ke depan tidak boleh ada pinjaman harian, mungkin itu bisa terjawab.
0: Oke.
12: Jadi begitu.
0: Satu, Kak Maksi, ini saya tertarik dengan bagaimana pendekatan dari psikis, ikatan emosional keluarga yang disinggung tadi. 1 menit silakan Kakak komentarnya agar fondasi keluarga tetap utuh.
12: Iya. Berbicara dari pendekatan psikis dari keluarga, kita saling mengingatkan ya.
0: Oke.
12: Kita saling mengingatkan sehingga kepada yang tidak mampu, kita yang agak punya pengetahuan boleh menyampaikan bahwa ini yang benar. Tentu kita tahu bahwa kita di NTT yang memang tingkat pendidikan tidak semuanya luar biasa, ada juga yang masih agak di bawah dan mungkin pemahaman. Dan jujur tadi bahwa mendewakan adat itu tadi yang bikin kita ini berbangga ya. Jujur meninggal saja kalau berasnya datang banyak senyum, tapi tidak tahu bahwa itu utang yang tidak tertulis. Utang yang tidak tertulis.
0: Benar. Harus dibayar lagi kalau dia punya hajatan.
12: Saatnya juga dibayar lagi.
0: Iya.
12: Ya, mungkin ini sedikit catatannya.
0: Oke. Baik, beri aplaus dong untuk 3 narasumber saya yang luar biasa. Kayaknya 90 menit itu terlalu sedikit ya waktunya ya. Tapi memang harus begitu, tidak bisa lebih lagi. Karena nanti di 10:30 dan seterusnya ada acara lain di RRI. Tapi next time Pak Hen mungkin kita atur waktu lagi, Kak Yulita. Kita bisa atur waktu lagi dengan STPM. Kesimpulannya hari ini bahwa kerentanan ekonomi dan sosial bukan satu-satunya atau dua-duanya yang mempengaruhi fondasi keluarga. Tadi banyak teman-teman yang menyampaikan infrastruktur, budaya, adat istiadat ikut mempengaruhi banyak faktor di dalamnya. Dan ini adalah menjadi PR bagi adik-adik yang ada di sini yang khusus belajar soal pemberdayaan masyarakat. Sepakat? Terima kasih. Dan Pak Domi, terima kasih banyak untuk waktunya. Pak Elias, kalau pulang Ende tolong info supaya bisa hadir di RRI. Jangan senyap-senyap apa, karena sebelum-sebelumnya sudah sering hadir di RRI. Saya ingatkan. Pak Maksi, terima kasih banyak untuk waktunya. Kak Yulita, pimpinan STPM bersama jajaran Kepala RRI, KTU, dan Ibu DWP, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kru sekaliannya. Waktu selanjutnya kembali ke MC Kakak Irin. Terima kasih, sampai jumpa. Kakak Irin.
13: Oke, baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk rekan saya, presenter Kakak Rosa Dalima. Sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, kita akan menyaksikan penampilan dari band akustik STPM Santa Ursula. Baik, selamat siang untuk kita semua. Hari ini di sini saya lihat semua yang hadir di sini pada lemas semua nih. Jadi di sini kami mengajak kita semua
14: untuk membakar semangat dengan lagu yang akan kami bawakan. Selamat menyaksikan semuanya.

0: Menjadi pekerja migran Indonesia PMI dan mendapat julukan pahlawan devisa adalah pilihan masing-masing orang. Alangkah bijaksananya jika bisa menjadi PMI yang berkualitas dan bertanggung jawab seperti yang disampaikan oleh Romo Reginal Pipierno, Badan Pengurus Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau Konferensi Wali Gereja Indonesia.
1: Merantau adalah hak semua orang. Tetapi jika pilihan Anda untuk merantau, jadilah perantau yang bermartabat. Martabat artinya, pertama, harus memiliki dokumen resmi sehingga Anda tetap diperlakukan layaknya sebagai manusia. Yang kedua,
2: kita masih punya satu topik wawancara untuk kita ketahui.

0: Radio.
1: RRI Pro 1ND. Line telepon 0821 4451 1955.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti siaran langsung dialog interaktif luar studio terkait kerentanan ekonomi dan sosial terhadap fondasi keluarga, pendengar langsung dari Aula STPM Santa Ursula ND. Dan untuk terus temani Anda, saat ini kami juga akan kembali menyajikan acara musik dan informasi hingga jelang pukul 11.55 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada dari Jakarta, diinformasikan 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Telah tiba minggu kemarin pendengar 24 Mei 2026 sore, di mana menjelang kepulangan tersebut pemerintah Turki menyatakan ikut memfasilitasi proses pembebasan dan pemulangan para relawan yang sempat ditahan militer Israel. Dalam pernyataan resmi disebutkan seluruh warga negara Indonesia telah tiba dengan selamat di Istanbul pada 21 Mei 2026 dan pemerintah Turki serta Indonesia disebut bekerja sama intensif sejak proses pembebasan para aktivis kemanusiaan berlangsung. Turki juga mengerahkan 3 pesawat Turkish Airlines untuk membantu pemulangan relawan kemanusiaan dari berbagai negara. Dan pesawat tersebut digunakan membawa ratusan aktivis yang tergabung dalam misi global Sumut Flotilla menuju negara masing-masing. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Turki menyebut sebanyak 422 relawan bantuan kemanusiaan dari 41 negara telah dipulangkan dengan aman. 9 WNI termasuk dalam rombongan yang lebih dahulu dipindahkan menuju Istanbul sebelum melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Setibanya di Istanbul, para WNI langsung disambut dan didampingi Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Dan pemerintah Indonesia memastikan kondisi seluruh relawan terus dipantau hingga proses pemulangan dilakukan. Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Turki atas dukungan selama proses pembebasan hingga pemulangan relawan Indonesia. Dan sebelumnya, pendengar RRI, 9 warga negara Indonesia tersebut ditahan militer Israel setelah kapal misi kemanusiaan dicegat di perairan internasional pada 19 Mei 2026. Mereka tergabung bersama ratusan relawan internasional yang membawa bantuan logistik dan obat-obatan untuk warga sipil Gaza. Penahanan para relawan memicu kecaman internasional dan gelombang solidaritas dari berbagai organisasi kemanusiaan dunia. Dan pemerintah Indonesia kemudian melakukan langkah diplomatik intensif hingga seluruh WNI akhirnya dibebaskan dan dideportasi ke Turki 21 Mei 2026. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda khususnya umat Katolik untuk menyiapkan hati memuji dan berdoa melalui perantaran Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, Santa Perawan Maria, dalam doa Angelus.

0: Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champion musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks the trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Colton. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu, bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manager klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Jose Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Bubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovigas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting, bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain, jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.

0: 6. Ya, Curaçao di bawah asuhan Advokat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi. Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Comenensina dan Takit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id.

0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
1: It's nice.
2: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus, karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
1: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsumah FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans-Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cli dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Hanya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI

Saya dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Karena saya pencinta MU, sehingga kali ini saya percaya Inggris akan menjuarai World Cup 2026. Karena menurut saya dari sisi materi paling mumpuni, dan beberapa kompetisi terakhir mulai dari Euro, Piala Dunia itu sebenarnya kansnya besar. Kalau kali ini saatnya Inggris untuk kembali back to roots. Kalau sekarang karena saya MU, saya suka Casemiro. Tapi kalau Inggris sekarang saya suka Kobe Maino. Dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Saya gelandang serang, juga bisa jadi pengatur serangan. Saya Juventus Primayor Chicago, Bupati Kabupaten Sika, menyampaikan profesiat dan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan license yang akan menyiarkan live Piala Dunia melalui radio. Ini sebuah bentuk kemajuan yang luar biasa dan transformasi penyiaran yang hebat. Selamat RRI. Untuk itu, bapak mama semua, kakak adik, teman-teman semua, Mas Gibol, masyarakat gila bola NTT, ikuti terus Pesta Bola Dunia di Radio Republik Indonesia.

Pendengar, pernahkah kita telat istirahat atau terlambat kembali ke ruangan? Ya, kalau ya, berarti kita harus lebih efektif ya menggunakan waktu istirahat di kantor. Mengapa demikian? Dan hal ini bertujuan agar kita bisa lebih fokus dan efisien ya saat bekerja. Karena kita tahu bahwa setiap instansi ataupun kantor umumnya memberikan waktu istirahat siang sekitar 60 menit ya. Waktu tersebut seharusnya cukup untuk kita melakukan beberapa aktivitas ya, seperti makan siang hingga beribadah ya. Jika istirahat siang kita tidak gunakan dengan maksimal, maka bisa membuat kinerja kita kurang produktif. Nah, itulah mengapa kita perlu ya tahu bagaimana caranya untuk bisa memaksimalkan waktu istirahat ya di tempat tugas ya. Pendengar, mungkin siang hari ini ada yang membawa bekal makan siang ya. Anda mungkin karena saking banyaknya pekerjaan ya, membuat Anda untuk membawa sendiri bekal makan siangnya. Dan juga ketika jam istirahat kita jalani ya siang hari ini ya, bagi yang lagi disibuk dengan aktivitas, jangan lupa untuk jauhi meja kerja Anda nih pendengar RRI. Jika kita tetap berada di meja kerja sepanjang waktu, tentu istirahat lebih berisiko ya, membuat istirahat kita tidak tenang, apalagi jika tiba-tiba ada email masuk sehingga membuat kita harus kembali bekerja. Waktu istirahat pun juga akan terganggu sehingga kita tidak bisa merasa sedikit rileks. Padahal tujuan adanya istirahat siang ya adalah agar kita bisa menenangkan pikiran. Oke, selamat menikmati jam santai Anda, jam istirahat Anda di siang hari ini pendengar RRI. Bijaksana ya dengan waktu yang ada, karena istirahat makan siang di kantor akan terasa ya manfaatnya jika kita dapat lebih bijaksana dalam mengaturnya. Pendengar RRI, kami juga akan kembali menghibur Anda dengan beberapa lagu serta informasi yang akan mewarnai musik informasi siang hari ini hingga kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, berbicara tentang penyakit menular yang berasal dari lingkungan memang sampai saat ini masih menjadi perhatian ya dalam dunia kesehatan masyarakat. Dan salah satu penyakit yang perlu diwaspadai adalah hantavirus, yaitu infeksi yang dapat menyebar melalui tikus dan lingkungan yang tidak bersih. Keberadaan tikus di sekitar rumah, gudang, pasar maupun tempat penumpukan sampah ini menjadi faktor yang meningkatkan resiko penyebaran penyakit tersebut, pendengar. Dan salah satu anggota tim kerja surveillance dan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan lokal, kekarantinaan kesehatan, Syukri Laranti menjelaskan bahwa hantavirus ini berkaitan erat dengan kondisi lingkungan yang kurang terjaga kebersihannya. Dan virus ini dapat menyebar melalui urin, air liur maupun kotoran tikus yang mengering dan bercampur dengan udara. Disampaikannya bahwa masyarakat perlu mengenali gejala awal hantavirus agar dapat segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian gejala yang muncul umumnya berupa demam, sakit kepala, nyeri otot, mual, lemas hingga gangguan pernafasan sampai kepada dampak yang fatal. Di mana pendengar ada beberapa kasus penderitaan juga dapat mengalami sesak nafas dan kondisi yang semakin memburuk apabila tidak segera mendapatkan penanganan medis. Selain menjaga kebersihan rumah, makanan juga harus selalu disimpan dalam keadaan tertutup rapat karena sisa makanan yang terbuka dapat menarik tikus datang ke dalam rumah dan meningkatkan resiko kontaminasi. Kebiasaan sederhana seperti menutup makanan, kemudian membersihkan sisa makanan, serta menjaga kebersihan dapur memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran penyakit, pendengar. Dan selain itu pendengar, pencegahan hantavirus ini tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi memerlukan kerjasama dan kolaborasi berbagai pihak. Dengan kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan dan juga masyarakat perlu bersama-sama membangun kesadaran cinta lingkungan serta menjaga kebersihan kawasan pemukiman. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya lingkungan sehat ini juga perlu terus dilakukan agar pencegahan penyakit dapat berjalan maksimal. Lingkungan yang bersih dan pola hidup yang sehat, pendengar, ini bukan hanya menciptakan kenyamanan, tetapi juga menjadi perlindungan penting bagi keluarga dan masyarakat dari ancaman hantavirus sebagai penyakit menular, pendengar. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: tapi...
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media TikTok yang memperlihatkan dua foto Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa Kopdes Meraputi sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan sedang melakukan konferensi pers dan bersalaman dengan sejumlah orang. Unggahan tersebut disertai narasi Zulkifli minta tambahan anggaran Kopdes sebesar 60,57 triliun dari APBN pemerintah usulkan kenaikan pajak 12%. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Zulkifli Hasan minta tambahan anggaran koperasi desa 60 triliun rupiah dari APBN, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta tambahan anggaran 272 miliar rupiah untuk Kemenko Bidang Pangan. Tambahan anggaran diperlukan mengingat proses pendirian dan operasionalisasi koperasi desa atau kelurahan Meraputi memerlukan pemantauan langsung di lapangan. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Jati diri, dan dari budaya kita belajar tentang makna hidup bersama. Ikuti Bincang Budaya

menyaksikan Bincang Budaya di Pro 1 RRI ND setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di acara Bincang Budaya. Senang sekali kita kembali hadir ya di siang hari ini. Ruang berbagi cerita, nilai dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat kita. Di kesempatan kali ini pendengar, kita akan membahas sebuah tradisi masyarakat Lamaholot yang syarat maknanya, yakni Ritus Dopen Nawonuu Mayan Laliduli. Sebuah ritus adat yang dilakukan sebagai bentuk upaya masyarakat menghadapi hama tikus yang menyerang hasil ladang. Dan tradisi ini bukan sekedar ritual adat pendengar, tetapi juga menjadi simbol hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga sumber kehidupan. Dan sudah bersama kita siang hari ini pendengar Bapak Mikael Borobebe, Kepala SDK Witi Hama Adonara Flores Timur, pencinta budaya Lamaholot sekaligus penulis buku berbasis budaya Lamaholot. Selamat siang, selamat datang Bapak Mikael Borobebe.
2: Selamat siang RRI Pro 1 ND.
1: Salam budaya Bapak.
2: Salam budaya.
1: Iya, baik Bapak Mikael ya, siang hari ini satu topik yang cukup menarik ya, terkait dengan Dopen Nawonuu Mayan Laliduli sebagai ritus yang dilakukan sebagai bentuk upaya masyarakat menghadapi hama tikus yang menyerang hasil ladang. Ini bisa dijelaskan sebenarnya ritus Dopen Nawonuu Mayan Laliduli ini dalam budaya masyarakat Lamaholot ini seperti apa nih Pak?
2: Baik, selamat siang RRI ND. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan ritus Mayan Dopen Nawonuu Laliduli ini terkait dengan hama tikus yang menyerang ladang petani. Kita secara Lamaholot leluhur jauh sebelum pendidikan masuk, mereka sudah punya kearifan-kearifan yang dihidupi terkait dengan alam. Tentu leluhur masyarakat Adonara pada umumnya dan desa-desa atau kampung-kampung tertentu lazimnya melaksanakan ritus-ritus ini. Mereka sangat dekat menghormati makhluk hidup, yaitu manusia, tumbuhan, hewan, dan itu semua saling berkaitan satu erat dengan yang lain sebagai saling memberikan berbagi dalam kehidupan itu. Karena itu masyarakat ketika mengalami hama, mereka secara etis dan arif bagaimana mengembalikan keadaan ketika diserang oleh tikus, mereka tidak secara ekstrim tetapi secara lembut untuk membuat ritus-ritus itu, maka disebut Ritus Dopen Nawonuu Mayan. Jadi Dopen Nawonuu itu sebenarnya bahasa-bahasa puitis, ya itu sama arti, persamaan kata, sinonim saja. Dopen itu artinya antar, Nawonuu juga samanya antar. Dopen Nawonuu Mayan, Nawonuu Mayan itu artinya bencana atau hama. Sebut Dopen Nawonuu Mayan Laliduli itu simbolnya di kebun. Begitu. Jadi mereka mewariskan satu ritus itu sampai kini masih dilaksanakan di masyarakat adat khususnya para petani. Begitu RRI ND.
1: Baik, ini ritus ini sudah sejak kapan diwariskan? Apakah mulai dari dahulu kala ya, khusus untuk masyarakat Adonara khususnya di Witi Hama seperti itu Pak Makal?
2: Iya, sejak dahulu kala mereka sudah mengalami itu, maka di sudah ratusan tahun yang sejak mereka membentuk kampung-kampung sejak dulu itu. Baik. Sampai hari ini masih lestari dilaksanakan dengan sangat etika menjaga hubungan timbal balik makhluk hidup itu.
1: Baik.
2: Simbiosis. simbiosis mutualisme ya, orang-orang biom gitu.
1: Dan selain itu Pak Mikael, mengapa ritus ini dilakukan saat terjadi serangan hama tikus di ladang masyarakat nih?
2: Ya, biasa dilaksanakan sesuai dengan konteks. Apabila ada hama tikus, maka dilaksanakan. Tetapi secara perorangan sudah bisa dibikin sendiri. Tapi karena dia menyerang hama tikus, menyerang semua kebun petani, maka itu pemimpin kampung, pemimpin kampung dia segera berkoordinasi dengan pemimpin-pemimpin suku yang lain, marga yang lain, untuk pertama itu mereka duduk bersama untuk berembuk bagaimana cara solusinya dengan melaksanakan ritus-ritus warisan itu. Jadi musyawarah itu juga sangat penting untuk mengambil keputusan yang bijak dengan bahasa-bahasa koda, doa, ritus-ritus itu dirumuskan secara bersama, niatan bersama untuk dilaksanakan, nanti baru melaksanakan ritus-ritus itu sampai mengantarnya ke laut.
1: Baik.
2: Begitu Ibu.
1: Baik, tentu ada tahapan atau prosesi dalam pelaksanaan ritus tersebut. Ini seperti apa tahapannya?
2: Baik Ibu, tahapan-tahapan itu sore menjelang malam pemimpin kampung atau pemimpin suku mereka sudah dengan fungsionaris adat yang lain, kalau mau minta hadiran pemerintah juga boleh ada, tapi lebih utama adalah fungsionaris adat yang ada di kampung itu. Mereka duduk berembuk mencari tahu sebab kenapa tikus ini menyerang ladang kita. Lalu malam harinya itu mereka berkumpul menentukan perannya siapa. Itu biasanya waris, peran-peran itu biasanya warisan, tidak hari ini pilih satu orang besok pilih, tidak. Itu biasanya pemimpin-pemimpin itu biasanya warisan leluhur yang biasa mereka laksanakan. Jadi mereka menentukan person-person untuk melakukan tahapan-tahapan itu. Tahapan pertama mereka musyawarah untuk merumuskan mantra, mantra untuk bagaimana kita mengantar mereka secara santun, secara beradab dalam holot begitu. Rumusan-rumusan doa itu atau mantra itu dirumuskan selesai, lalu mereka meminta kepada generasi muda laki-laki pergi menangkap tikus. Besar dan tikus kecil, ada istilah sini warnanya putih dengan hitam, laki-laki dan jantan dan betina. Sejumlah sesuai keputusan, ya bisa 5, bisa 7, biasanya ganjil. Ditangkap lalu dikurungkan semalam itu, dikurungkan sebagai simbol untuk mereka disebut raja begitu, tuan raja. Jadi dikurungkan dalam tempat khusus, disediakan makanan-makanan sebagai bekal, dan itu semua masyarakat siapkan, lalu dilaksanakan di suatu tempat, biasanya di Kokebale rumah adat. Nah, disitulah semua duduk di situ. Setelah ditangkap semua tikus, malamnya mereka berembuk sampai dengan ritus meneguk tuak. Itu kami sini adat bau lolong, itu artinya doa dengan tegukan air dan air tuak minum, lalu selesai kembali ke rumah masing-masing. Tentukan besok pagi semua berkumpul di rumah adat siap untuk lanjutan tahap kedua, ketiga dan seterusnya. Itu baru tahap pertama untuk itu. Saya lanjut terus atau bagaimana?
1: Ya, silakan. Tahapan. Ini berapa tahapan nih sampai menghantarkan hamanya ke laut nih, Pak?
2: Ya. Lalu itu tahapan pertama mereka musyawarah, tahapan kedua menangkap tikus. Tahapan ketiga itu kemarin-kemarin, maksudnya sudah kemarin-kemarin mereka sudah menyiapkan perahu, alat-alat kurungan tikus itu sudah disediakan. Jadi tahapan itu semua sudah selesai. Paginya mereka siap berangkat, datang semua berkumpul. Ini tahap ketiga ini. Nah, mereka berkumpul di rumah adat, lalu oleh pemimpin ritus atau pemimpin kampung. Mereka melaksanakan ritus meneguk tuak. Jadi kami orang Lamaholot khususnya Witiam Adonara itu biasanya meneguk tuak pertama, itu jadinya memberi makan kepada leluhur lewat kepada Ibu Pertiwi, lalu doa mantra itu dia naik menemui Tuhan, jadi istilahnya Pak Ulolo. Semua ritus kepada minum tuak bagi para fungsionaris adat, lalu mereka siap berarak prosesi. Prosesi itu juga dalam barisan yang rapi tertib, dari jarak tempuh misalnya kampung itu dengan laut itu jaraknya 3 kilo 4 kilo semuanya jalan kaki itu.
1: Oke, dengan berpakaian adat begitu ya?
2: Ya, berpakaian adat, khususnya fungsionaris sebenarnya dengan pemeran-pemeran dalam ritus itu. Kita yang lain bisa berpakaian bebas dengan cara jalan dalam proses adat itu tidak bisa untuk tangan sementara apa ketik-ketik daun di pinggir jalan, tidak boleh, itu larang, itu tabu. Jadi kita hormati itu. Lalu tibalah mereka di pantai. Di pantai itu mereka juga satu ritus, yaitu ritus keempat ini.
1: Baik, baik Pak. Pak Mikael, dalam waktu perjalanan untuk mengantarkan hama, apakah ada lantunan doa adat atau simbol lainnya yang juga dilakukan pada saat itu atau seperti apa nih Pak?
2: Ya, terima kasih Ibu. Dalam prosesi itu didendangkan puisi-puisi, lagu-lagu dengan alat musik gonggendang, dibunyikan, ditabu dalam seluruh perjalanan itu. Bunyian musik itu menandakan bahwa mereka diiringi dalam suatu keramaian yang melambangkan bahwa suasana itu menunjukkan euforia masyarakat bahwa pergi dengan senang sukacita. Walau ladang kita senang dihama diserang hama tikus, tapi jangan bersusah hati. Jadi mereka pergi dalam iringan-iringan musik dengan doa-doa dan nyanyi-nyanyian dalam perjalanan itu, dan nyanyian itu lebih kepada pujian-pujian kepada Tuhan, khususnya untuk mengusir hama tikus ini. Itu dalam perjalanan. Jadi 3-2 kilo dari kampung ya, mereka jalan bus. Itu anak kecil, tua, muda, semua jalan itu, kecuali yang tidak bisa jalan di kampung.
1: Ya, bisa dilanjutkan prosesinya hingga ke lautnya seperti apa nih Pak?
2: Sampai di laut, sampai di laut itulah seluruh petugas dan para fungsionaris adat mereka mengambil satu lokasi di tepi pantai, di bibir pantai memang. Disitulah ritus untuk beri makan dan makanan semua itu, ubi, kacang, semua jenis makan yang ada di ladang sebagai simbol di beberapa, tapi itu di dalam perahu itu mereka juga dibuatkan perahu itu.
1: Oke, ada perahu khusus ya untuk membawa hama begitu.
2: Iya, jadi tikus-tikus juga ada dalam kurungan tapi ada dalam perahu itu.
1: Oke.
2: Di dalam perahu semua. Kalau saya kirim di foto itu di area yang ada beberapa foto. Jadi sebagai referensi. Jadi sampai di pantai itulah semua ritus bekal makanan yang mereka bawa ini pergi. Artinya doa itu, doa mantra itu mereka artinya doanya panjang sekali, tapi intinya bahwa kembalilah ke asalmu, negerimu, tempatmu, jangan datang lagi. Ini bekalmu, makanan yang kami kirim, kami antar, silakan pergi dan makan dari bagianmu ini, jangan ganggu ladang kami lagi. Jadi setelah itu selesai, mereka diarak masuk ke dalam laut dengan perahu itu.
1: Baik.
2: Itu hanya petugas-petugas saja, yang kita yang lain ada di pantai, yang lain masuk ke dalam laut sekitar berapa meter yang masih ketinggian lutut. Karena baru dilepaskan perahu itu bersama untuk diantar, silakan pergi sejauh mungkin ke kampung asalmu. Di situ lalu selesai, semua masyarakat kembali dengan larangan tidak boleh tole selama perjalanan sampai ke kampung.
1: Oke, baik. Oke, cukup sakral nih Pak Mikael ya. setelah melepaskan hama, mengantarkan hama ke tengah laut, kemudian kalau balik tidak boleh toleh ke belakang. Apakah pada saat ritus tersebut dilaksanakan ada kejadian seperti itu ya, mungkin dari anak-anak yang belum memahami kemudian melakukan toleh ke belakang itu, apa ada yang pernah terjadi seperti itu atau seperti apa nih?
2: Ya baik, awasan-awasan untuk tidak toleh pulang itu pasti sudah disampaikan kemarin-kemarin atau sudah disiarkan di kampung, diceritakan bahwa kalau ikut pergi hal yang perlu ditaati adalah tidak boleh toleh.
1: Dampak?
2: Ya sudah disampaikan waktu masih berkumpul di kampung.
1: Baik.
2: Sudah diarahkan begitu, tapi ada yang bukan sengaja tapi mungkin lupakah begitu anak-anak, nah, itu pulang mereka harus ada satu pembaharuan. Pembaharuan bahwa Anda melanggar mesti diberi pembaharuan oleh fungsinya adat atau istilahnya ada dukun atau imam adat. Adat kami sini bukan dukun tapi imam adat.
1: Baik.
2: Itu mereka pemulihan kembali atas kesalahan yang dilakukan sehingga hama itu jangan kembali lagi
1: ya. Oke. Baik, ini menarik nih Pak Mikael ya, terkait dengan ritus ini. Nah, setelah usai menghantarkan hama, apakah kembali ke rumah adat atau kembali ke rumah masing-masing nih?
2: Masyarakat umum yang tidak berpentingan lain yang berurusan dengan ritus, mereka bisa saja langsung ke rumah masing-masing. Lalu di sana mereka boleh masuk ke dalam rumah masing-masing untuk semacam permohonan syukur bahwa ini secara kampung sudah dibuat, mohon masing-masing ladang juga jangan diganggu. Sedangkan para pemangku ritus itu mereka akan kembali ke rumah adat untuk menyatakan syukur bahwa dengan ritus meneguk tuak, istilahnya peliro, pelihatnya menutup kegiatan. Mereka meneguk tuak menyatakan bahwa acara kita sudah dinyatakan selesai dan bisa kembali ke rumah masing-masing. Kalau ada siapkan makan umum, makan, kalau tidak ya itu sangat tergantung dari keputusan masyarakat bahwa itu, tapi tidak ya karena tapi sekarang dengan akses kendaraan sudah ada banyak yang pulang kembali itu bisa dengan motor, mobil, tapi pada umumnya karena jarak menjauh. Tapi waktu pergi tidak bisa dengan kendaraan.
1: Iya, harus yang kuat. Oke, ini jadi harus diarak begitu ya sampai ke laut begitu. Baik, Pak Mikael, dan menariknya lagi ya dari upaya ritus ini ya. Setelah melakukan ritus ini, apakah ada aturan adat ya yang melarang jangan dulu berkebun atau menanam atau seperti apa kelanjutannya nih Pak?
2: Tidak ada larangan lagi, tetapi bekerja seperti biasa.
1: Baik.
2: Dengan syarat kalau masih ada tikus yang datang di kebun atau di pondok, tidak boleh dikasari atau dilukai atau diusir, dibunuh, itu lebih parah itu. Jadi kejadian-kejadian itu banyak. Kalau mereka sengaja kan matikan tikus sesudah ritus, itu sangat berbahaya. Dia bisa sampai ke kampung dan makan apa semua, pakaian apa semua itu mereka lebih jahat itu.
1: Jadi marah begitu ya tikusnya ya?
2: Okay. Ya betul. Jadi setelah itu tikus itu makin hari makin kurang di kebun ibu. Ubi itu mati semua, jagung itu tidak ada sama sekali. Mereka makan semua, masih dari jagung muda sampai tua itu mereka makan semua. Kacang tanah ibu itu juga mereka makan semua. Tapi setelah ritus ya perlahan-lahan tikus itu dengan sendirinya, entah mereka kemana kita tahu, tapi ibu tikus itu satu batang satu akan bukan apa jagung begitu. Eh, mereka bisa kasih habis semua karung air itu, mereka makan habis itu, Ibu.
1: Oke, baik. Intinya tidak boleh dikasari ya dengan tikus seperti itu setelah ritus ya. Dan otomatis nanti tikusnya hilang sendiri ya, Pak?
2: Dengan sendirinya hilang dalam hitungan paling lama seminggu.
1: Baik. Oke, luar biasa nih sakralnya ya, ritus mengantarkan hama ke laut. Ya. Nah, Pak Mikael, selain sebagai upaya mengatasi hama, apakah ada nilai budaya yang sebenarnya ingin diwariskan melalui ritus ini, apa sebenarnya?
2: Sebenarnya nilainya akan adalah harus saling menjaga keutuhan makhluk hidup yang lain. Karena simbiosis mutualisme, kita saling maka dijaga betul, harus diantar dengan kesehatan yang suci, yang baik, karena mereka juga adalah makhluk hidup. Walaupun manusia lebih diberi akal, lebih hebat, tapi mereka juga adalah bagian dari makhluk hidup yang diberikan Tuhan.

0: kembali kepada Tuhan Bapa. Mereka juga harus diantar kembali ke tempatnya di laut, dianggap itu tempat-tempat, istilahnya tempat, istilah kami bahasa sini ini tunari, artinya disimbolkan neraka lah begitu.
1: Oke. Nah,
0: jadi mesti dijaga. Lalu berikut, jaga etika sopan santun dalam hidup dengan alam. Sehingga pulangnya tidak boleh peti, tidak boleh nakal di jalan ya waktu pulang itu. Lalu nilai yang berikut adalah nilai persatuan seluruh masyarakat yang ada di kampung itu. Dan nilai-nilai sosial ya yang lain, karena nanti hasil ini digunakan juga untuk saling berbagi kepada masyarakat lain, maka nilai sosial juga ada perlu diwariskan kepada generasi.
1: Baik, dan bagaimana dari masyarakat itu sendiri, Pak Mikael, memandang hubungan antara manusia, alam, dan leluhur dalam tradisi tersebut?
0: Masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai itu dalam hubungan dengan Tuhan, masyarakat, dan lingkungan alam yang lain. Itu sangat dihormati, tetapi dengan kemajuan teknologi-teknologi ini, banyak generasi kita yang orang tua mungkin mengabaikan nilai-nilai itu, tidak diedukasi, maka mereka anggap sah karena kemajuan teknologi, maka banyak hal juga yang diabaikan atau dilupakan, disengajakan, maka sebenarnya nilai itu adalah hal baik, tapi kita mesti terus generasi terus diedukasi untuk memberi pemahaman, walaupun teknologi sehebat apapun, dia masih jauh lebih mampu untuk menciptakan hal-hal baru demi menjaga ekosistem yang ada antara manusia, tumbuhan, hewan, leluhur, dan juga dengan Tuhan.
1: Baik, jadi keterlibatan oleh generasi muda ini masih juga cukup nampak ya, walaupun perkembangan zaman dan juga pertanian modern yang kita alami saat ini, seperti itu ya Pak Mikael?
0: Generasi muda juga yang akan hidup dengan pertanian, maka tetap dia mendapat edukasi dari orang tua tentang hal-hal itu. Satu hal yang lain yang kami dapat dari orang tua itu adalah ketika menanam harus ada peruntukan untuk bagian mereka itu, tikus itu. Tetapi banyak diabaikan. Dulu itu kami masih kecil, kami biasanya baik di sudut maupun di pinggir-pinggir batas-batas kebun, bahwa inilah bagian kamu, kalau kamu datang silakan makan kampungnya ini. Bagian area ke dalam itu tidak boleh. Tapi itu banyak yang sekarang diabaikan. Tapi dulu kami punya leluhur, atau saya juga masih di SD, SMP masih alam itu. Jadi orang tua kami menanam, bilang tanamlah di tinggi jarak dari kebun pokok dengan bagian mereka itu sekitar 1 meter, 2 meter dari jarak itu. Lalu kita dalam doa sedang menanam itu, sama semacam ada
1: mantra doa.
0: Ada pengharapan bahwa silakan kalau kamu datang, bagian yang kamu di sini jangan masuk dalam kebun kami punya ini itu. Tapi sekarang saya lihat macam pengabaian, karena hak-hak bagiannya mereka juga mesti diperuntukkan untuk mereka itu. Itu juga ibu ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Baik ibu, itu sedikit penjelasan dari ritus dopen umaya lali duni itu artinya di kebun, nah begitu.
1: Oke.
0: Okay. Dopen itu antar, ya.
1: Baik, Pak Mikael ya, seperti yang Anda sampaikan tadi ya, beda yang dulu dan juga sekarang ya, untuk proses penanaman ya, tanaman seperti itu, apakah ini juga dihidupkan kembali atau disesuaikan dengan perkembangan begitu?
0: Ya, memang orang tua selalu menyampaikan kepada generasi dahulu. Banyak generasi sekarang itu banyak yang tidak mau kerja kotor, jadi memang diberitahu, tapi biasanya pada saat malam besoknya mau antar itu, biasanya orang tua atau pemangku adat, pemimpin kampung, mereka selalu sampaikan bila musim menanam datang juga lah berilah hak-hak mereka itu, karena supaya mereka jangan ganggu kita punya. Kalau mau tanam silakan tanam beberapa bagian untuk hak-hak secara adil bagi mereka, sehingga mereka yang ganggu. Selalu diedukasi, tapi hampir saya

0: belum buat penelitian secara khusus bagaimana orang tua itu baik secara mandiri di rumah masing-masing atau tidak, tapi kita tidak belum mendapat bahwa satu masyarakat satu desa itu sekian orang pernah tidak mewarisi itu, mengedukasi anaknya begitu. Tetapi hampir orang tua di kampung-kampung selalu menyampaikan ke anak-anaknya saat ada upacara jamuan bersama di rumah.
1: Baik, ini dalam setahun ritus ini dilaksanakan berapa kali nih Pak, di bulan apa begitu?
0: Itu tidak ditentukan berapa kali, tapi sangat tergantung dari kebutuhan. Yaitu kalau sangat jahat untuk seluruh kampung, maka itu biasanya dibuat. Tidak ditentukan berapa lama, tapi kapan, tapi sangat tergantung dari hama itu. Kalau tidak ada hama, maka masing-masing secara perorangan dia berdoa semua di rumahnya. Dengan cara itu, dengan cara menanam di pinggir-pinggir itu.
1: Baik. Dan untuk
0: secara umum maka ya Ibu, silakan. Ya.
1: Secara umum seperti apa Pak? Silakan.
0: Secara umum diedukasi secara umum, lalu tetap diedukasi bahwa setiap rumah atau setiap petani yang berkebun wajib menanam bagian untuk peruntukan bagi makhluk yang lain, terutama hama itu, yaitu tikus. Begitu Ibu.
1: Baik, Pak Michael, apakah ada dokumentasi atau upaya ya masyarakat atau tokoh adat atau pemerhati budaya untuk penulisan budaya agar ritus ini tidak hilang di telan zaman?
0: Ya, kemarin saya ikut ritus di wilayah Ileboleng, diundang untuk foto-foto itu saya ambil di wilayah Ileboleng Ibu. Saya di Wicama waktu itu ada satu desa Balabeling yang bikin, tapi setelah postingan baru tahu. Tapi di Ileboleng saya diundang untuk mengikuti proses itu. Jadi saya ada dokumentasi foto-foto. Lalu mereka minta bolehkah kita tulis-tulis simpan. Saya bilang keluarga boleh tulis secara sederhana, simpan untuk diwariskan. Tapi kalau dipublikasikan secara luas lebih baik, lebih bisa menjadi dokumen untuk generasi yang lain, maka saya juga punya mimpi ke sana untuk bisa menulis begitu Ibu.
1: Oke, baik. Jadi butuh banyak referensi begitu ya Pak ya, untuk dijadikan sebuah tulisan ya untuk ritus ya ini. Dan untuk peran tokoh adat sendiri dalam menjaga keberlangsungan tradisi ini, Bapak melihatnya seperti apa nih?
0: Peran pemimpin suku atau kampung itu juga sangat tergantung dari mereka, karena ada sebagian pemimpin kampung memang dia pegawai atau ada di luar kampung, dia sedang bekerja di pusat kota, provinsi, kabupaten. Jadi kelihatannya ada jarak semacam akan itu, karena mereka betul bukan menjadi petani asli di kebun tuh Ibu. Jadi nanti ada itu ini kita minta mereka hadir, lalu bagaimana baiknya laksanakan. Ini kita sudah bergeser jauh karena perubahan-perubahan pola hidup menuju kepada pola hidup pegawai atau yang lain, hingga jadi petani itu menjadi sangat kurang dari masyarakat petani. Jadi masyarakat petani biasa dia berinisiatif secara mandiri bisa, tapi untuk secara kampung, secara lewo, satu masyarakat itu mesti melalui pemimpin kampung.
1: Baik,
0: ya ini ada satu pergeseran yang sangat jauh itu.
1: Oke, jadi ini terjadinya pergeseran seperti itu ya. Oke, dengan diharapkan ke depan untuk pergeseran ini ditiadakan begitu ya. Kita mungkin kembali ke local wisdom begitu ya, budaya daerah, tradisi itu sendiri. Dan di akhir kebersamaan kita nih Pak Michael, apa yang menjadi harapan Bapak agar tradisi dan juga kearifan lokal Lamaholot seperti ini tetap lestari di masa-masa mendatang nih Pak?
0: Baik Ibu, terima kasih RRI Pro 1 ND. Pertama terima kasih kembali, bahwa harapan saya ke depan bahwa kita mesti generasi mesti belajar memahami makna terdalam dari setiap ritus. Kalau hanya di permukaan maka kita anggap enteng, tapi sebenarnya di sana ada nilai-nilai religius yang sangat tinggi, yaitu bahwa ada sesuatu yang harus dihormati, disembah, yaitu Tuhan melalui ritus itu. Ya, jadi sebenarnya minta kekuatan kepada Tuhan melalui ritus itu, karena doa dan ritus itu dalam satu kesatuan masa hidup masyarakat yang menjadi patokan beretika terhadap alam. Maka rawatlah alam, karena dari alam kita semua makhluk hidup ini menyerap kehidupan. Karena itu Ibu Pertiwi disimbolkan dalam diri seorang ibu yang secara adil membagi kasih. Tinggal kita merawatnya secara santun dan adab, maka dia juga akan berikan kita buah-buah kebaikan bagi masa depan dan kesejahteraan hidup umat manusia. Selamat siang RRI Ende.
1: Salam budaya. Baik, terima kasih Pak Mikel untuk waktunya siang hari ini bersama Prosatu RRI Ende. Pendengar, demikian perbincangan kami mengenai ritus Dopen Nawonu Umayan Lali Duli, sebuah warisan budaya masyarakat Lamaholot yang menggambarkan kuatnya hubungan manusia dengan alam, adat, dan juga nilai kebersamaan. Sekali lagi terima kasih Bapak Mikel, waktu dan penjelasan yang sangat berharga siang hari ini.
0: Sama-sama Ibu.
1: Baik, semoga tradisi-tradisi lokal ini tetap terus dijaga dan diwariskan ya kepada generasi muda sebagai bagian dari identitas budaya kita. Baik, apa Mikel, kita akhiri kebersamaan kita dalam acara Bincang Budaya. Selamat siang untuk Anda semuanya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, tentu dengan topik yang berbeda. Salam budaya.
0: Salam, terima kasih dari Pro Ende.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Mikel.

Florada. Kue rambut yang renyah, manis, khas dari Flores Timur. Cemilan kue ini memiliki bentuk yang unik, mirip seperti bihun yang digoreng kering, berbentuk agak bergelombang seperti rambut keriting. Kue ini berwarna coklat keemasan dengan bentuk segitiga. Kue rambut memiliki aroma yang khas, campuran antara aroma tepung yang digoreng dengan wangi gula merah. Kue rambut dibuat dengan campuran tepung beras, gula aren, santan, air nira, garam, dan minyak. Untuk membuatnya, campurkan semua bahan menjadi satu adonan dan tidak boleh terlalu kental dan encer. Agar bentuknya menyerupai rambut, masyarakat sekitar biasanya menggunakan batok kelapa yang diberi lubang kecil-kecil atau kaleng yang dilubangi. Proses pembuatan yang mudah tapi memerlukan waktu dan ketelitian, membuat kue rambut menjadi cemilan khas yang tidak mudah ditemukan di daerah lain. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Sari berita. Pengurus disabilitas ND dikukuhkan, tekankan pendampingan berkelanjutan. Kantor Bulog Cabang ND memastikan kesiapan menyerap gabah dan beras petani lokal selama musim panen berlangsung di wilayah Kabupaten ND. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Pengurus terpilih Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten ND PPDKAE periode 2026-2031 resmi dikukuhkan oleh pembina PPDKAE RD Franciscus ZM Dei Dai. Laporan Rovinus Wula.

0: Prosesi pengukuhan berlangsung di Aula Stipar ND Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan serah terima jabatan pengurus lama kepada pengurus baru, turut dihadiri staf ahli Bupati ND Mensi Tiwe, Kepala Dinas Sosial Kabupaten ND, jajaran Polres ND, serta anggota dan pengurus PPDKAE. Dalam struktur kepengurusan baru, Hieronymus Minggu dipercayai sebagai ketua, didampingi Ahmad Yani Tahir sebagai wakil ketua. Jabatan sekretaris diemban Lukas Raja dan bendahara dipercayakan kepada Julianus Atu Oja. Sementara posisi pengawas diketuai Muhammad Rustam dengan anggota Marcelinus Jago. Kepengurusan ini akan menjalankan roda organisasi selama 5 tahun ke depan hingga 2031. PPD KAE merupakan wadah perjuangan bersama bagi penyandang disabilitas di Kabupaten ND. Organisasi tersebut fokus memperjuangkan hak, kesetaraan, partisipasi, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor kehidupan. Usai pelantikan, RD Feridai mengatakan pendampingan terhadap kelompok disabilitas membutuhkan kesabaran dan perhatian ekstra. Menurutnya, mengorganisasi penyandang disabilitas tidak sulit, namun menjaga keberlanjutan organisasi memerlukan ketelatenan. Ia menilai para penyandang disabilitas memiliki sensitivitas tinggi, terutama berkaitan dengan kesejahteraan dan penghargaan terhadap diri mereka. RD Ferry juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi komunitas disabilitas di ND, selain keterbatasan fisik, faktor emosional, dan kemampuan manajemen organisasi menjadi kendala yang perlu diperhatikan. Menurutnya, proses pendampingan harus dilakukan secara sabar karena kemampuan setiap individu berbeda-beda. Ia menegaskan, harapan yang terlalu cepat justru dapat menghambat proses pengembangan diri para penyandang disabilitas. RD Ferry menilai perhatian pemerintah daerah melalui dinas sosial selama ini cukup besar terhadap penyandang disabilitas. Bahkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, penyandang disabilitas pernah mendapat kesempatan bantuan hibah usaha secara langsung. Namun demikian, ia menilai rendahnya rasa percaya diri dan keterampilan masih menjadi tantangan utama. Karena itu, PPD KAE diharapkan mampu membangun harga diri, meningkatkan keterampilan, serta menumbuhkan semangat berusaha bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten ND. Kita beralih ke berita lainnya. Kantor Bulog Cabang ND memastikan kesiapan menyerap gabah dan beras petani lokal selama musim panen berlangsung di wilayah Kabupaten ND. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus membantu petani memperoleh kepastian pasar hasil panen mereka. Laporan Su Imam.
1: Kepala Kantor Bulog Cabang ND Arlan MTHO meminta petani segera menghubungi pihaknya apabila ingin menjual hasil panen kepada Bulog. Menurutnya, Bulog akan langsung turun melakukan penyerapan agar hasil panen petani tidak mengalami penurunan harga di tingkat lapangan. Dikatakan, penyerapan dilakukan sebagai bagian mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat stok cadangan beras pemerintah daerah. Bulog juga membuka komunikasi dengan kelompok tani dan penggilingan padi untuk mempercepat proses pembelian hasil panen mereka. Ia melanjutkan, proses penyerapan dilakukan sesuai ketentuan pemerintah dengan memperhatikan kualitas gabah maupun beras hasil produksi petani lokal. Selain itu, Bulog tetap mengedepankan mekanisme pelayanan cepat sehingga petani tidak mengalami kendala saat proses penjualan berlangsung.
2: Apabila ada petani yang sudah memanen dan hasil berasnya mau dimasukkan ke Bulog, boleh konfirmasi ke kami, boleh kontak kami, kapanpun kami akan tetap menyerapkan beras petani.
1: Pemerintah melalui Perum Bulog pada tahun 2026 menargetkan penyerapan jutaan ton beras petani secara nasional sepanjang masa panen berlangsung. Kebijakan tersebut menjadi bagian menjaga cadangan pangan nasional sekaligus memastikan harga gabah petani tetap berada pada tingkat layak. Ditambahkan, Bulog berharap petani memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menjual hasil panen langsung melalui jalur resmi yang telah disiapkan pemerintah. Dengan pola penyerapan aktif, kesejahteraan petani diharapkan meningkatkan bersamaan penguatan ketahanan pangan nasional pada berbagai daerah produksi.
0: Sementara itu, SMAK Negeri ND mendorong penguatan kesadaran ekologi siswa melalui pendekatan ekoteologis yang menempatkan hubungan manusia, alam, dan Tuhan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: SMAK Negeri ND mendorong penguatan kesadaran ekologi siswa melalui pendekatan ekoteologis yang menempatkan hubungan manusia, alam, dan Tuhan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Edukasi tersebut dinilai penting untuk membangun kepedulian generasi muda terhadap lingkungan sejak dini. Hal itu disampaikan Kepala SMAK Negeri ND, Rufinus Meja SAG, dalam dialog interaktif luar studio RRI ND dengan tema membangun kesadaran ekologi di lingkungan SMAK Negeri ND 23 Mei 2026. Rufinus menjelaskan, konsep ekoteologis berasal dari dua kata, yakni eko yang berkaitan dengan bumi atau lingkungan serta teologis yang merujuk pada ilmu ketuhanan. Dalam konsep tersebut terdapat tiga unsur utama yang saling berhubungan, yaitu manusia, alam, dan Tuhan. Menurutnya, manusia tidak boleh memandang alam hanya sebagai objek yang dieksploitasi, tetapi harus menjadi sahabat dan mitra dalam kehidupan. Kerusakan lingkungan sering terjadi ketika hubungan manusia dengan alam dan Tuhan mulai terabaikan. Ia menilai pendidikan lingkungan perlu ditanamkan sejak usia sekolah agar siswa memiliki rasa tanggung jawab terhadap alam di sekitarnya.
4: Sebetulnya kalau kita berbicara tentang tindak lanjut dari program yang kami terjemahkan dari asal protesnya Pak Martin tadi, salah satu protesnya itu adalah ekoteologis tadi. Kita tidak hanya teori di kelas atau tidak hanya omong-omong lepas, tapi kita sudah mulai. Seingat saya, tanggal 28 November kemarin, 2025, itu keluarga besar SMAK Negeri 1 Thomas Paulus ND bersama dengan seluruh ASN atau Kementerian Agama Kabupaten ND yang dipimpin langsung oleh Perkantor Kementerian Agama dan juga melibatkan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama. Kami sudah berhasil menanam 100 pohon kelapa di sepanjang pantai Ndau sampai di samping Boba. Ini nanti kalau kita sore-sore pergi jogging, olahraga, tapi saya akan lihat ada pohon-pohon kelapa. Itu hasil tanaman anak-anak juga.
3: Kesadaran ekologis yang dibangun sejak dini diharapkan membentuk karakter siswa yang peduli terhadap kebersihan, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan hidup. Melalui pendekatan ekoteologis, SMAK Negeri ND juga ingin membangun pemahaman menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia. Pendidikan tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku generasi muda di tengah meningkatnya persoalan lingkungan saat ini. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Anda juga bisa mendengarkan RRI ND melalui RRI Digital dan rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. Dorong akses pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi, pemerintah Kabupaten Ngada terus memperkuat komitmen dalam memperluas akses pendidikan melalui peningkatan alokasi program beasiswa. Ferry Soo selengkapnya melaporkan.
6: Dan di tahun ini juga angkanya malah lebih di atas 3.000, ya, khusus anak SD SMP.
7: Pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi masih menjadi harapan besar bagi siswa khususnya dari keluarga kurang mampu. Menyadari hal tersebut, pemerintah Kabupaten Ngada terus memperkuat komitmen dan memperluas akses pendidikan melalui peningkatan alokasi program beasiswa. Bupati Ngada Remudus Bena menegaskan bahwa beasiswa merupakan instrumen penting dan memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Menurutnya, pendidikan menjadi kunci utama dalam menciptakan perubahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, pemerintah daerah berupaya membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan tanpa terbebani kondisi ekonomi keluarga. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh anak daerah. Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Ngada tetap memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Prestasi siswa yang telah diraih pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diharapkan dapat terus berkembang hingga ke tingkat yang lebih tinggi.
6: Berkaitan dengan keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, ya, sebagai bupati, saya mengambil kebijakan itu, memberikan beasiswa di tahun 2025 ada 2.707 anak, ya, anak SD, SMP, dari keluarga tidak mampu, dan di tahun ini juga angkanya malah lebih di atas 3.000, ya, khusus anak SD, SMP, termasuk pakaian seragam di tahun ini, ya. Masih berkaitan dengan beasiswa, tidak hanya untuk SD, SMP, tapi ada beasiswa karena hasil kerjasama komunikasi dengan beberapa universitas. Ya, di tahun 2025 kita membeasiswakan 152 anak, ya, yang belajar di Jember. Juga ada beasiswa magang ke Jepang itu 50 anak, ya, dan dari 50 ini sudah sebagian besar itu sudah diberangkatkan.
7: Program beasiswa ini juga menjadi bagian dari upaya strategis dalam menciptakan generasi unggul yang memiliki daya saing tinggi. Dengan dukungan pendidikan yang berkelanjutan, Ngada menargetkan lahirnya generasi emas yang mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah dan nasional. Pemerintah daerah terus membuka ruang bagi seluruh siswa untuk mengakses pendidikan berkualitas. Komitmen ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda agar terus berprestasi dan buktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita. RRI NDVRSO melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta Berita Daerah siang ini, kami hadirkan dokumenter dengan judul Di Antara Doa dan Layar bersama reporter Rahma Suci dan Ricardus Kota.
8: Hari itu ribuan peziarah berjalan perlahan menyusuri jalan-jalan tua di kota Larantuka. Dalam cahaya lilin dan doa-doa yang dilantunkan pelan, Semana Santa kembali dijalankan. Namun di antara suara doa dan langkah para peziarah, kini muncul bunyi lain. Prosesi yang dulunya identik dengan keheningan dan permenungan, perlahan berubah menjadi ruang dokumentasi digital.

duka, doa, dan penghormatan atas wafatnya Yesus Kristus. Dalam prosesi, umat berjalan dalam keheningan. Banyak peziarah yang datang, bukan sekedar untuk melihat, tapi juga untuk berdoa dan merenung. Namun dalam beberapa tahun terakhir, wajah Semana Santa mulai berubah. Di sepanjang jalur prosesi, telepon genggam terangkat ke udara. Sebagian para peziarah melakukan siaran langsung, dan sebagian lainnya sibuk mengambil gambar dan juga video. Tidak sedikit yang datang hanya demi mendapatkan konten media sosial. Bagi sebagian masyarakat lokal, suasana sakral yang dulunya begitu terasa

0: harus dijaga selama prosesi berlangsung.
1: Dulu itu kan orang mengikutinya dengan kusuk, ya. Tidak ada HP, tidak ada, jadi fokus mereka itu pada devosi. Mengikuti seluruh rangkaian acara itu mulai dari awal sampai dengan akhir. Tapi akhir-akhir ini dengan berbagai macam perkembangan, adanya alat komunikasi seperti HP dan lain sebagainya, orang kemudian lebih fokus pada mengambil foto, mengambil gambar, lalu lebih fokus pada HP, tidak apa ya. Tapi kita mau bilang bagaimana, yang penting mereka punya hati itu, mereka punya iman tetap ada, keyakinan mereka tetap ada, sekalipun niat mereka juga tetap

anak pemuda Kupela kita menerima semua ya, tanggung jawab sebagai pemuda Kupela untuk menjaga dari awal hari Kamis sampai kembali hari Sabtu agar pemuda kembali ke Kupela ini, menjaga supaya tetap aman. Tidak ada gangguan-gangguan di sekitar maupun dari itu. Itu jaga saja.

0: di tengah kebutuhan membuat konten, muncul pertanyaan tentang batas antara dokumentasi dan juga penghayatan iman.
1: Menurut saya, seharusnya kita tetap menjaga kesakralan prosesi ini, tetapi kita yang ingin membuat konten juga harus melihat titik mana atau saat-saat mana kita

momentum, pertobatan, dan perenungan iman. Di jalan yang sama, dua suasana berjalan berdampingan. Sebagian datang membawa doa, sebagian datang membawa kamera. Semana Santa perlahan berada di persimpangan antara ruang iman dan panggung digital. Teknologi mungkin tidak dapat kita hindari. Handphone dan media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan manusia modern, termasuk dalam perjalanan iman. Namun di Larantuka, sebagian orang masih

0: di layar. Tapi apa yang dirasakan di dalam hati? Di tengah cahaya kamera dan siaran langsung, satu pertanyaan tetaplah tinggal. Apakah kita masih datang untuk berdoa atau hanya untuk mengabadikan momen saja?
1: Sekian warta berita siang ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat siang.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampaknya bisa terasa oleh semua orang, baik itu petani, pedagang, hingga kita sebagai konsumen. Pemerintah bekerja keras menjaga stabilitas harga dengan kebijakan subsidi, operasi pasar, dan distribusi yang adil. Namun, mengendalikan inflasi bukan hanya tugas pemerintah saja. Kita semua bisa ikut berperan. Dengan membeli produk lokal, hidup hemat, dan bijak berbelanja, kita bisa membantu menekan inflasi. Kita bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan menjaga harga tetap terjangkau untuk semua. Penekanan inflasi adalah tanggung jawab kita semua. Bersama, kita wujudkan ekonomi yang kuat dan sejahtera.

beredar. Pukul 16 lebih 2 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRIND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRIND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo! Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRIND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026 RRIND.

0: dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari?
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut.

0: Gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi, bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampaknya bisa terasa oleh semua orang, baik itu petani, pedagang, hingga kita sebagai konsumen. Pemerintah bekerja keras menjaga stabilitas harga dengan kebijakan subsidi, operasi pasar, dan distribusi yang adil. Namun, mengendalikan inflasi bukan hanya tugas pemerintah saja. Kita semua bisa ikut berperan. Dengan membeli produk lokal, hidup hemat, dan bijak berbelanja, kita bisa membantu menekan inflasi. Kita bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan menjaga harga tetap terjangkau untuk semua. Penekanan inflasi adalah tanggung jawab kita semua. Bersama, kita wujudkan ekonomi yang kuat dan sejahtera.

Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

menemani Anda di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada banyak lagu-lagu pendengar yang sudah kami siapkan untuk Anda nikmati, Anda pilih ya di kesempatan sore hari ini dengan cara bergabung bersama kami di 100,5 MHz FM dan di dua layanan kami buka pendengar, layanan telepon dan juga WhatsApp program Satara RND di 082144511957 dan juga di WhatsApp 082138788786.

kami sudah siapkan ada Uci dan Sule dengan Perjalanan Cinta, kemudian Lesti Sekali Seumur Hidup, Hamdan ATT dengan Ingat Waktu Susah, Megizet dengan lagunya berjudul Rindu, Sepiring Berdua dari Tia, Curi-Curi dari Elvi Sukaisi, kemudian ada Terajana, Demam Asmara.

0: kalau dangdut? Iya, betul sekali monitor radionya bisa dikecilkan biar tidak feedback di sini.
1: Ya, udah.
0: Masih.
1: Udah.
0: Bisa lebih kecil lagi. Oke, okay. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Berta di Jembatan.
0: Dengan siapa?
1: Oma Berta.
0: Oma Deva di Jakarta.
1: Iya.
0: Oke, okay, Oma Deva sudah lama nih tidak pernah dengar suaranya Oma. Apa kabar Oma?
1: Sulit masuk kayaknya kemarin tuh udah coba juga tapi sulit masuknya nggak diangkat.
0: Oh begitu. Oke okay, deh. Tapi Oma sehat ya. Selalu memantau siaran RRI kan?
1: Ya.
0: Selalu memantau siaran RRI kan?
1: Iya, kalau lagi kangen, lagi rindu Ende.
0: Harus terus rindu Ende, supaya terus mendengarkan dari Ende.
1: Terus,
0: iya. Iya, oke, okay, Oma Deva silakan. Oma Deva mau lagu apa? Terus salam-salamnya silakan.
1: Lagu dari Lesti, Mbak.
0: Dari, dengan Leli Kara.
1: Oh, iya,
0: sabar. Oke okay, deh, Lesti sekali seumur hidup untuk siapa, Oma?
1: Ya, pertama-tama untuk Mbak Leli Kara bersama Prakernya, selamat bertugas, selamat semoga sehat selalu.
0: Amin.

0: Oke, Oma, terima kasih. Selamat sore kembali untuk Oma Diva yang ada di Jakarta. Salam hangat selalu dan sering-seringlah bergabung dengan RRIND ya. Dan Oma Diva tadi request lagu dari Lesti, Sekali Seumur Hidup, nanti akan saya hadirkan. Dan masih terus menanti suara-suara dan partisipasi dari pendengar yang lainnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Ade Leli.
0: Iya, betul sekali. Oma, Bunda Ima ya?
1: Bunda Ima, Ade Leli cantik.
0: Oke, mohon maaf Bunda Ima.
1: Aduh, selamat jumpa kembali Ade Leli ya.
0: Iya.
1: Rindu suaranya.
0: Sama, Bunda juga sudah lama sekali tidak pernah bergabung nih dengan Pro Satu.
1: Iya, soalnya Ade Leli, Radio FM belum bisa menutur sama Bunda, makanya.
0: Oh, iya.
1: Sebenarnya tiap hari, tiap malam itu selalu ada Bunda Ima sebenarnya. Tapi selamanya belum beruntung.
0: Oh begitu, tapi sekarang bagaimana Oma? Apakah sudah bisa mendengarkan siaran RRI?
1: Belum, pokoknya kita telpon-telpon saja.
0: Oh begitu.
1: Ya, kalau memang beruntung ya, berarti diangkat.
0: Begitu. Mudah-mudahan beruntung terus ya.
1: Ya, semoga.
0: Amin, oke, nanti kami sampaikan ke teman-teman TMB ya, bahwa di Maumere belum bisa menonton siaran RRI. Oke, silakan salamnya, terus lagunya apa nih Bunda? Sarang-sarang
1: kita itu sendiri.
0: Boleh.
1: Yunita, kau segalanya.
0: Yunita, kau segalanya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Siap. Untuk siapa lagunya?
1: Oke, salam-salam dulu Ade Leli.
0: Silakan.
1: Salam pertama tentunya buat Ade Leli bersama operatornya yang lagi bertugas di sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas. Dan ya, sehat selalu, tetap semangat.
0: Amin.
1: Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Pro 1 ND semuanya. Selamat sore, salam sehat selalu. Ada Oma Ceril bersama keluarga, ada Putra Mus, ada Om Papi. Selamat sore Om Papi. Semoga

0: ada teman-teman ya yang ada di Momere, semuanya tanpa terkecuali selamat sore semua. Soalnya tadi siang baru disapa semuanya, selamat sore dan salam sehat selalu. Buat adik Leli, terima kasih, selamat sore.
1: Oke deh, terima kasih Oma, selamat sore juga untuk Oma Bunda Ima ya yang ada di Maumere. Oke, kita ke tembang dulu. Saya hadirkan lagu permintaan dari Oma Deva yang ada di Jakarta. Dan dilanjutkan dengan Yunita Ababil dengan Kau Segalanya.

0: adalah makanan satu-satunya yang tidak akan pernah basi. Menurut Smithsonian, ada beberapa faktor yang membuat madu berumur panjang. Mulai dari kadar gulanya, tingkat kelembaban yang rendah, tingkat keasaman yang berlebihan, asam glukonat alami, dan hidrogen peroksida alami.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari?
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

berbicara tentang Raja Piala Dunia, maka nama Brasil tidak bisa dilewatkan. Negara asal Amerika Selatan ini menjadi tim tersukses dengan 5 gelar juara dunia. Brasil dikenal melahirkan pemain legendaris seperti Pele, Ronaldo Nazario, hingga Neymar Junior. Gaya bermain atraktif membuat Brasil selalu menjadi favorit pecinta sepak bola dunia. Selain Brasil, negara seperti Jerman, Italia, dan Argentina juga memiliki sejarah panjang dalam perebutan trofi dunia. Rivalitas mereka selalu menghadirkan pertandingan penuh tensi dan drama. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga panggung sejarah yang melahirkan legenda sepanjang

0: program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya sudah punya penelpon lagi nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore juga. Dangdut adalah kita, Mbak Lili.
0: Iya betul. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Sari di Banjarmasin. Baru pertama kali gabung kah?
1: Udah sering.
0: Oh, udah sering. Mungkin baru pertama kali dengan saya ya? Atau?
1: Udah berulang kali.
0: Oh, udah berulang kali. Mohon maaf ya Sari ya.
1: Iya.
0: Aha, Sari, mau lagu yang mana biar saya putarkan?
1: Lagu Rita Sugiarto, Bunga Hati.
0: Bunga Hati. Oke, karena benang sari mungkin ya, sehingga Bunga Hati. Requestnya, requestnya tidak jauh-jauh dari nama begitu ya.
1: Iya.
0: Aha, lagunya untuk siapa sayang?
1: Lagunya buat Mas Galuh, buatnya Mbak Ramlah juga, buat Bang Marcel, Upa juga, buat Uma, buat Karandi, buat semuanya aja, buat Mbak Lili, makasih atas waktunya.
0: Oke.
1: Selamat sore.
0: Sore juga. Terima kasih kembali untuk untuk yang sudah gabung ya.

0: Selanjutnya, halo, selamat sore, Bro Dangdut.
1: Selamat kita, Bayang Cantik.
0: Aha, Nursia, di Mawa-Mawa.
1: Alhamdulillah.
0: Nursia, bagaimana di sana? Cerah kah?
1: Alhamdulillah, cerah.
0: Alhamdulillah, ya. Aha, mau lagu yang mana, Nursia?
1: Oh iya, kalau bisa lagunya dari Bunda Sendari ya, keguguran ya.
0: Keguguran. Datang-datang kok kamu minta lagu keguguran.
1: Bukan tujuh bulan.
0: Kegugulan.
1: Tujuh bulan.
0: Punyanya siapa lagunya?
1: Tujuh bulan Mbak Leli.
0: Oh, tujuh bulan. Soalnya suaranya tidak clear di sini. Kayak punya hujan besar begitu.
1: Iya, kalau dia dari mana? Apa ya? Mungkin aku jaringan dari sana atau bagaimana ya?
0: Seperti lagi hujan deras di sana, jadi suara kamu
1: Oke.
0: Lagunya ini punya siapa?
1: Bunda Sendari.
0: Oke, saya cari dulu ya.
1: Itu lagu dari Bunda Sendari, judulnya Tujuh Bulan.
0: Oke.
1: Yang pertama-tama salamnya buat Mbak Leli, bersama Bung Oprek. Sama Bung Oprekan, selamat bertugas buat berdua. Semoga tetap semangat dan sukses selalu. Walaupun cuaca panas, tetap dingin di hatinya gitu. Coba Ferrari Anda juga, semoga selalu jaya di udara terus. Yang sudah lewat ada Bunda Ipati, kalau nggak salah. Oma Depa. Untuk ini yang sudah lewat ya. Assalamualaikum juga untuk Pak Ustadz Abdullah El, Pak Komandang. Ada Bapak Dimas, Abang Soto, Bang Putra Muslim Tuhan. Bersama Kakak Hati Meramla ya, selamat sore. Buat Mama Ida, Mama Cicu, Mama Yanti dong namanya. Terus ada Om Seri, Ibu Nawa, ada Bunga Ismi Warin, ada Pak Afri di Moronio, ada Pak Masin di Nona, Bu Marta juga, ada Bu Meri, ada Mama Hilda di Nangunusa, selamat sore, ada Opa di Lode, juga di Kalimati, selamat sore, Opa Natalia, ada Pak Peluru, ada Bu Serta, ada Bu Putri, atau alias Bu Ramon ya, ada Bu Hasan juga, ada Mama Ocu di Buku Tangor, Mbak Endang, ada Mbak Eta juga, terus ada Ima Dulaja, yang ada di Mahire, Bunda Ima, ada Om Berkus, ada Bu Riko, ada Widya, ada Nama Olin, ada Mbak Ida, ada Mbak Oki, ada Mbak Fio, ada Mama An, ada Nano, ada Papi Mulawaru, ada, pokoknya buat semua orang-orang yang spesial buat pesaran dia yang ada di Adonaro, kalau saya selalu dan selalu-selalu. Ada lagunya Mbak Leli?
0: Iya, ada lagunya. Tunggu ya.
1: Makasih buat Mbak Leli, selamat sore.
0: Oke deh, terima kasih, selamat sore kembali untuk Nursia yang ada di Mawa-Mawa sudah bergabung dengan RRIND kesempatan sore hari ini. Oke, selanjutnya ada siapa nih? Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo.
2: Selamat sore, kondang, kontak dangdut.
0: Kontak dangdut dengan siapa di mana? Kapuja.
2: Biasanya apa suara ini?
0: Kapuja.
2: Ya.
0: Bagaimana kabar Bintuni sore ini, Kak?
2: Aduh, kabar Bintuni sore ini mulai dari pagi sih sampai yang ada di titik ini sudah jam apa nih? 4:30 ini. Wah, wow, cuaca bagus, Kak.
0: Cuaca bagus, Kak. Sama bagusnya dengan
2: sampai
0: kita dua, Kak.
2: Sampai tidak pakai mesin lagi, sudah tidak pakai pengering lagi, Kak, langsung jemur.
0: Langsung dijemur ya.
2: Iya, Kak.
0: Mantap nih, cerah seperti kita berdua, Kak. Betul toh?
2: Iya, Kak.
0: Oke. Kak Puja, mau lagu yang mana?
2: Sama request lagunya. Fetty Vera, Cari Pokemon judulnya.
0: Fetty Vera. Oke, saya cari
2: Fetty dulu. Fetty Vera judulnya Cari Pokemon.
0: Cari.
2: Kalau tidak ada, gontu indahnya bulan. antara dua.
0: Indahnya bulan saja ya.
2: Oke lah kalau begitu.
0: Masih punyanya Fetty
2: Vera? Nah, ini saya mau salam semua untuk Sapurata karena tadi ada yang sudah absen sampai banyak. Salam manis, salam kompas spesial buat kakak Marcel. Juga buat Tete Dinda di Bogor, buat si Kuria di Jaksel, buat Bu Wigati di Wonosobo. Spesial buat kakak lagi bertugas, sukses selalu. Terima kasih, selamat sore.
0: Dadah-dadah, bye-bye juga untuk kakak Fetty Vera, Kapuja. Untuk Kapuja yang ada di posisinya di Bintuni Papua. Dan selanjutnya ada siapa lagi? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Mbak Leli yang paling cantik.
0: Mati, sapa kita dengan begini nih, sara-sara saja melayang sampai di Woweria sana nih.
3: Itu sudah yang diharapkan. Suaranya boleh sampai ke Woweria dan sampai kemana-mana pun.
0: Bang Ngangsi, tadi sudah disapa Kapuja, terus teman-teman yang lain yang sudah bergabung, Bunda Ima juga tadi sudah sapa nih. Mau bingkiskan lagu balik untuk mereka yang mana? Biar saya carikan.
3: Boleh ini sore minta lagu Rindu.
0: Rindu, oke deh.
3: Iya.
0: Untuk siapa rindunya?
3: Oh, pertama kali untuk Mbak Leli yang paling cantik dan suaranya paling merdu.
0: Terima kasih banyak.
3: Jaga terus. Yang kedua, seluruh pendengar dimanapun berada, supaya bahagia selalu dan nikmati lagu ini supaya penuh dengan semangat dan penuh rasanya. Terus salamnya pertama kali untuk Mbak Leli bersama operatornya, semua kru Pro 1 RIND, petugas di pemancar sana juga. Terus untuk Ade Yeri di Datu Elu, Papi di Woluwaru, Oma Ceri di Boanawa, Yuli di Dolok, Oris di KM4, Maxi di Dona, terus Putramu, Srehan, Bapak Manda, Bang Servas, Mama Uci di Bukit Angor, Nursia di Mambawa, Bang Sipri, Yanti di Woluwea, Opa Lordes di Kalimati, terus untuk Ayu di Mbai, Bunda Ima di Maumere, Ade Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis di Nita Maumere, terus untuk Ida yang terkasih, terus Puja di Bentuni Papua, terus untuk Yanto di Kuda Laut Sorong, terus untuk Nasrun di Sulawesi Tengah, Angki di Toli-Toli, Palma di Sulawesi Selatan, Tete Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Marina di Atambua, Sisilia di Kupang, Emi di Rote, terus untuk Sari di Kalimantan Selatan, Bang Galu di Jawa Timur, Bang Lei di Kalimantan Utara, Putra Tengah di Fakfak. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RIND dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu, semoga Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Jalur kembalikan ke Ende dengan hormat, semoga Mbak Leli sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih.
0: Amin. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore kembali untuk Bung Marcel yang ada di Woweria. Oke, saya juga doa yang sama ya untuk Bang Marcel, sehat selalu, dimudahkan dalam segala hal dan banyak rezeki. Kita ke tembang-tembang, dan selepas tembang ini saya juga masih akan terus terima Anda sampai pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita bersama.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih

menjadi semakin luas dan menghadirkan atmosfer sepak bola yang berbeda di setiap kota tuan rumah. Tidak hanya itu, Piala Dunia 2026 juga menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta, lebih banyak dari sebelumnya yang hanya

0: Udah ya. Ganti dong lagunya Terajana bolak-balik wolu.
1: Masih mau digoyang?
2: Masih mau digoyang?
1: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia

0: motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Anda. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi. Dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, selamat sore. Cek fakta di kesempatan sore hari ini kami hadirkan dari laman rri.co.id. Penyebaran hoax dan juga informasi palsu di media sosial masih menjadi tantangan besar di tengah meningkatnya penggunaan internet di masyarakat. Karena itu edukasi mengenai budaya cek fakta dinilai penting ya untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam menerima apapun dan juga membagi informasi digital. Praktisi literasi digital Elvina Mona mengatakan kebiasaan memverifikasi informasi harus mulai dibangun dari lingkungan terdekat termasuk keluarga dan juga kelompok pertemanan. Menurutnya masyarakat tidak perlu segan menegur apabila menemukan informasi yang tidak benar beredar di grup percakapan maupun media sosial. Ia menjelaskan langkah sederhana seperti mencari sumber informasi melalui mesin pencarian internet dapat membantu masyarakat memahami validitas suatu berita. Masyarakat juga dianjurkan membandingkan informasi dari beberapa sumber media yang kredibel sebelum mempercayai atau menyebarkannya kembali. Menurutnya masyarakat perlu mulai membiasakan diri untuk menghentikan penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya. Sikap tersebut dinilai penting untuk mencegah hoax semakin meluas dan juga menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Yang menambahkan edukasi mengenai cek fakta sebenarnya bisa dilakukan melalui percakapan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan komunikasi yang santai dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dibandingkan sekedar memberikan larangan. Selain mengedukasi soal cek fakta, masyarakat juga didorong lebih selektif dan dalam mengakses informasi digital. Salah satunya dengan mengisi perangkat digital menggunakan sumber informasi yang relevan, terpercaya, dan sesuai kebutuhan pengguna. Langkah tersebut dinilai penting terutama untuk membantu masyarakat yang masih kurang memahami teknologi digital agar tidak mudah menjadi korban penipuan online, phishing ataupun tautan palsu yang banyak beredar melalui media sosial dan juga aplikasi percakapan. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, itulah cek fakta hari ini yang kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Tetap bersama program A1 RRI ND, karena sesaat lagi kami akan hadirkan program acara UMKM Bicara untuk Anda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Pro 1 ND, FM 100,5.

Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti acara UMKM Bicara, ruang berbagi cerita dan inspirasi dari pelaku usaha lokal kita.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat sore, salam jumpa kembali untuk program acara UMKM Bicara. Dan di kesempatan sore hari ini bersama saya Lely Kara dan juga rekan saya Budi Buku sebagai operator studio. Dan yang pendengar, usaha kuliner rumahan itu terus berkembang begitu ya, menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan. Tidak hanya menghadirkan cita rasa yang akrab di lidah masyarakat, kuliner rumahan juga mampu mengangkat kekayaan pangan lokal yang dimiliki oleh daerah tersebut. Nah, berawal dari masakan rumahan sederhana, kini banyak pelaku UMKM mulai berkembang menghadirkan layanan nasi kotak, misalnya catering hingga prasmanan tanpa meninggalkan identitas rasa lokalnya. Hal inilah yang juga dilakukan oleh dapur ini. Dengan mengandalkan makanan rumahan dan juga pangan lokal, usaha ini perlahan tumbuh dan terus dikenal oleh masyarakat Kabupaten Ende. Konsistensi menjaga cita rasa, kualitas makanan hingga kemampuan membaca kebutuhan pasar menjadi bagian penting dalam perjalanan usaha kuliner tersebut. Nah, untuk mengetahui perjalanan usaha ini, perkembangannya seperti apa, tantangan yang dirasakan dan dihadapi, hingga peluang kuliner berbasis pangan lokal ke depan, saya sudah bersama Ibu Agnes Konstantina Mbu selaku owner dapur ini. Selamat sore Kakak Agnes.
2: Selamat sore Kak Lely.
1: Oke, senang sekali. Biasanya ini ya, sering ngobrol by WA, kemudian pesan makanan by Facebook begitu ya. Iya. Tapi sore hari ini kita bertemu dan ngobrol begitu ya. Ngobrol secara langsung di kesempatan sore hari ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di kesempatan sore hari ini dalam program acara UMKM Bicara, kita akan ngobrol tentang dapur ini begitu ya, yang mana berawal dari masakan rumahan, kemudian pangan lokal ya, yeah, terus berkembang dan sampai dengan saat ini masih terus ada di Kabupaten Ende. Mungkin Kakak Agnes atau Mama Tristan mungkin bisa jelaskan, bisa ceritakan ini seperti apa awal mula berdirinya dapur ini.
2: Baik, selamat sore Kak Lely. Sama pendengar RRI Pro 1. Awal mula berdirinya dapur ini itu di tahun 2019. Sebelum berdirinya warung itu, saya sendiri itu menjual nasi kuning. Nasi kuning itu saya jual depan rumah, terus titip di sekolahan. Titip di sekolahan, beberapa sekolah itu saya titip di, kebetulan ada keponakan yang di rumah itu saya titip. Setelah itu, karena saya tidak bekerja, terus sudah punya keluarga, jadi bingung karena tidak ada aktivitas. Karena sebelumnya itu saya itu adalah karyawan, pekerja, jadi ketika sudah di rumah itu kayak waktu saya kalau hanya mengurus anak, mengurus rumah tangga kayaknya kayak apa namanya ada yang kurang. Akhirnya ambil kesibukan,
1: mencari kesibukan
2: untuk kesibukan sambil mendapat keuntungan. Kayaknya ada kesempatan bagus nih kalau saya sambil membantu suami, sehingga bisa membantu kebutuhan keluarga. Ya, seperti itu. Akhirnya di tahun 2019 itu awal, di tahun Januari itu memutuskan dengan suami untuk kita dapat modal sedikit untuk cuma kita bingung waktu itu mau apa,
1: terus buka usaha apa,
2: buka usaha
1: ya?
2: Apa awalnya suami maunya apa namanya ATK, mau ATK, banyak sekali pilihan-pilihan lain. Terakhirnya kamu kan bisa masak, kebetulan dia tahu saya suka masak dan memang sangat apa di bidang kuliner itu. Dia bilang gini, daripada kamu jual nasi depan itu rumah saja terus tidak maksimal, coba kita buka usaha sendiri. Jadi waktu itu kita pengennya jual makanan lokal. Karena kenapa makanan lokal? Karena di Ende sini dulu saya tidak tahu, yang saya tahu itu cuma ada Kalila. Setahu saya itu Di Ende itu yang menjual makanan lokal itu hanya ada di Kalila. Terus kebetulan suami saya kerjanya itu swasta, jadi dia bilang teman-teman dia itu dari Jawa atau orang Jawa itu pas berlabuh di Ende itu mereka kayak sering sekali datangnya kayak Kalila, sering sekali datangnya ke sana. Terus karena sampai sana tuh habis kayak makanan masakan rumahan, kayak kuah asam, nasi kacang, dan mereka mencari tuh yang itu. Coba kita jualnya seperti itu. Saya tidak langsung, saya meniru juga plagiat usaha orang. Cuma saya lihat suatu peluang kota sebesar ini tapi cuma satu tempat. Coba saya mencoba. Akhirnya saat itu saya cuma menjual makanan lokal. Jadi nasi kuning, ubi cincang, nasi jagung. Cuma jualan itu di warung saya waktu itu.
1: Oke, jadi 2019 sampai dengan saat ini terus bertahan ya, berawal dari ke sekolah, titip ke sekolah, kemudian jual di depan rumah, begitu ya. Ini melihat bahwa respon dari orang-orang yang datang mampir ini cukup banyak begitu ya.
2: Iya, terus yang di sekolah itu kan saya punya kepuasan sendiri karena setiap harinya itu permintaan anak-anak itu meningkat,
1: selalu bertambah.
2: Responnya itu kayak enak, jadi sedikit sombong gitu. Jadi
1: wajib ya, wajib sombong ya.
2: Jadi kayaknya kayak enak, terus enak karena porsinya juga tidak pelit. Terus anak-anak tuh kan intinya ada sambal enak banyak. Nah, itu kan sudah bukan cuma anak-anak, kayaknya semua ya.
1: Semua pengen porsi yang besar.
2: Akhirnya saya punya kepuasan sendiri karena bisa melayani customer itu. Terus dari hari respon customernya juga bagus. Jadi saya mulai ada penambahan. Jadi di warung itu mulai ada kayak pengen ada cemilan, snack, makanan lokal. Cuma saya modif kayak misalnya ubi, cuma saya bikin kayak stick balado, terus dikasih mayo, dikasih
1: harus berkreasi begitu ya.
2: Mungkin kalau lidah-lidah anak-anak zaman sekarang tuh malah tidak terlalu tertarik maksudnya makannya ubi cincang kayak kafe atau kayak warung. Jadi pengen yang upgrade menu begitu, yang update.
1: Baik.
2: Akhirnya bertahan
1: sampai dengan saat ini bertahan 2019 sampai dengan saat ini 2026, ini cukup lama begitu ya kakak ya, bertahan kurang lebih 7 tahun. Tujuh tahun menu andalan yang ada di dapur ini itu apa?
2: Kalau sekarang ini orang ke dapur ini itu tanyanya ikan bakar.
1: Oh, ikan bakar. Wah, kayaknya harus coba ini ya, Kak Budi ya.
2: Ikan bakar, ayam bakar, pokoknya terus di sana itu ada rumpu rampe, urap, terus kuah asam. Yang orang cari ke sana itu nasi jagung.
1: Nasi jagung.
2: Yang itu makanan lokal. Terus yang masih tiap minggu, karena saya selalu untuk saat ini tiap minggu baru ada sekali dalam satu minggu itu baru ada menu lokal. Jadi bisanya kayak ubi cincang, ubi lumut, terus sama jagung bose. Itu seminggu sekali. Kalau dulu itu
1: setiap hari.
2: Terus sekarang seminggunya sekali. Jadi kalau tiap hari Kamis Jumat pasti ke warung itu orang cari ada
1: pangan lokal. Oh, kenapa dikurangi? Apakah minatnya itu berkurang untuk pangan lokal akhir-akhir ini?
2: Minatnya sih kalau tiap hari, kalau saya tuh melihatnya tiap hari tuh ada, cuma porsinya daripada kita menjual ada tapi tidak maksimal hasilnya, mending mungkin orang bosan kalau tiap hari. Tidak tiap hari orang mau makan ubi kan, lebih banyak kan makan nasi. Jadi saya cuma sekali, kadang tiap dibuat itu kalau ada orderan, kan banyak juga customer yang sudah simpan kontak, jadi mereka untuk hajatan-hajatan. Kayak sekarang kan banyak juga instansi yang order snack itu dalam bentuk snack lokal. Jadi di kotak itu cuma isinya kukusan, terus rebusan, terus snack-snacknya itu semuanya dari lokal.
1: Okay. Itu. Pangan lokal yang sehat, ya, begitu ya. Tanpa minyak. Tanpa santan ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, jadi rebusan, kukusan begitu ya disiapkan untuk sarapan pagi mungkin ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, kalau untuk pangan lokal itu seminggu sekali. Biasanya readingnya hari apa?
2: Hari Jumat.
1: Hari Jumat, iya, dari pagi sampai
2: dengan siang jam 12.
1: Siang jam 12. Itu menunya seperti apa diatur?
2: Menunya itu biasanya paketan ubi cincang. Jadi nanti ada ubi, ada lauk pendamping, sayur, sama ada kuah ini kuning, kuah ikan, kayak begitu. itu biasanya tiap Jumat. Terus tidak mesti minggu ininya sudah ubi cincang sama bosnya, berarti minggu berikutnya saya tidak lagi ubi cincang.
1: Jadi ganti menu.
2: Ganti. Jadi selain apa orang juga penasaran, terus pengen mencoba yang lain tuh ada. Kalau ada, misalnya saya lihat peluang. Kalau untuk umat apa Kristen, untuk khususnya Katolik di bulan puasa, itu saya readingnya hampir tiap hari dan lebih banyaknya itu di hari Jumat. Itu bukan cuma satu, tapi banyak jenis. Biasanya ada dari ubi cincang, kolak, terus ada ubi lumut, itu macam-macam kalau selama bulan puasa seperti itu.
1: Oke, dari menu-menu yang tadi disebutkan oleh Kakak Agnes tadi ya, ada ubi lumut, kemudian paketan ubi cincang, terus ada bose dan teman-temannya. Itu yang paling banyak di request atau dibeli itu yang mana? Paketan yang mana ini?
2: Sekarang tuh ubi lumut sama
1: ubi lumut
2: bose.
1: Juara ya.
2: Ubi lumut. Rasa tampaknya itu
1: jelek sekali ya. Tapi begitu makan bikin nagih. Oh ya, jadi ubi lumut ya. Ini urutan bose. Pertama. Urutan keduanya bose.
2: Terus okay. Nanti ubi cincang. Karena ubi cincang kan sekarang banyak jualan di pasar. Jadi jadi orang gampang dapatnya.
1: Tapi kalau misalnya ubi lumut dan apa tadi satunya?
2: Bose.
1: Bose. Ini yang susah dicari, susah, begitu ya.
2: Karena tidak selalu ada seperti itu.
1: Oke. Okay. Kakak ini kan fokus ke usaha makanan rumahan dan juga pangan lokal. Dari tadi kita sudah bercerita tentang pangan lokal begitu ya, yang menjadi jawara dan selalu dicari-cari, dan kenapa Kakak memilih tetap mempertahankan pangan lokal karena berdasarkan pengalaman teman-teman suami begitu ya, mencari dan datang dari jauh tuh yang mereka inginkan adalah mencoba pangan lokal dari ND, daerah kita dari ND begitu ya. Itulah yang membuat Kakak tetap bertahan sampai dengan sekarang. Dan juga selain itu, tidak banyak rumah makan di ND, tempat makan di ND, usaha kuliner itu yang punya menu pangan lokal, pangan begitu lokal, ya. Itu yang menjadi alasan. Nah, ini masakan rumahan seperti apa nih yang disiapkan Kakak?
2: Terus untuk masakan rumahan itu, saya lebih tepatnya kayak kita makan di warung tapi rasanya seperti rumah.
1: Makan di rumah sendiri.
2: Ya, jadi seperti sayur, lauk, tampaknya yang tidak, misalnya kalau kita kayak warung-warung Jawa atau Padang itu penampilan tampaknya itu kan berbeda. Itu pasti ada santan apa macam-macam lah. Kalau misalnya kita tahu kalau warung di Ender rata-rata itu lalapan, nasi goreng atau nasi rendang, nah seperti itu, soto. Nah, yang maksud saya dari masakan rumah itu sebenarnya seperti masakan lokal sih, lidah-lidahnya orang Ende, orang Flores yang lebih ke pedas, lebih ke bumbu rempah yang seperti kayak menu kuasam
1: ya,
2: sayur rumpu rampe itu kan rumahan sekali, tumis-tumisan yang seperti masakan nenek atau mama kita di rumah, jadi yang saya sajikan seperti itu. Jadi kalaupun sekarang berkembang ke catering nasi kotak, selalu yang diorder menunya itu ya masakan rumahan.
1: Tetap masakan rumahan,
2: masakan
1: gitu
2: rumahan
1: ya?
2: Jadi palingan yang lebih kekinian paling diorder kayak ayam goreng atau ayam bakar, tapi ya ayam bakar versi dapur ini.
1: Ayam bakar versi orang ND begitu ya. Rasanya ND begitu ya. ND banget ya. Oke, jadi memang betul-betul mengusung kedaerahan begitu Kakak ya, dan itu yang kayaknya selalu dirindukan ya, masakan rumahan. Walaupun makannya di luar rumah, tetapi rasanya tetap kayak berada di rumah ya. Oke. Okay.
2: Walaupun saat ini saya mencoba, jadi kadang kan customer juga pengen mencoba menu yang tidak itu-itu saja. Jadi saya mencoba
1: bervariasi,
2: tetap kayak menu ikan, tapi saya masaknya ikannya rendang kayak seperti itu.
1: Bumbunya pakai bumbu rendang. Ya.
2: Jadi mungkin mereka pengen mencoba rendangnya, tapi rendangnya tetap versi ND, bukan
1: tetap versi ND. Aduh, jadi pengen coba ini rendang versi ND bagaimana ya? Bisa dipadukan dengan versi Padang di sebelah kiri, sebelah kanannya versi ND begitu ya, biar bisa bedakan. Oke, Kakak Agnes, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita. tetapi saya punya satu nomor lagu nih ya, yang harus saya putarkan dan kita nikmati bersama di kesempatan sore hari ini. Dan kita akan lanjutkan, kami juga mengundang pendengar RRI yang ingin bergabung bersama RRI ND, boleh yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kami, Kakak Agnes, owner Dapur Ine, silakan langsung kontak kami ke 0821 4451 1957, dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRI ND di 0821 3878 8786.

0: disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Supporter menjadi bagian penting dalam kemeriahan Piala Dunia. Mereka datang dari berbagai negara dengan kostum, lagu, dan yel-yel khas yang menciptakan suasana stadion semakin meriah. Ada supporter yang rela menempuh perjalanan ribuan kilometer demi mendukung negaranya secara langsung. Bahkan, sebagian penggemar sudah menabung bertahun-tahun hanya untuk menyaksikan satu pertandingan Piala Dunia. Kehadiran supporter membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan bahasa universal yang

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Dari usaha kecil lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Ikuti acara UMKM Bicara di Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita masih bersama di program acara UMKM Bicara dan masih dengan narasumber yang sama, Ibu Agnes Konstantina Mbu, owner dapur ini, Pak Dengar. Sudah setengah perjalanan kita ngobrol begitu ya, Kakak Agnes ya. Ngobrol tentang usaha dapur ini. Sudah dari 2019 dibuka dan sampai dengan saat ini masih terus bertahan. Dan saat ini usaha dapur ini juga ini sudah melayani catering begitu ya, nasi kotak dan juga prasmanan. Ini menurut Kakak, apa yang membuat atau bagaimana caranya Kakak supaya usaha Kakak, kulinernya dari dapur ini bisa dikenal luas? Apakah Kakak sering menggunakan media sosial untuk mempromosikan jualan atau mungkin ada cara-cara lain yang sudah Kakak gunakan itu berhasil? Bisa dibagikan kepada pendengar RRI, silakan.
3: Untuk promosi usaha saya itu, mungkin yang pertama itu dulu saya masih memang media sosial, hanya berjualan lewat Facebook sama Instagram. Terus semakin kesini itu karena saya mengikuti beberapa kegiatan, bisa berdampak. Untuk dikenal luas. Jadi kemarin itu saya sempat mengikuti ajang entrepreneur untuk para wanita yang sempat kami ikut tahun kemarin itu program AW.
2: Oh AW, iya.
3: Saat itu salah satu peserta lulusan AW. Dari situ itu banyak mempromosikan dari mulut ke mulut dari teman-teman peserta dan juga mentor saya. Jadi selama waktu mentoring kurang lebih 6 bulan, satu semester kita mendapatkan pendidikan itu saya juga sambil berjualan di sana, Kak Leli. Jadi tiap kita di sana mengikuti kegiatan itu, kita itu dikasih makan. Nah, waktu itu saya dengan orang bilang muka tebal langsung menawarkan ke mentor saya itu kepada ibu yang bertanggung jawab program itu. Saya bilang selama ini kalau pesan catering itu di mana? Kita sebut salah satu warung biasa ambil di sana. Saya bilang gini, boleh tidak mencoba masakan saya? Seperti itu. Akhirnya dicoba minggu berikutnya dikasih satu minggu itu saya yang
2: handle ya,
3: handle pertemuan itu. Ternyata cocok. Dia
2: cocok
3: suka.
2: Lidah, ya?
3: Dia suka. Mm-hmm. Terus teman-teman mentor dan semuanya udah bikin, ah kayaknya ini nih masakan cocok nih.
2: Mm-hmm.
3: Akhirnya tiap minggu, tiap kali pertemuan itu,
2: selama 6 bulan ya. Luar biasa ya, berkat apa, mengalir.
3: Akhirnya dengan teman-teman lain juga yang bisa dikulir, akhirnya kita dari saya yang nawarkan diri, akhirnya saya juga bisa berbagi ke teman-teman yang punya usaha itu juga. Jadi akhirnya ibunya kasihnya, ya sudah kalian rolling sudah. Siapa yang bisa bersedia, tapi yang penting hasilnya tidak boleh mengecewakan. Seperti itu. Akhirnya dari situ mentor saya juga ada beberapa orang mentor itu, mereka mulai membantu mempromosikan. Jadi kalau mau pesan makan itu di Mama Tristan tuh enak tuh masakannya. Terus teman-teman mulai kayak seperti itu. Akhirnya setelah lulus dari kegiatan itu, akhirnya kita sudah mulai ikut pameran-pameran. Seperti iya, ikut di rumah BUMN, dibantu kita untuk promosi usaha. Terus waktu tahun kemarin juga ada festival Ubi Kacu tuh. Jadi kita ikut festival, terus ikut lomba masak kuliner pangan lokal. Jadi waktu itu saya mulai pede untuk menampakkan diri. Seperti itu. Jadi sambil promosi, sambil posting jualan, dan juga posting profil usaha saya, jadi mulai supaya bisa dikenal orang. Terus setelah lulus itu saya juga mulai diundang di RRI, di Pro2. Jadi saya rasa media itu juga sangat membantu saya, khususnya RRI ND. Jadi sudah banyak, lumayan menurut saya itu yang mengangkat. Jadi yang awal usaha saya itu dikenal oleh orang itu saja. Jadi customer saya itu saya bisa

0: akan dipilih seperti itu. Hmm. Jadi cara untuk saat ini taktik saya untuk promosi masih sebatas itu.
1: Oke, okay, tapi luar biasa ya. Berarti ini banyak materi yang didapat pada saat menjadi peserta AW, hmm, ini kemudian diterapkan begitu ya, sehingga sudah semakin banyak yang mengenal usaha dari Kak Agnes, hmm, dapur Ine ya. Oh ya, ini kita lupa ini, kenapa dikasih nama dapur Ine?
0: Dapur Ine, iya. Dapur Ine itu brandingnya masih baru, namanya itu baru waktu ikut AW.
1: Oh ya, disuruh harus punya nama ya. Nama,
0: dulu ada nama, tapi namanya kita buka usaha itu biasanya pakai nama anak pertama.
1: Selalu ya, ya selalu. Sendok, piring, garpu, segala macam pasti akan ditulis nama anak pertama.
0: Dulu itu apa namanya, warung kedai, kedai saya itu terkenal dengan Tristan Kedai.
1: Oh,
0: kebetulan
1: iya,
0: anak saya namanya Tristan,
1: Tristan ya. Iya.
0: Akhirnya waktu ikuti ajang AW itu, di situ mulai dikasih materi tentang branding usaha, terus nama yang bisa pengaruh, terus kenapa dapur Ine itu saya mengangkat pangan lokal.
1: Oh iya.
0: Terus kenapa alasan saya pangan lokal itu karena banyak orang datang itu karena rindu masakan rumah, rindu masakan mama. Biasanya kan orang pulang tuh masakan apapun enak di luar sana pasti masakan mama yang paling enak.
1: Betul.
0: Selalu merindukan masakan itu. Akhirnya saya memilih untuk

0: itu dapur mama.
1: Dapur mama, ya. Selalu merindukan masakan dari mama ya. Ya. Jadi dapur dapur ini mama untuk semua orang yang ya, merindukan ya. Ya. Keren.
0: Semoga semua orang bisa suka.
1: Pasti. Oke deh. Jadi ini sejak mengenal atau bergabung di AW, kemudian dalam rumah BUMN juga ini ya, selalu aktif. Ketika ada event-event, saya sering melihat kakak juga ikut bergabung. Kemarin ke RRI juga ada, gitu ya, festival ubi kaju juga saya sempat mencoba sup ubinya. Ini kalau kemana-mana, kalau ada festival, ada kegiatan, yang saya cari itu pasti sup ubinya. Ya. Itu gurih-gurih bagaimana begitu ya. Apalagi kalau musim hujan, musim hujan itu paling pas nih kalau makan sup ubi. Oke. Baik. Nah, tantangan nih kakak, tantangan yang sering dihadapi dalam menjalankan usaha kuliner berbasis pangan lokal itu apa kakak?
0: Apa namanya, tantangan itu yang pertama tuh ketersediaan bahan baku. Biasanya kan dasar, ya, sesuai musim, terus harganya juga yang apa namanya tidak stabil. Harganya tidak stabil, pokoknya tergantung musim. Kalau misalnya kayak musimnya hujan terlalu, panas terlalu, itu biasanya pasokan bahan bakunya juga berkurang. Terus bahan namanya petani lokal itu kan sangat pengaruh dengan perkembangan di kota. Jadi kalau misalnya kemarin BBM naik atau ada apa namanya semua sembako itu naik, biasanya bahan baku juga naik.
1: Ikutan naik.
0: Seperti itu. Itu tantangan yang paling terbesar itu ketersediaan bahan baku dengan harganya yang tidak stabil seperti itu. Terus kedua itu tantangan pangan lokal itu kita kayak masih cuma kira-kira orang masih suka tidak dengan masakan rumahan atau dengan pangan lokal. Jadi mulai untuk inovasi menu-menu dari bahan lokal tapi diubah dengan tampilan

0: buat apa supaya semua kalangan itu bisa suka sama ubi seperti itu. Okay. Dibuat variasi seperti itu.
1: Dan tadi di awal kakak menyebut bahwa pada saat pertama kali membuka usaha, pertimbangan-pertimbangan dengan suami akhirnya memutuskan untuk ke usaha kuliner. Terus pada saat baru awal dibuka, kemudian muncullah COVID. Nah, ini juga menjadi tantangan begitu ya. Nah, ini bagaimana kakak bisa menghadapi tantangan itu? Buktinya sampai dengan saat ini masih tetap ada begitu ya dapur ini. Ini bagaimana kakak menyiasati

0: saat itu?
1: Siasat saat itu adalah saya berpatok waktu itu kalau misalnya saya tidak jualan itu tidak tahu sumber uang itu dari mana
0: penghasilannya.
1: Karena saat yang sama itu saat COVID datang itu semua usaha di bukan cuma di MD, di mana-mana itu semua pada menurun. Dan suami saya juga mengalami namanya dirumahkan, tidak dapat penghasilan. Jadi waktu itu benar-benar seperti apa ya, ditampar seperti apa, benar-benar kayak diterpa musibah yang sangat luar

0: gambar tidak boleh makan di tempat, terus kayak apa namanya, intinya semua jualan itu pada kita sepi. Akhirnya kita memikirkan untuk sistem penjualan online. Akhirnya saya mulai buat Facebook untuk usaha jualan online COD dengan harganya juga yang waktu itu saya ingat saya jualan itu ubi cincang itu masih dengan harga 5.000. Jadi 5.000, 10.000 waktu itu sesuaikan dengan saat itu memang keadaan ekonomi kita semuanya lagi menurun. Jadi saya siasati bagaimana tetap jualan, tetap dapat penghasilan walaupun keuntungan sedikit dan semua orang juga bisa menikmati. Jadi orang dengan segala dibatasi, tidak boleh keluar kemana-mana, tapi kita tetap bisa menjual, menghasilkan, seperti itu.
1: Oke, jadi memang apapun itu pasti ada tantangan, tetapi bagaimana kita siasati itu tantangan bisa menjadi sebuah peluang dan bisa menghasilkan uang begitu ya. Karena orang bilang UMKM itu penopang ekonomi keluarga Indonesia kita, ya seperti itu. Makanya sekarang ini lebih prioritaskan kepada UMKM, event-event itu selalu dilibatkan UMKM begitu ya kakak ya. Nah menurut kakak dengan adanya UMKM ini dengan adanya event-event misalnya festival-festival yang diselenggarakan oleh pemerintah, apakah ini cukup membantu ketika teman-teman yang memiliki usaha itu dilibatkan begitu, ikut bergabung begitu, berjualan pada event tersebut?
0: Ya, menurut saya itu sangat penting karena di situ event itu tuh selain tempat untuk kita mencari uang, karena di situ berkumpul banyak kalangan dari misalnya orang yang dengan latar belakang yang berbeda-beda, terus kita bisa mempromosikan usaha kita karena orang yang datang ke situ tuh mereka kalau sudah mencoba satu pasti mereka ingin, oh ini nanti besok jualnya di mana. Nah, secara tidak langsung usaha kita itu dikenal, terus pasti kalau namanya event itu pasti perekonomian kita itu sangat membantu. Jadi kayak sekarang di Eden ini kan sering sekali event, terus ada apa namanya jualan pasar malam yang di sepanjang Jalan El Tari itu. Cuma memang belum banyak yang ikut karena memang antusias masyarakatnya itu belum ada. Kita saya juga salah satu di yang masuk dalam kelompok UMKM untuk pasar malam, tapi kita waktu kita jualan di sana itu pengunjungnya masih kurang, bukan kurang tapi memang sangat kurang, hanya sebagian orang yang memang kebetulan lewati jalan itu, jadi memang program pemerintah itu belum benar-benar tersentuh oleh banyak masyarakat, banyak kalangan, hanya beberapa kalangan yang mengetahui adanya pasar malam itu setiap hari malam Sabtu sama malam Minggu. Itu sebenarnya rutin, cuma karena kurangnya antusias dari pengunjung makanya masih sepi seperti itu. Sebenarnya itu sangat membantu sekali karena saya sudah merasakan itu. Jadi itu untuk pelaku UMKM itu kita terus apa namanya, terus mau belajar. Jangan malu, intinya saya mungkin apa agak muka tebal kalau mau
1: emang harus kalau mau maju harus seperti itu ya kakak.
0: Kadang kan kita apa namanya menawarkan diri. Kadang kita bukan cari muka atau apa, cuma kadang kalau kita diam di tempat itu
1: sampai kapan orang
0: tuh tidak mungkin
1: tidak akan saat pernah ini, tahu.
0: Orang tuh tidak mungkin datang menawarkan sesuatu yang ini.
1: Kita sebagai penjual yang harus, kita harus aktif
0: orang
1: begitu
0: lain
1: ya.
0: Jemput bola. Saat ini kita harus jemput bola karena dunia ini berkembang. Kalau kamu berada di satu tempat itu susah untuk bergerak.
1: Apalagi yang punya usaha kuliner itu bukan satu dua orang saja.
0: Jadi banyak sekali
1: masyarakat mencari-cari penjual ya. Tapi sekarang ini cukup banyak ini.
0: Kayaknya, makanya sekarang itu kayaknya penjual yang cari ini pembeli
1: ya harus seperti itu. Okay. Baik kakak, sebelum kita akhir obrolan kita di kesempatan sore hari ini, apa pesan kakak, tips sukses bisa bertahan sampai dengan saat ini apa, bisa dibagikan kepada pendengar kami, silakan.
0: Untuk apa namanya hal-hal yang bisa membuat usaha kita itu bisa terus bertahan, terus berkembang. Kalau saya sih yang paling pertama itu kita tetap konsisten dengan rasa dan kualitas dari usaha kita sendiri. Karena kalau apa namanya, kualitas itu tetap nomor satu, kualitas usaha itu. Terus yang kedua, kita jangan malu untuk bercerita tentang identitas usaha kita ke orang lain, apalagi ke orang baru, tentang apa yang kita jual atau apa yang kita mau berbagi, seperti itu. Terus untuk usaha kuliner itu tentang sekarang itu lebih ke pemasaran digital. Kita terus belajar untuk pemasaran secara digital, terus kemasan. Kadang tuh kemasan itu juga salah, menurut saya itu juga salah satu faktor untuk daya tarik. Seperti itu. Terus jangan terus untuk inovasi terus tentang produk. Tetap tidak melupakan ciri khas. Kalau saya tetap inovasi, tetap saya ciri khas saya adalah masakan rumahan dan pangan lokal, tapi terus berinovasi, terus kolaborasi dengan komunitas-komunitas, misalnya seperti yang saya sudah gabung ke Rumah BUMN, terus ke Dinas Koperasi, itu ke instansi pemerintahan yang bisa menunjang dan mendukung usaha kita. Itu sih pesan-pesan yang sudah saya alami dan rasakan.
1: Baik kakak, terima kasih untuk waktu berbagi bersama RRI. Kalau saya sih melihat adanya konsistensi begitu ya. Kakak tetap konsisten untuk menghadirkan cita rasa yang berbeda. Cita rasa rumahan yang dipilih, kemudian pangan lokal ini tetap dihadirkan begitu ya. Tetap ada, walaupun sekarang sudah mulai seminggu sekali begitu ya di dapur ini. Tapi inilah yang menjadi kekuatan kayaknya ya. Sehingga orang kalau mau makan masakan rumahan pasti akan mencari dapur ini. Orang mau makan pangan lokal selain di beberapa tempat, ya dapur ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk mereka begitu ya. Dan ini terbukti sampai dengan saat ini bertahan, berarti memang luar biasa begitu ya kekuatan pangan lokal dan masakan rumahan begitu ya. Dengan namanya juga dapur ini. Ini itu dalam bahasa Indonesia mama begitu ya, sapaan untuk orang Endelio ya. Disapa dengan ini berarti dapur buatan, masakan buatan mama begitu ya. Yang rindu boleh silakan langsung ke dapur ini. Ini alamatnya di mana nih kakak?
0: Jalannya di Profesor Wejet Yohanes, tepatnya itu biasa dikenal dengan Woloweku atas, samping rumah singgah ODGJ. Persis.
1: Okay deh, nanti sesekali kita mampir ya Kak Budi ya. Ya, semoga apa yang dibagikan oleh Kak Agnes, owner dapur ini, bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat kita, untuk khususnya pelaku UMKM muda begitu ya, adik-adiknya Kakak Agnes, untuk berani memulai usaha begitu ya, dari potensi lokal yang kita miliki di daerah kita. Karena dari dapur sederhana pun bisa lahir usaha yang berkembang dan juga memberi manfaat bagi banyak orang. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya.
0: Terima kasih,
1: Kak Leli. Di Pro 1 RRI ND, next time kita planningkan lagi, kita ngobrol lagi begitu ya Kakak Agnes ya.
0: Sekali promosi.
1: Iya, betul sekali. Dan untuk Anda pendengar RRI, kami ucapkan terima kasih juga sudah setia mendengarkan obrolan kami. Dan untuk Anda yang mungkin terlewatkan, tidak mendengarkan dari awal obrolan kami, Anda bisa dengarkan melalui YouTube RRI ND. Saya Leli Kara mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda, dan program acara UMKM Bicara akan hadir setiap hari Senin mulai pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kubang, RRI ND, dan juga RRI Atambua, edisi Senin 25 Mei 2026 dengan berita utama. Dua siswa SMA swasta Katolik Suradikara raih beasiswa ke Cina. Bahan bakar minyak tanah di Atambua langka, ketersediaan, harga jual meroket. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Dua siswa SMA swasta Katolik Suradikara kembali mencatat prestasi internasional melanjutkan studi ke Cina melalui program beasiswa penuh tahun 2026. Rovinus Vula selengkapnya melaporkan.
1: Kepala SMA swasta Katolik Suradikara Bruder Kristianus Riberu SVD mengatakan tahun 2026 menjadi momentum pertama sekolah mengirim siswa untuk belajar di Universitas Nantong Cina. Ia menjelaskan program beasiswa tersebut difasilitasi konsultan Yohandra melalui kerjasama pengurus daerah Perhimpunan Indonesia Tionghoa INTI NTT guna menjaring pelajar dari berbagai daerah di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur. Bruder Kristianus mengatakan dari 8 siswa Suradikara yang mendaftar, 4 orang dinyatakan lolos seleksi. Namun 2 diantaranya memilih mundur karena telah diterima di sekolah kedinasan. Sementara Endro dan Fidel tetap melanjutkan persiapan keberangkatan ke Cina pada awal September mendatang.
2: Bangga sekali, saya bangga. Saya selain kemarin saya mengutus 2 anak ke Jepang, hari ini juga saya mengutus 2 anak ke Cina.
1: Bruder Chris mengaku bangga karena dalam 1 tahun sekolahnya berhasil mengirim siswa ke Jepang dan Cina. Ia menilai capaian tersebut sejalan dengan semangat sekolah misi yang kini mengalami perubahan arah. Jika dulu para misionaris datang ke Flores dan NTT, kini Suradikara justru mengutus generasi muda untuk belajar ke luar negeri sebagai misionaris awam untuk melanjutkan pendidikan. RRI Enderfinus Fula melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap, adaptif, dan juga berdaya saing. Literasi bukan saja soal kemampuan membaca dan juga menulis, akan tetapi kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga berkomunikasi serta berinovasi dan membangun generasi yang unggul. Selengkapnya Alo Tani melaporkan.
3: Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap, adaptif, dan berdaya saing.
4: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menegaskan pentingnya literasi bagi masyarakat saat menyampaikan sambutannya pada peringatan Borobudur Day 2026 dengan tema Connected by Literacy, Building Future Community di Lippo Plaza Kupang, Sabtu 23 Mei 2026. Menurutnya, peringatan Hari Buku Sedunia World Book Day 2026 tidak hanya bersifat edukatif, akan tetapi menyenangkan dan kreatif, menghadirkan berbagai perlombaan dan sosialisasi, melibatkan pelajar dan mahasiswa di Kota Kupang seperti mewarnai, mendongeng, pidato, dan program beasiswa gratis.
3: Selain menghadirkan berbagai program literasi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program Generasi Baru Indonesia atau yang disingkat oleh GenG. Program ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam membina generasi muda agar tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga aktif, adaptif, serta memiliki kepedulian sosial dan semangat kontribusi bagi masyarakat.
4: Bunda Literasi Nusa Tenggara Timur, Nyonya Mindriati Astiningsi Lakalena, menyampaikan peringatan Hari Buku Sedunia bukan sekedar seremonial terhadap buku dan membaca, akan tetapi mengingatkan seluruh elemen bahwa literasi adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan kunci sukses menuju Indonesia Emas tahun 2045.
5: Gerakan literasi harus menjadi gerakan bersama. Literasi tidak cukup hanya dilakukan di sekolah atau perpustakaan, tetapi ia harus hidup di rumah, di lingkungan masyarakat, di ruang-ruang publik, bahkan di ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bunda literasi, saya meyakini bahwa penguatan budaya membaca dan literasi adalah investasi jangka panjang bagi masa depan NTT.
4: Mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo mengungkapkan, salah satu tantangan bagi generasi muda saat ini adalah semangat belajar dan minat membaca akibat penggunaan teknologi yang tidak bijak. Hal ini termasuk maraknya permainan atau game online yang terus tumbuh dan berkembang. Yang menyampaikan tidak sedikit anak-anak menghabiskan waktu di depan layar handphone daripada belajar, membaca, dan berinteraksi sosial secara langsung bersama sesama di sekitarnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Bahan bakar minyak tanah di Atambua langka ketersediaannya, harga jual meroket. Ukuran 5 liter Rp45.000 pembelian eceran, padahal biasanya Rp25.000. Ferdi Asi melaporkan.
6: Bahan bakar minyak BBM minyak tanah di Atambua Kabupaten Belu dalam beberapa pekan terakhir mulai mengalami kelangkaan. Bahan bakar minyak tanah pada beberapa pangkalan minyak di kota Atambua biasanya tersedia bisa dibeli. Namun dalam beberapa hari belakangan kian sulit didapat. Selain itu diakibatkan adanya kelangkaan harga jual minyak tanah kian meroket. Kondisi yang ada cukup menyulitkan daya beli masyarakat. Pantauan RRI ke lokasi pasar baru Atambua Sabtu 23 Mei 2026 pagi, sejumlah pangkalan minyak belum lagi menjual dikarenakan belum ada pasokan. Sementara pada beberapa titik lokasi seperti persimpangan 3 menuju pasar terdapat sejumlah pedagang menjual minyak tanah secara eceran. Harga lumayan mahal per liter Rp9.000. Ukuran jerigen 5 liter yang biasanya Rp25.000 sudah dijual Rp45.000. Sebelumnya minyak tanah dijual secara eceran di seputaran pasar baru Atambua palingan harga berkisar Rp6.000 hingga Rp7.000 per liter. Kini tembus Rp9.000 per liter, cukup memberatkan daya beli masyarakat. Berbagai tanggapan disampaikan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan pengawasan secara berjenjang agar bahan kebutuhan rumah tangga tersebut tidak disalahgunakan. Terdapat pula komentar warga apabila pintu perbatasan ke negara Timor Leste masih terbuka, memungkinkan aktivitas ilegal lintas batas akan terus terjadi.
7: Minyak tanah sampai meloncat Rp45.000 per liter. 5 liter ini.
8: 5 liter berapa sekarang?
7: 45. Saya beli 2 itu. 90.
9: Bagaimana? Dari besar. Bawahnya ikut dikejar.
7: Susah. Kalau memang di batas los saja begitu habis.
9: Agak rapat berarti sini normal. Nah, selagi di sana
7: masih longgar.
6: Minyak tanah subsidi pemerintah dan merupakan barang dalam pengawasan seharusnya tersedia untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau. Merujuk harga eceran tertinggi head BBM minyak tanah dijual per liter Rp4.000. Tetapi kenyataan di kota Atambua tidak bisa dipungkiri terdapat pangkalan nakal diketahui menjual di atas ketentuan harga pemerintah.
0: RUPS Bank NTT, Gubernur NTT tekankan komitmen perkuat bank daerah dan juga perluas akses kur bagi masyarakat. Delvin Wandi selengkapnya melaporkan.
10: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena selaku

0: pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur Melki usai memimpin rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan RUPS luar biasa Bank NTT yang berlangsung di kantor Gubernur NTT Minggu 24 Mei 2026. Dalam konferensi pers, ia menjelaskan agenda penting yang telah diputuskan mulai dari evaluasi kinerja Bank NTT, pembagian dividen, perubahan struktur direksi dan komisaris, hingga penambahan modal dari sejumlah pemerintah daerah. Sejumlah pemerintah daerah juga menyatakan komitmen menambah penyertaan modal, di antaranya pemerintah Provinsi NTT sebesar 30 miliar, Kabupaten Malaka sebesar 5 miliar, dan Kabupaten Alor sebesar 3 miliar.
1: Tadi juga kami menyatakan juga ada penambahan modal, baik itu dari Kabupaten Malaka tambah 5 miliar, Kabupaten Alor 3 miliar, dan pemerintah Provinsi 30 miliar. Dan juga menyepakati ada imbran atau penggunaan di luar uang, misalnya tanah dan sebagainya, yang terkait dengan kebutuhan bank pun bisa masuk menjadi bagian dari penyertaan modal dari Bank NTT. Jadi prinsipnya tadi sekali saya sampaikan bahwa diskusinya sangat fluid dan baik, dan kami senang karena dengan diskusi yang terbuka ini membuat, dan saya yakin perkembangan untuk Bank NTT akan jauh lebih baik lagi.
0: Sementara itu, Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus menegaskan, meskipun terjadi kenaikan BI rate, pihaknya belum berencana menaikkan suku bunga kredit demi menjaga daya tahan masyarakat dan pelaku usaha. Charlie mengungkapkan bahwa Bank NTT akan segera kembali menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR setelah sempat berhenti sejak 2019. Tahun ini, Bank NTT telah menyiapkan KUR sebesar 350 miliar, terdiri dari 300 miliar untuk pelaku UMKM produktif dan 50 miliar khusus bagi pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur.
2: Sejak tahun 2019 itu kan tidak menjalankan KUR. Jadi sekarang tuh kita start dari baru lagi. Jadi kita harus register lagi, kita harus connect sistemnya segala macam, tapi semua udah beres semua. Saya rasa akhir bulan ini tinggal jalan.
3: Yang penting usahanya betul-betul usaha yang nyata, yang bener lah ya. Kita juga nggak mau, kan kita sampai dihentikan kali lalu itu kan gara-gara macetnya terlalu banyak. Nah sekarang kita nggak mau lagi itu pengalaman pahit, jadi kita atur sisturnya segala macam lebih baik lah.
0: Dengan berbagai keputusan strategis tersebut, pemerintah provinsi dan seluruh kepala daerah di NTT berharap Bank NTT dapat semakin sehat, profesional, dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perwakilan UNICEF NTT, Robertus Raga Jone, menyatakan komitmen UNICEF dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak khususnya di bidang pendidikan. Jerry Lende selengkapnya melaporkan.
5: Perwakilan UNICEF NTT Robertus Raga Jone menyatakan komitmen UNICEF dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak khususnya di bidang pendidikan. Momentum perayaan HUT ke-76 IGTKI PGRI dinilai menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kolaborasi antara UNICEF, IGTKI PGRI dan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini. Kegiatan yang dihadiri perwakilan IGTKI dari berbagai kabupaten di Nusa Tenggara Timur itu juga menjadi ajang promosi layanan anak yang holistik integratif. UNICEF menilai pendekatan tersebut penting agar anak-anak memperoleh hak pendidikan yang berkualitas sejak usia dini, sekaligus mendapat perlindungan dan dukungan tumbuh kembang secara menyeluruh. Dalam kegiatan tersebut, UNICEF turut mempromosikan pentingnya menumbuhkan minat literasi sejak anak usia dini. Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan buku cerita lokal dan tematik berbasis budaya daerah yang menggunakan bahasa Indonesia serta beberapa bahasa lokal di wilayah Sumba.
6: UNICEF sebagai lembaga APMB yang mendukung terpenuhinya hak-hak dasar anak, termasuk hak dasar atas pendidikan, maka momentum ulang tahun PGRI IGTKI yang ke-76 ini menjadi momentum yang sangat baik karena di sini berkumpul IGTKI dari banyak kabupaten di NTT. Nah, momen ini menjadi momen yang penting untuk UNICEF berkolaborasi dengan IGTKI dan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang sebagai fasilitator kegiatan ini untuk mempromosikan tentang pemenuhan layanan anak yang holistik dan integratif. Juga dalam program, dalam event ini juga kami mau mempromosikan pentingnya minat terhadap literasi sejak anak usia dini.
5: Buku-buku tersebut disusun langsung oleh guru-guru PAUD dan guru SD kelas awal, kemudian dipublikasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Bahasa Profesi. Karya para guru itu menjadi contoh praktik baik yang diharapkan dapat menginspirasi tenaga pendidik lainnya dalam mengembangkan bahan ajar kontekstual. UNICEF juga membagikan pengalaman para guru dalam proses penyusunan buku cerita lokal tersebut. Cerita yang mengangkat budaya dan kehidupan masyarakat setempat diyakini mampu membuat anak-anak lebih dekat dengan bahan bacaan sehingga minat literasi dapat tumbuh secara alami sejak dini. Selain memperkuat budaya literasi, penggunaan bahasa daerah seperti bahasa Kodi, bahasa Lurah, dan bahasa Wiwa dinilai penting dalam menjaga identitas budaya lokal. UNICEF menegaskan dukungannya terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini melalui pendekatan berbasis budaya dan bahasa lokal sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar anak di NTT. Dari Sumba Barat, Jerlende, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini, sebanyak 38 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polres Alor dengan 3 korban meninggal dunia. Stefani Libu melaporkan.
7: Kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Alor hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 31 kasus. Dari jumlah tersebut, 3 orang meninggal dunia dan lainnya mengalami luka ringan. Kasat Lantas Polres Alor Ibtu Muhammad Aris mengatakan, penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Alor didominasi oleh pengendara sepeda motor yang berkendara dalam keadaan mabuk. Kondisi tersebut dinilai menjadi faktor utama meningkatnya resiko kecelakaan di jalan raya. Ia menambahkan Satlantas Polres Alor terus melakukan upaya pencegahan dan persuasif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sosialisasi keselamatan berkendara terus dilakukan kepada kelompok masyarakat agar masyarakat lebih tertib berlalu lintas dan angka kecelakaan dapat ditekan.
8: Polres Alor sebanyak 31 kasus dengan rincian korban meninggal dunia itu ada 3 orang, sedangkan luka beratnya tidak ada, luka ringannya 38 orang. Untuk korban yang meninggal dunia, salah satunya itu anak di bawah umur pelakunya. Untuk sementara ini dalam proses penyidikan. Dan penyebab-penyebab kecelakaan semua didominasi oleh pengendara kendaraan motor yang dalam keadaan mabuk. Namun kami terus melakukan upaya preventif, persuasif untuk melakukan pencegahan-pencegahan kendaraan lantas dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat.
7: Ia berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas dengan tidak mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, mematuhi aturan jalan raya, serta mengutamakan keselamatan demi menekan angka kecelakaan di Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
4: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dua siswa SMA swasta Katolik Suradikara raih beasiswa ke Cina. Bahan bakar minyak tanah di Atambua langka ketersediaan, harga jual meroket. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lili Kara mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Lin, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi katanya bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya? Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk.
3: Domikado. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampaknya bisa terasa oleh semua orang, baik itu petani, pedagang, hingga kita sebagai konsumen. Pemerintah bekerja keras menjaga stabilitas harga dengan kebijakan subsidi, operasi pasar, dan distribusi yang adil. Namun, mengendalikan inflasi bukan hanya tugas pemerintah saja. Kita semua bisa ikut berperan. Dengan membeli produk lokal, hidup hemat, dan bijak berbelanja, kita bisa membantu menekan inflasi. Kita bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan menjaga harga tetap terjangkau untuk semua. Penekanan inflasi adalah tanggung jawab kita semua. Bersama, kita wujudkan ekonomi yang kuat dan sejahtera.

0: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini kami akan update informasi cuaca bersama prakirawan BMKG Sikada Lisa Febriski sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Bu Lisa, selamat sore. Ibu Lisa, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Oke, silakan untuk informasi cuaca yang terpantau sore hari ini.
1: ND, izin saya Lisa dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi prakiraan cuaca. Saat ini kondisi di beberapa wilayah NTT memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi, 70-90%, sehingga mendukung pertumbuhan awan hujan. Diperkirakan cuaca di Kabupaten Sika, ND, dan Nagekeo pada pagi hingga siang hari cerah berawan, pada malam hingga dini hari cerah berawan. Khusus di Kabupaten ND, pada dini hari hujan ringan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Dengan suhu udara 23 hingga 33 derajat Celcius. Sementara itu, perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Flores 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah, dan perairan selatan Flores 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Informasi ini berlaku pada hari Selasa 26 Mei 2026. Tetap waspada terhadap penyebaran berita hoax serta pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kembali ke studio RRI ND.
0: Oke, terima kasih Ibu Lisa untuk informasi cuaca di kesempatan sore hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat sore.
1: Baik, selamat sore.
2: Info cuaca BMKG.
0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini ke ruang dengar Anda, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu islami untuk Anda sambil kita nantikan saatnya kami siarkan secara langsung azan maghrib. Pendengar, sambil kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota ND dan sekitarnya.

Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat menjalankan salat maghrib. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

dan melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

momen legendaris sepak bola dunia. Kini pada tahun 2026, Meksiko kembali dipercaya menjadi bagian dari sejarah besar sepak bola internasional. Hal

Pendengar FBC Aesthetic dan Revitalization Center menginvestasikan hampir 2 miliar untuk menghadirkan teknologi pengencangan kulit tanpa operasi. Fasilitas perawatan tubuh premium ini mengandalkan mesin Siref produksi Sinosure Electronic asal Korea Selatan. Pihak pengelola secara resmi meluncurkan teknologi inovatif tersebut untuk para pelanggan pada Kamis 21 Mei 2026. Perangkat modern ini memakai metode gelombang monopolar agar perempuan berkesempatan merawat wajah tanpa harus bedah plastik. Klinik owner FBC Aesthetic and Revitalization Center, Dr. Vanda Baktiar, memastikan kualitas komponen inti peranti tersebut. Ia menuturkan perangkat medis baru ini saat ini sukses menciptakan perbincangan penting pakar skala global. Vanda menyebutkan alat buatan perusahaan asing ini sanggup memanjakan pengunjung klinik memakai fitur penjaga suhu stabil. Ia mendatangkan peralatan mahal ini demi menjamin pelanggan selalu mendapatkan tingkat kenyamanan perawatan skala tertinggi setiap hari. Dan ia menyebut sistem pemancaran global canggih mesin mutakhir tersebut mendistribusikan aliran energi secara imbang menuju tubuh. Ia menjamin kombinasi frekuensi listrik konstan perangkat sukses mengurangi gejala nyeri saat sesi terapi perawatan wajah berjalan. Dan pendengar RRI, untuk informasi lebih lanjut Anda bisa langsung saja kunjungi laman rri.co.id.

hanya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRIND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRIND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRIND. Temani setiap momen seru dari dunia.

pernah dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa

0: Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Masih dengan informasi untuk Anda mendengar di kesempatan sore hari ini bersama Florata Sore. Imunisasi lengkap memberikan perlindungan kepada anak dari penyakit yang bisa dicegah melalui vaksinasi. Imunisasi juga membantu melindungi anak lain melalui terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity di lingkungan masyarakat. Menurutnya, kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan imunisasi berjalan tinggi dan merata pada seluruh wilayah masyarakat. Ia menjelaskan kondisi tersebut penting untuk melindungi anak yang secara medis tidak memungkinkan menerima imunisasi tertentu. Edi menyampaikan anak yang terlambat atau tidak mendapatkan imunisasi akan lebih rentan terkena penyakit yang dapat dicegah oleh vaksinasi. Ia mengatakan semakin banyak anak tidak diimunisasi, maka penularan penyakit berpotensi berlangsung semakin cepat di masyarakat. Edi mengajak seluruh pihak membantu memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya imunisasi lengkap bagi kesehatan anak sejak dini. Ia berharap seluruh anak Indonesia memperoleh perlindungan kesehatan optimal melalui imunisasi lengkap dan tepat waktu. Sementara itu, dokter anak Aslinar mengajak tenaga kesehatan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan edukasi imunisasi kepada masyarakat luas. Ia mengatakan media sosial dapat digunakan berbagai ilmu sekaligus mencegah masyarakat termakan kekhawatiran mengenai imunisasi. Aslinar menyebut banyak informasi keliru beredar termasuk anggapan vaksin menyebabkan autisme maupun dianggap berbahaya bagi anak. Ia mengatakan ada juga masyarakat menganggap imunisasi merupakan konspirasi asing sehingga anak tidak perlu mendapatkan vaksin. Nah, mendengar RRI dimanapun Anda berada, teruslah memantau siaran-siaran dari Pro1 RRI ND agar Anda bisa mendapatkan lebih banyak lagi informasi-informasi yang tepat dan juga benar.

0: saya dan Freddy Deviano. Ratu yang malu, menerima engkau, Mutia Ayu Wandi, menjadi istriku. Mau pasti menjawab, namun cinta kasih kita dalam kasih Kristus Yesus terikat hari ini di bumi dan di surga selamanya.
1: Dalam keadaan baik atau buruk, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan sehat ataupun sakit, Tuhan akan menuntun dan mampukan aku untuk selalu ada dan berjalan bersama.

Florian Wirtz dari Jerman. Itu favorit saya. Hobi main bola. Striker ya. Kadang-kadang iya, nonton. Tim-tim favorit saja lah saya nonton. Salah satunya Jerman. Ya karena banyak pemain bagus di sana. Florian Wirtz dari Jerman. Itu favorit saya. Nah, tetap Jerman. Ikuti Pesta Bola 2026 di RRI. Selamat buat RRI yang telah mendapatkan sub lisensi penyiaran Piala Dunia. Ayo dukung tim favorit Anda.

beredar. Pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu, minggu pertama dan ketiga bersama Indonesia Cerdas. Minggu kedua, membahas inflasi dan investasi. Minggu keempat, kami hadirkan Suara Nusantara. Hari Kamis, Anda.

Pendengar, sebelum mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini, satu informasi kami hadirkan untuk Anda. MRCCC Siloam Hospital menekankan pentingnya screening kanker berbasis risiko dan juga populasi sasaran. Pendekatan itu dinilai mampu meningkatkan deteksi dini serta menekan angka kematian akibat kanker. Materi itu disampaikan dalam workshop Comprehensive Cancer Screening dalam acara MRCCC Siloam Semanggi kembali menyelenggarakan The Six Siloam Oncology Summit 2026 pada 22 sampai dengan 24 Mei 2026 di Jakarta. Workshop diikuti dokter umum dari berbagai daerah di Indonesia dan dokter spesialis hematologi onkologi medik Santi Kristiani Gultom membeberkan perbedaan screening dan juga deteksi dini. Menurutnya, screening menyasar populasi sehat dengan cakupan pemeriksaan lebih luas. Oleh sebab itu, tes harus praktis, aman, sederhana, dan ia juga menilai program screening harus berbasis bukti ilmiah dan juga efektif secara biaya. Metode pemeriksaan juga harus mudah diterima seluruh kelompok masyarakat. Pada kanker paru, pemeriksaan low dose CT atau LDCT menjadi standar screening populasi beresiko. Kelompok sasaran mencakup perokok aktif atau mantan perokok usia di atas 50 tahun. LDCT dinilai lebih detail dibandingkan ronsen toraks dengan paparan radiasi lebih rendah. Dan hasil pemeriksaan juga dapat diketahui dalam waktu relatif singkat. Untuk kanker payudara, mamografi dianjurkan bagi perempuan usia di atas 45 tahun. Pemeriksaan bisa dilakukan lebih awal jika terdapat riwayat kanker dalam keluarga. Melalui program Selangkah, Rumah Sakit Siloam Group menyediakan screening kanker payudara gratis dan program itu menjangkau 52 perempuan sepanjang 2023 hingga 2025. Nah, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pendengar di kesempatan sore hari ini. Saya Lili Kara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Anda selanjutnya akan bersama Flora Tamalam sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, selamat malam untuk Anda dan selamat berjumpa dengan Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di malam hari ini pendengar? Dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik tentunya. Walaupun masuk ke fase-fase istirahat malam Anda, tapi kami akan terus menemani Anda dengan hadirnya musik dan informasi yang kami siapkan untuk Anda di

malam hari ini saya akan menghadirkan dulu ada informasi-informasi yang telah kami rangkum untuk Anda. Tapi ada baiknya kita ke lagu dulu, pendengar. Saya akan memilih ini lagu kolaborasi antara dua sahabat yang konon mereka ini jadi sekarang lagi dekat nih. Lagunya judulnya 5000 detik. Ini dia, Thomas Georgi dan Titi DJ.

Oke, dia mendengar 5.000 detik sudah saya hadirkan untuk Anda. Ini kolaborasi antara ya dua insan manusia yang konon katanya lagi kasmaran. Tapi ini masih gosip, tapi mereka konon katanya mereka mengatakan mereka lagi dekat gitu. Jadi TTM lah ya kata.

nanti di sesi berikutnya juga. Pokoknya malam hari ini spesial kolaborasi deh gitu ya. Saya hadirkan lagu-lagunya untuk Anda. Pokoknya lagu-lagu duet yang mungkin Anda tidak akan sangka saya hadirkan untuk Anda. Saya janji sampai 1 jam ke depan. Oke, kita ke informasi dulu. Nah, kali ini saya akan menghadirkan tentang silent treatment. Ini dampak emosional dan cara mengatasinya. Kalau berbicara soal silent treatment, ini mungkin Anda akan bertanya, silent treatment itu kayak gimana sih? Ini kalau orang, kalau bahasa Indonesia kita lagi roh itu, nah itu kamu Anda tahu tuh, kalau misalnya orang-orang lagi roh itu seperti apa? Pendengar. Nah, jadi contohnya tuh kayak si A dan si B, ya masih dalam ruangan yang sama tapi tidak bertegur sapa. Mereka berdua roh itu, nah, satu balim ke sana, satu balim ke sini, ya itu tuh. Nah, contoh itu ya. Nah, fenomena silent treatment ini semakin sering dibicarakan karena kerap mempengaruhi hubungan pribadi dan komunikasi sehari-hari banyak orang belakangan ini. Sikap mendiamkan seseorang ini dapat memicu jarak emosional hingga memperbesar konflik dalam hubungan nantinya, dilansir dari berbagai sumber. Silent treatment ini merupakan perilaku mengabaikan seseorang saat konflik sehingga komunikasi penting dalam hubungan menjadi sulit terselesaikan dengan baik. Sikap tersebut dapat membuat seseorang merasa bingung, kecewa, tidak dihargai, hingga terluka secara emosional dalam hubungan sehari-hari. Perilaku ini berbeda dengan menunda pembicaraan sementara untuk menenangkan diri sebelum berdiskusi kembali dalam situasi yang lebih nyaman bersama. Silent treatment ini biasanya berlangsung lama hingga sering dianggap mirip stonewalling atau berperilaku menutup diri dalam hubungan interpersonal. Dan bahkan ada orang tuh ya, ada orang yang bahkan rumahnya bersebelahan atau mungkin bertetangga berhadapan, itu bahkan mereka tuh silent treatmentnya itu tuh bisa, ya ada yang satu minggu, ada yang satu bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, mendengar. Ada kakak adik juga begitu, mereka tidak berantem atau apa, tapi ya saling mendiamkan antara satu sama lain. Itu disebut dengan silent treatment tadi, mendengar. Fenomena tersebut dapat terjadi pada hubungan asmara, hubungan keluarga, pertemanan, hingga lingkungan kerja dan lingkungan di sekitar rumah dengan dampak emosional yang cukup berkepanjangan. Dalam beberapa situasi, mendengar, seseorang memilih diam sebagai bentuk perlindungan diri akibat tekanan, ancaman, maupun rasa frustasi yang berlebihan. Nah, dampaknya apa? Seseorang yang menerima silent treatment ini biasanya merasa bingung, marah, takut, hingga diabaikan dalam hubungan sehari-hari yang berkepanjangan. Nah, perasaan tidak dihargai juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri serta kondisi emosional seseorang secara perlahan dalam hubungan pribadi. Jika berlangsung terus-menerus, perilaku tersebut berpotensi memicu stres, mendengar, kecemasan, depresi, hingga gangguan kesehatan emosional lainnya yang berkepanjangan. Silent treatment ini juga membuat konflik sulit diselesaikan karena komunikasi antara orang tersebut terhambat dalam waktu yang cukup lama selama

Masalah yang terus menumpuk dapat memicu hubungan tidak sehat hingga menciptakan jarak emosional antar pasangan berkepanjangan. Karena itu, komunikasi terbuka menjadi langkah penting menjaga hubungan tetap nyaman serta menghindari konflik semakin besar nantinya. Terus cara mengatasi bagaimana Armando? Nah gampang nih, menghadapi silent treatment sering terasa melelahkan karena seseorang tiba-tiba menjauh tanpa penjelasan yang jelas dalam hubungan tertentu sehari-hari. Tetap tenang dan hindari membalas sikap diam agar konflik tidak berkembang makin rumit serta berkepanjangan nantinya. Kemudian memberikan jeda sejenak dapat membantu kedua belah pihak ini menenangkan emosi sebelum kembali berdiskusi secara lebih nyaman bersama nantinya. Tunjukkan komunikasi tetap terbuka supaya Anda dan dia itu merasa aman memulai percakapan ketika situasi mulai membaik kembali secara perlahan. Mendengar saat berdiskusi, gunakan kalimat berfokus pada perasaan pribadi agar pembicaraan ini tidak terdengar menyalahkan dengan secara emosional. Jika perilaku tersebut terus berulang, bantuan psikolog ini dapat membantu menjaga kesehatan emosional sekaligus memperbaiki komunikasi hubungan. Ya. Baiklah, semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau sebelumnya tadi itu ada kolaborasi antara Titi DJ dan juga kolaborasi antara Titi DJ dan Thomas Jurgi. Nah, kali ini ada Geisha. Nah, yang tidak disangka-sangka, dia mengajak Dul Jailani untuk berkolaborasi. Lagunya berjudul Rencana Hebat, ciptaan Dul Jailani dan Geisha tentunya. Ini dia lagunya untuk Anda. Rencana Hebat dari Geisha dan Dul Jailani.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita bisa mewujudkan Indonesia yang

Pokoknya malam ini spesial lagu kolaborasi deh, duet sama siapa gitu. Entah solo sama band lah atau solo sama solo gitu ya. Kalau Jogja sama Jogja itu beda ya. Oke, okay, alamak sudah saya hadirkan untuk Anda tadi, kolaborasi antara Rizky Febian dan juga Adrian Khalif. Oke, okay. Dan pendengar kita masih di Floreta Malam ya, dengan berbagai musik.

Oke, kalau tadi ada duet ya antara cowok sama cowok, nanti ada duet cewek sama cewek juga ya, di mana ini ada duet yang cukup fenomenal ya, di hampir 10 tahun yang lalu kolaborasi ini mengejutkan banyak orang karena rumornya mereka berdua ini itu sedang berseteru itu karena sama-sama cantik, sama-sama memiliki suara yang bagus gitu ya. Baik, kita ke informasi lagi. Ini kan teh hijau ini kan cukup atau matcha ini kan cukup hits ya beberapa hari terakhir. Bahkan beberapa feed di Instagram itu muncul ya di beranda itu apa namanya? Isinya tentang matcha, teh hijau atau apa gitulah. Nah, pendengar, beberapa tahun terakhir ini minuman matcha ini semakin populer ya, dan banyak digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia di dunia modern. Nah, minuman khas Jepang tersebut dikenal memiliki rasa unik sekaligus dianggap lebih sehat dibandingkan kopi oleh sebagian masyarakat luas. Banyak orang tertarik mengkonsumsi matcha karena dipercaya mampu meningkatkan energi tanpa menyebabkan jantung berdebar berlebihan saat beraktivitas. Nah, kandungan antioksidan dalam matcha juga dinilai membantu menjaga kesehatan tubuh serta mendukung pola hidup seimbang setiap harinya. Warna hijau khas matcha ini semakin sering menghiasi media sosial melalui berbagai minuman hingga dessert kekinian. Menarik perhatian masyarakat, popularitas tersebut memunculkan pertanyaan, apakah matcha sekadar tren visual semata atau memang benar-benar menawarkan manfaat kesehatan yang nyata bagi tubuh kita? Dilansir dari berbagai sumber, matcha ini berasal dari daun teh hijau pilihan yang digiling halus. Ya, matcha telah digunakan oleh masyarakat Jepang ini sejak abad ke-12. Berbeda dengan teh biasa, matcha dikonsumsi bersama bubuk daunnya, sehingga kandungan nutrisi di dalamnya itu terasa lebih padat serta lengkap. Walaupun banyak orang mengatakan kayak makan daun atau makan rumput ya. Nah, daun teh Camellia sintesis untuk matcha ditanam di tempat teduh agar kadar klorofil dan leteaninnya ini meningkat secara alami maksimal. Nah, kandungan antioksidan katekin, vitamin serta asam amino di dalam matcha ini dipercaya baik untuk menjaga kesehatan tubuh dalam jangka yang panjang. Awalnya matcha tradisional disajikan menggunakan wis bambu dalam acara minuman teh khas Jepang yang berlangsung secara sakral tradisional. Kini bubuk teh hijau tersebut banyak dikreasikan menjadi latte, smoothie hingga dessert modern favorit anak muda. Kalau smoothie atau dessert mungkin ya saya masih bisa toleransi gitu ya. Tapi kalau minuman matcha ini saja, no. Ada salah satu sahabat saya yang tergila-gila sama matcha nih. Nah, matcha ini mengandung antioksidan EGCG yang sangat tinggi untuk membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel tubuh. Kandungan klorofilnya ini melimpah juga efektif mendukung proses detoksifikasi alami agar organ hati tetap sehat. Kombinasi L-teanin dan kafein di dalamnya ini mampu meningkatkan fokus serta konsentrasi tanpa membuat jantung kita berdebar. Nah, efek relaksasi ini juga ampuh mengurangi stres ringan sekaligus menjaga suasana hati tetap positif. Baiklah, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Nah, kita balik lagi ya. Mungkin ada yang udah bisa menebak kolaborasi siapa akan saya hadirkan. Ini cewek dan cewek sama-sama cantik, sama-sama ya, ini adalah istri masa depan saya mungkin ya. Keduanya, walaupun dua-duanya udah menikah sih ya. It's okay lah ya. Tapi yang satu baru-baru aja berpisah. Udah bisa ketebak? Mereka dua-dua penyanyi dari Indonesia dan masih muda juga ya. Oke, kita ke lagu dulu. Ini dia Anganku Anganmu, kolaborasi antara Raisa dan juga Isyana Saraswati.

menjadi bagian penting dalam kemeriahan Piala Dunia. Mereka datang dari berbagai negara dengan kostum, lagu, dan yel-yel khas yang menciptakan suasana stadion semakin meriah. Ada supporter yang rela menempuh perjalanan ribuan kilometer demi mendukung negaranya secara langsung. Bahkan,

dengan spesial duet atau kolaborasi ya di malam hari ini. Nanti juga ada salah satu duet yang cukup fenomenal ya. Kalau tadi Indo semua, kali ini nanti akan ada mancanegara. Salah satu lagu mungkin yang Anda pernah dengar gitu ya. Karena ini adalah salah satu kolaborasi yang makin membesarkan nama dari masing-masing mereka. Satu dari vokalis band, satunya memang adalah penyanyi solo ya. Baik, dan masih kita di malam hari ini pendengar di Florata Malam dengan kehadiran musik dan informasi. Nah, pendengar tahu gak Anda bahwa ternyata ini ada informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Ternyata 60% ya kalau tidak salah, 36% lansia di Republik Indonesia ini terindikasi demensia. Pendengar, tahukah Anda bahwa demensia ini membayang-bayangi lansia di Indonesia? Berdasarkan hasil data cek kesehatan gratis atau CKG terhadap 7 juta lansia, 36% diantaranya ini mengalami gangguan fungsi kognitif. Ini menurut Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi, ya, saat wawancara bersama dengan RRI Pro 3, mengatakan dari CKG, ya, diketahui bahwa 7 juta lansia ditemukan, 36% lansia ada indikasi gangguan kognitif. Artinya dalam salah satu demensia yang cukup besar. Kalau 36% dari 7 juta berarti ya sekitar 2 jutaan orang gitu. Dikutip dari Alo Dokter, demensia ini adalah gangguan kesehatan yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir logis, dan fungsi kognitif lainnya. Jenis demensia yang paling sering ditemukan adalah penyakit Alzheimer dan juga demensia vaskular. Nah, Imran mengatakan jumlah lansia di Indonesia ini mencapai 37 juta orang dan jumlahnya akan terus meningkat, bahkan pada 2045 nanti diprediksi mencapai 20%. Nah, lebih lanjut dokter Imran juga menjelaskan gejala demensia sudah dirasakan mulai usia 40 tahun. Gejala demensia pada usia tersebut seperti lupa. Nah, demensia dapat dicegah melalui aktivitas berjalan kaki selama 20 menit setiap hari. Dan Imran mengatakan aktivitas berjalan kaki ini dapat menurunkan resiko 40% terhadap demensia. Perbanyak makan sayuran daun hijau dan istirahat yang cukup. Pada usia 30 tahun secara psikologis, otak semakin mengecil dan pengecilan otak ini dapat ditunda dengan aktivitas fisik seperti berjalan kaki. Nah, dokter spesialis saraf Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Depok, Dr. Riwanti Yuliani mengatakan demensia mengganggu interaksi sosial dan pekerjaan. Ia mengatakan penyebab demensia adalah dapat dicegah dan mungkin dan juga karena faktor usia. Demensia Parkinson karena penyakit darah tinggi, diabetes, dan kencing manis. Oleh sebab itu, demensia Parkinson dapat dicegah dengan hidup sehat. Baiklah, masih kita dengan spesial lagu duet ya. Kali ini salah satu duet yang cukup fenomenal. Lagunya adalah Just Give Me a Reason. Ini dari Pink dan juga Nedvous.

saya Letus Marcelinus Gabe, head coach PSN Ngada Liga 4 Putaran Nasional tahun 2026. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus siaran RRI

Pendengar, Anda tahu ini adalah dua diva yang tidak akan tergantikan keberadaan mereka. Dan tambah satu lagi yang dijuluki Trinity Voice ya. Satu lagi adalah Celine Dion. Barusan Anda dengarkan Mariah Carey dan juga Whitney Houston. Di tahun 1997 mereka membuat dunia itu jadi gempar karena duet mereka yang tidak disangka-sangka dan tidak diantisipasi oleh para penggemar mereka pada zaman itu. Sebenarnya hubungan mereka itu baik-baik saja, tapi bagaimana media menggoreng hubungan mereka ini seakan-akan mereka berdua ini saling bertikai di balik layar ya, mereka saling singgung gitulah. Satu pernyataan dipelintir, jadi seakan-akan mereka berdua ini benar-benar berseteru, sehingga berita-berita pada zaman itu yang masih koran dan majalah itu tuh menaikkan jumlah oplah mereka atau keuntungan dari penjualan eksemplar-eksemplar itu ya, hanya memberitakan mereka berdua. Padahal mereka berdua hubungannya baik-baik saja gitu ya. Walaupun ini adalah satu-satunya duet mereka secara official atau secara resmi. Nah, ternyata di beberapa tahun kemudian ya, atau sekitar 2 tahun kemudian ya, di tahun 1999 sampai 2000 muncul lagi dua ikon pop yang bernama Christina Aguilera dan Britney Spears. Nah, mereka berdua itu tuh sama-sama tumbuh besar di Mickey Mouse Club, yang membuat itu adalah sebuah ajang pencarian bakat gitulah ya, di mana di situ juga ada Justin Timberlake, Jesse Case dan Ryan Gosling juga ada di klub itu, walaupun Ryan Gosling itu punya jalur yang berbeda gitu ya, yaitu dia lebih ke musik, film dan teater. Nah, itu sama. Media menggoreng hubungan mereka ini seakan-akan mereka berseteru, padahal sebenarnya mereka ini sangat berteman baik. Nah, gara-gara pemberitaan itu, karena dipelintir itu, hingga hubungan mereka itu benar-benar tidak baik gitu ya. Walaupun sekarang mereka masih sama-sama berkarir. Itulah ya, media pada zaman itu benar-benar mempropaganda untuk menaikkan penjualan dari majalah atau koran-koran mereka pada zaman itu. Baik, pendengar, masih ada satu kolaborasi yang akan saya hadirkan. Ini adalah salah satu lagu yang fenomenal. Lagu ini menuntaskan kebersamaan kita malam hari ini sebelum benar-benar kita beranjak ke warta berita ya malam hari ini. Ini adalah kolaborasi lagu aslinya saja itu sudah menjadi salah satu lagu legend yang ketika orang berkumpul pasti akan menyanyikan lagu ini. Ketika orang sedang mengadakan satu acara pasti menyanyikan lagu ini, dan semua orang ikut menyanyikan lagu ini versi aslinya ya. Tapi kali ini ada Niji, ada Geisha, ada The Massive, ada Iwan Fals, ada siapa lagi ya, Ariel Noah ya, juga berkolaborasi di lagu ini ya. Oke, ini adalah Kemesraan ya. Pasti Anda sudah tahu lagunya. Dan ini adalah versi terkini dari lagu ini ya. Kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama Pursa Terry Andy, kanal informasi dan inspirasi. Ini dia.

Tschüss, denn diese.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampoli Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahratin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN, dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di
15: ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIA Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIA Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini namanya untuk apa? Ikhtiar kepada haji dan umroh. Salah satu membentuk apa program saya berkolasi adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu.
17: Yang ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba kini masih makan kembali Vania Vanessa. Sebuah akurasi Vania.
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match. Pasti ada kekurangan, untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan menuju.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: proses pemulangan, skema pemulangan warga negara Indonesia yang berada dari Kamboja ke Indonesia itu peran dari...
1: Mau hidup lebih sehat dan melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.
2: Beberapa proses. Yang pertama adalah kebanyakan karena mereka mengaku tidak memiliki paspor, jadi kita proses untuk penerbitan STLP-nya.

spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif. Setiap hari, bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan

dapur yang masih berselimut remang. Suara denting sudip beradu dengan wajan menjadi melodi pembuka hari. Ibu Mary, wanita dengan gurat kelelahan yang disembunyikan di balik senyum tipisnya, selalu bangun sebelum matahari sempat menyapa. Bagi Mary, setiap butir beras yang ia cuci adalah butiran doa. Dan setiap peluh yang jatuh saat ia menjajakan kue ke pasar adalah investasi untuk sebuah masa depan yang belum pernah ia saksikan sendiri. Dulu, Mary memiliki mimpi yang sederhana namun megah. Ia ingin mengenyam pendidikan tinggi, memakai toga, dan menjadi seorang guru. Namun, kemiskinan adalah tembok besar yang memaksa Mary melipat ijazah SMA-nya rapat-rapat, menguburnya di dasar lemari tua, dan menggantinya dengan celemek masak. Namun, ada satu hal yang perlu kita tahu. Mimpi seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah. Sejak putri tunggalnya, Rosa, lahir ke dunia, mimpi Mary berpindah detak jantung. Mimpi itu kini bernama Rosa.

0: sedikit lagi, Mary. Tinggal 30 bungkus lagi. Kalau ini habis, uang semesteran Rosa bulan depan bisa lunas.
1: Mama, belum tidur? Ini sudah jam 2, Mama.
0: Tanggung, anakku. Kalau pagi baru dibungkus, nanti kuenya keburu keras. Kamu, kenapa belum tidur? Besok ujian, kan?
1: Mama, Rosa pikir setelah semester ini, Rosa mau cuti saja. Rosa mau kerja di pabrik di depan itu. Rosa tidak tega lihat Mama tiap malam begini. Mama makin kurus.
0: Rosa, lihat Mama. Dulu, waktu Mama seumuran kamu, Mama punya mimpi jadi guru. Mama ingin pakai seragam rapi, mengajar di depan kelas. Tapi, kakekmu sakit, dan Mama harus berhenti sekolah untuk jualan di pasar.
1: Tapi sekarang Rosa yang harusnya gantian jaga Mama.
0: Tidak, mimpi Mama itu tidak mati, Rosa. Mimpi itu hanya pindah. Sekarang, mimpi itu ada di pundakmu. Setiap kali Mama mengaduk adonan, Mama bayangkan kamu pakai baju wisuda. Setiap kali Mama kedinginan di pasar, Mama bayangkan kamu sukses. Jangan padamkan mimpi Mama hanya karena kamu kasihan pada badanku. Badanku ini kuat karena doa untukmu.

0: Hari demi hari bergulir. Rosa tetap teguh dalam baktinya, menyelesaikan setiap tugas kuliah dengan ketekunan yang tak goyah. Di sisi lain, Ibu Mary tetap menjadi pejuang di hiruk-pikuk pasar, memeluk erat misinya bahwa Rosa, putri kesayangannya, harus meraih sukses. Hingga akhirnya, saat yang dinanti pun tiba. Seluruh ujian telah terlampaui, dan kini Rosa bersiap melangkah menuju altar wisuda untuk menjemput mimpinya.
1: Hari ini hawanya berbeda ya, Mama. Lebih cerah dari biasanya.
2: Mama tidak pernah menyangka kain hitam ini rasanya begitu halus di tangan Mama. Selama ini, Mama cuma bisa lihat dari jauh atau di televisi.
1: Mama tahu, tadi saat rektor memindahkan tali toga Ros, Rosa tidak memikirkan pekerjaan atau masa depan. Rosa cuma dengar suara surip Mama yang beradu dengan wajan di tengah malam. Rosa cuma ingat bau tepung di baju Mama.
0: Rosa melepas toganya. Ia mematung sejenak, lalu secara perlahan memasangkan topi toga tersebut ke kepala Ibu Mary. Ibu Mary terkejut.
2: Rosa, apa-apaan ini? Malu dilihat orang. Ini kan punyamu.
1: Bukan, Ma. Ijazah ini memang atas nama Rosa. Tapi yang wisuda hari ini adalah perjuangan Mama. Yang menang hari ini adalah mimpi Mama yang tidak pernah padam, meski disiram air mata bertahun-tahun. Mama Mary, Anda lulus dengan nilai terbaik di hati saya.
0: Rosa memeluk Ibu Mary erat. Ibu Mary menangis sesegukan di bahu anaknya. Tangan kasarnya mengelus punggung Rosa.
2: Terima kasih, Terima kasih sudah menjaga nyala mimpi Mama. Sekarang, Mama sudah bisa tidur.

teatrikal singkat dari kami. Salam hormat untuk setiap ayah dan ibu, sosok-sosok yang perjuangannya tak pernah padam meski dihantam dinginnya malam atau panasnya terik matahari. Terima kasih telah menjadi jangkar bagi kebahagiaan kami. Hari ini, di depan saksi bisu perjuangan kalian, kami berjanji akan menjadi putra-putri istimewa yang akan terus menghidupkan senyum di wajah kalian.

Dari usaha kecil lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pos 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan Pro 1 RRI ND yang dipancar luaskan dari Puncak Durian Nomor 1 ND. Bagaimana dengan aktivitas Anda malam hari ini? Ya, saya yakin ada yang sedang beraktivitas ya. Contohnya saya. Oke, ada juga yang kebagian mungkin lagi di toko atau di kios, atau yang lagi jagain dagangannya di pinggir jalan, atau yang memang jualan dari rumah, atau yang baru yang lagi ngojek nih, ya, ataupun yang lagi kebagian piket malam hari ini, ya, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat malam untuk Anda dan terima kasih telah memilih RRI sebagai teman Anda.

0: sehari-hari. Pro1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro1 RRI ND. Inflasi dan investasi.

Pendengar di mana-mana Anda berada, selamat malam untuk Anda. Dan malam hari ini kami akan menghadirkan komunitas bicara, namun masih terkendala dengan jaringan yang sampai dengan saat ini kami belum dapat menghubungi narasumber kami ya, yang bermukim di wilayah Sidoarjo, Sidoarjo Surabaya. Kita bersama dengan Pro 1 RRND dan kami sedang terus menghadirkan acara-acara menarik untuk Anda.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus, eh. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga, eh. Judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampaknya bisa terasa oleh semua orang, baik itu petani, pedagang, hingga kita sebagai konsumen. Pemerintah bekerja keras menjaga stabilitas harga dengan kebijakan subsidi, operasi pasar, dan distribusi yang adil. Namun, mengendalikan inflasi bukan hanya tugas pemerintah saja. Kita semua bisa ikut berperan. Dengan membeli produk lokal, hidup hemat, dan bijak berbelanja, kita bisa membantu menekan inflasi. Kita bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan menjaga harga tetap terjangkau untuk semua. Penekanan inflasi adalah tanggung jawab kita semua. Bersama, kita wujudkan ekonomi yang kuat dan sejahtera.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa bersama dengan Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di malam hari ini? Dan kembali jumpa kita di Komunitas Bicara. Baik, malam hari ini kita bersama dengan salah satu komunitas yang cukup punya nama besar ya di daerah Surabaya, yaitu komunitas Local Guide, untuk ini membantu para pengguna HP nih. Kalau misalnya tersesat ya, atau bisa melihat review-review, nah ini sangat terbantu sekali. Sudah ada Mas Fahmi di ujung telepon, saya langsung menyapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas.
0: Iya, apa kabarnya Mas?
1: Alhamdulillah baik Mas.
0: Oke, ini kalau boleh tahu nih, kegiatan seharian ini apa aja nih Mas?
1: Kalau saya ada pekerjaan formal di RSI City Hajar Sidoarjo sebagai marketing. Terus ada kesibukan handle beberapa bisnis dan juga berkomunitas Mas.
0: Oke. Nah, kalau biasanya kalau untuk dengan apa namanya, dengan kegiatan segitu padatnya itu, untuk komunitas tuh berapa persen sih Mas dalam keseharian gitu?
1: Kalau berkomunitas biasanya paling ambil yang weekend Mas.
0: Nah. Oh, di weekend ya.
1: Weekend kalau ya, kalau misalnya weekday, kalau misalnya ada event komunitas ya, kita biasanya setelah jam kerja di atas jam 5 sore.
0: Oke. Nah, Mas, kalau boleh diceritain sedikit gitu, gimana sih sampai ada ide untuk mendirikan atau mencetus ide untuk adanya komunitas ini ya, biar dibagikan dengan pendengar kita yang mungkin mereka belum membaca profilnya Mas Fahmi ini. Sedikit aja boleh.
1: Oke, kalau komunitas kami namanya Google Local Guides Indonesia, itu adalah komunitas reviewer Google Maps Mas, intinya itu.
0: Okay.
1: Nah, kenapa nih reviewer Google Maps ada komunitasnya? Nah, di sini kita tujuannya adalah untuk membantu sesama pengguna Google Maps agar nggak nyasar awal.
0: Oke.
1: Nah, di sistem Google-nya itu sendiri, itu kita nggak dapat bayaran. Sifatnya volunteerism atau relawan. Dan kita ngapain aja, kita yang memberi bintang, ngasih review berupa foto, video, memberikan saran. Kayak misalnya toko ini udah buka di hari apa aja, terus di jam berapa aja, terus apa namanya, apakah masih buka atau udah tutup, kayak gitu Mas. Nah, sistem, nah di setiap kontribusi yang kita lakukan tadi itu ada sistem levelnya Mas.
0: Oke.
1: Jadi di sistem level ini ada level 1 sampai level 10. Oke. Teman-teman bisa cari aja di Google program namanya Google Local Guides.
0: Oke.
1: Nah, asiknya itu kegiatan ini ada komunitas offline-nya. Ini sesama teman-teman Local Guides. Nah, itu biasanya di setiap kota-kota besar itu ada. Kota kecil pun juga ada. Sekarang udah mulai tumbuh. Terus kenapa kita bisa sampai bertahan dari 2016-an, yaitu di setiap tahun ada kesempatan namanya Google Local Guide Summit ataupun Google Local Guide Connect Live namanya sekarang.
0: Okay.
1: Jadi orang-orang yang punya level tertentu itu berhak untuk mendapat undangan Google dengan ada challenge dikit-dikit lah. Okay. Nah, setiap tahun itu seleksi dari Google-nya langsung, dan itu diajak ke kantor Google-nya selama beberapa hari, dan itu semuanya gratis. Nah, itu mungkin salah satu yang jadi keseruan kita untuk bertahan di program ini Mas.
0: Oke. Oke, dan kalau boleh tahu untuk anggota komunitasnya yang benar-benar aktif sekarang tuh udah berapa banyak, Mas? Yang udah sering ketemu gitu.
1: Kalau ketemu sih paling sekitar 20-an sampai 50-an. Hmm. Tapi kalau kita eventnya jauh-jauh hari, Mas, itu bisa sampai di atas 50 sampai 100-an juga pernah. Hmm. Nah, di komunitas kami itu kita juga menginisiasi namanya Google Local Guides Meetup Nusantara.
0: Okay.
1: Jadi acara nasional yang udah inisiasi sama teman-teman dari 2017 kalau masih. Saya kemarin sempat pegang yang Surabaya jadi tuannya. Pesertanya ada sekitar 150-an.
0: Mm-hmm.
1: Terus yang ada beberapa sampai 30-an. Dari itu komposisinya ada yang dari Indonesia, dari Australia, dari Singapura, dan dari Malaysia.
0: Oke, wah itu lumayan banyak juga ya gitu ya. Nah kalau waktu itu sempat megang Surabaya dan sekarang lebih kemana nih, Mas?
1: Nah kalau yang Meetup Nusantara itu kegiatannya selama 3 hari, Mas. Di full kita jalan-jalan, explore di kota yang sudah ditentukan. Kalau kemarin saya pegang Surabaya. Nah tahun depan itu teman-teman

0: saya tahu Mas ya, ada Surabaya, terus Jakarta, Jogja, Bandung, terus Solo, Sidoarjo, Malang, Batu, Bali, terus ada dari Bulukumba, Makassar juga ada, Ternate ada, terus di dari Nusa Tenggara juga ada, Labuan Bajo juga ada, dan yang lain-lain Mas.
1: Oke, wah, kalau lumayan ternyata memang komunitasnya udah nyebar cukup ini ya, cukup banyak ya. Dan apakah ini para ketua-ketuanya apakah pernah ngumpul meeting gitu, Mas?
0: Kalau ketuanya kita ngumpulnya paling pas acara Meetup Nusantara tadi.
1: Oh gitu.
0: Jadi, ya kalau misalnya Bali nih, besok tahun-tahun ini kan ada di Bali. Nah,
1: iya.
0: Itu ketua-ketua yang sebelum-sebelumnya atau perwakilannya itu akan ikutan yang di Bali juga.
1: Oke. Gini Mas, ini kan kita masuk ke topik kita nih. Kita tahu nih bahwa tiap apa namanya? Setiap teman-teman ini mereview satu tempat misalnya gitu ya. Ketika mereka mereview di satu tempat, apakah ada yang ternyata dikomplain nih sama mungkin para pengguna Google lainnya? Misalnya gini nih, misalnya Mas Fahmi pernah mereview satu tempat, ya mungkin banyak plus-plusnya gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada yang tidak setuju gitu, bahwa ternyata tidak sesuai. Apakah itu pernah temuin tidak yang kayak gitu, Mas?
0: Kalau ada yang tidak setuju itu kan kembali ke experience masing-masing nih, Mas. Kalau teman-teman yang ikutan di komunitas kita itu biasanya lebih wise. Teman-teman ini biasanya nggak langsung nulis review. Jelek nih. Biasanya kita kita balikan lagi apakah dia melakukan kesalahan atau terus-terusan. Kita kasih saran ke teman-teman komunitas. Kalau misalnya ada yang negatif dari sebuah pelayanan, mungkin kita kasih bukan yang nge-review langsung. Jadi kita kasih saran atau masukan ke mungkin ke DM Instagram atau ke nomor WA CS teman-teman. Rata-rata teman-teman yang udah ikutan komunitas kan? Kalau yang sampai nge-review bintang 1 dan tampilkan Google Maps itu rata-rata malah orang-orang yang di luar komunitas malah.
1: Jadi
0: kita gak pengen menjatuhkan bisnis orang sebenarnya.
1: Dan itu memang pernah terjadi Mas atau sering?
0: Kalau sering itu teman-teman selalu Mas. Misalnya katakanlah dia pesan makanan, ternyata makanannya lupaan nih. Bagi sebagian orang kan itu kan sebuah pelayanan yang kurang. Itu biasanya kita kasih masukan ke dan lihat kondisinya juga apakah kondisinya ramai atau enggak. Kalau misalnya emang ramai ya udah itu maklum dan wajar. Tapi kalau misalnya sepi, mungkin krunya atau pelayannya itu lagi kelupaan, itu yang kita tegur di saat itu juga dan kita ngasih masukan.
1: Dan kalau boleh tahu Mas, kalau Mas Fahmi sendiri sekarang udah rate-nya berapa atau atau levelnya udah berapa nih Mas?
0: Kalau level saya baru nyampe 10 Mas.
1: Yang tertinggi berapa sih Mas?
0: Tertinggi 10 Mas.
1: Yang tertinggi 10 ya?
0: Tertinggi 10.
1: Wow, luar biasa. Ini Mas, ini kan sekarang kita tahu ya bahwa AI ini kan sekarang lagi naik-naik banget nih Mas ya. Di tengah berkembangnya AI generatif ini, bagaimana Google Local Guides ini dapat mempertahankan keaslian pengalaman manusia dalam ulasan dan foto tempat nih Mas? Gimana mempertahankan itu?
0: Ya kalau di rules-nya Google Maps setahu saya itu nggak boleh pakai foto AI Mas. Jadi harus fotonya yang benar-benar real di lokasi itu juga. Tapi setahu saya udah ada algoritma yang ngapus-ngapusin foto-foto yang tempat yang nggak real. Nah, misalnya nih kita foto di Indomaret. Di Surabaya. Tapi saya fotoin ke kita upload di Indomaret yang ada di sini.

0: Purwokerto. Nah itu kan ada metadata. Okay. Harusnya itu algoritma juga sudah ngebaca kalau tempatnya udah salam. Nah, kita juga melakukan edukasi ke teman-teman kalau di local guide ini gak apa-apa ngejar poin, cuman ya sewajarnya aja. Khawatir nanti kalau misalnya akun kalian kebener, kita gak bisa nolong juga. Udah susah-susah dan lama-lama berkontribusi ternyata kebener dan gak bisa balik kan juga sayang banget ya mas.
1: Oh gitu.
0: Jadi, kita kasih edukasi ke teman-teman. Kalau tujuan kita di lokal desain kita membantu orang, membantu bisnis-bisnis lokal.
1: Oke. Okay. Oh jadi memang memang sistemnya udah bisa kedetek ya mas ya?
0: Iya mas.
1: Oke. Okay, jadi ternyata kalau memang ada orang yang memposting foto atau informasi yang palsu terkait dengan foto tersebut itu langsung ke ban ya kalau misalnya sering-sering ya mas ya?
0: Ya kalau udah terindikasi mas ya, itu sistemnya Google itu lebih kejam lagi.
1: Oke.
0: Sekarang zamannya AI otomatis ya algoritmanya Google ya lebih canggih lagi ya.
1: Gitu. Oke, mas. Oke, nah ini menurut Mas Fahmi nih, apakah AI akan menjadi ancaman atau justru alat bantu bagi komunitas lokal guide dalam membuat konten yang lebih informatif dan akurat?
0: Kalau jadi ancaman, udah banyak banget fake review dan fake foto yang udah banyak diupload juga, mas. Nah, konten palsu ini kan juga bisa merugikan bisnis lokal.
1: Oke. Okay.
0: Fungsi tugasnya kita dalam memberikan edukasi seperti yang aku ceritakan tadi bahwa literasi digital ini juga kembali ke dirinya teman masing-masing. Kalau kita manfaatkan AI untuk hal yang positif, kita dapatnya yang positif juga. Tapi kalau yang sekedar cuman aku pengen nge-review nih, tapi kita pakai foto AI ya, ngapain loh? Kita cukup datang ke tempatnya, ngefoto, itu kan juga bisa banget kan, lebih gampang juga.
1: Yeah.
0: Gak perlu import-import, habisin token, kalau tokennya habis juga beli lagi kan mas. Itu yang mungkin teman-teman kita kasih edukasinya. Tapi untuk pemanfaatan AI sendiri, ya kita dorong teman-teman untuk mahir penggunaan AI mas.
1: Okay.
0: Jadi biar mereka ini juga tahu. Pemanfaatan AI di saat ini kan juga sangat dibutuhkan.
1: Yeah.
0: Gak cuma buat hobi aja, tapi untuk mempermudah pekerjaan.
1: Oke. Oke. Mas, kan gini nih. Kalau pernah tidak sih teman-teman dari Google Local Guide sendiri ini nih mereview jelek? Ataukah langsung review atau mungkin diberitahukan dulu kepada ownernya atau gimana?
0: Kita biasanya nggak langsung review jelek mas. Kita ngasih masukan ke manajemen. Kalau misalnya di situ ada owner ya, kita langsung ngasih tahu ke ownernya langsung.
1: Lalu seperti itu. Jadi tidak kucuk-kucuk langsung nge-review gitu ya?
0: Iya. Soalnya kalau udah review bintang satu atau yang bisa merugikan bisnis orang itu kan kasihan juga nih. Orang udah effort banget bikin bisnis, udah ngeluarin duit, udah ngeluarin waktu, energi dan juga kesempatan berkumpul sama keluarga. Ternyata karena gara-gara review kita yang ya mungkin ada orang ada hilafnya ya, sengaja itu akan mempengaruhi orang akan kenapa sih. Kalau lama-lama, kalau semakin banyak orang yang akan melihat ratingnya itu ya otomatis bisnis tersebut akan terancam tutup market. Ini yang kita
1: gak pengen. Oke, dan memang ternyata memang ada beberapa pertimbangan gitu ya sebelum benar-benar mereview ya. Dan itu menurut saya sih luar biasa sih, karena memang masih ada sisi kemanusiaannya lebih dominan gitu ya. Tidak serta-merta. Nah, gini, bagaimana nih cara membedakan review asli dengan review buatan AI yang kita tahu sih bahwa AI itu kan juga cukup meyakinkan gitu ya.
0: Ya. Biasanya dari bahasanya, terus sama emoticon yang ada di tulisannya mas. Itu kan biasanya muncul. Nah, kebetulan aku juga punya gig sendiri di RSI City Hall di Sidoarjo. Itu juga ada, sempat ada yang pakai AI untuk mereview, tech review ya.
1: Oke.
0: Jadi kita lihat, tidak perlu kita lihat secara keseluruhan, kita lihat sekilas itu sudah kelihatan, oh ini AI.
1: Gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya ada anggota komunitas yang mereview menggunakan AI? Ini kalau ketahuan gimana? Apakah ada punishment?
0: Ini kan, apa ya? Mungkin kelihatan antara tulisannya dia yang asli dengan tulisan yang ini ya, apa namanya? Tulisan yang generated by AI. Kalau dia AI terus ya, otomatis dia akan kena pelanggaran nanti ya.
1: Oh gitu. Jadi memang jadi betul-betul harus real ya, tanpa ada bantuan AI gitu ya.
0: Iya, soalnya di sistemnya Google sendiri juga ditanamin AI itu mendeteksi konten-konten yang berbasis AI.
1: Oke. Okay. Nah, gini, ini salah satu pertanyaan yang saya ingin sekali mengajukan. Ini apakah sistem poin dan badge di Google Local Guides ini masih relevan jika konten palsu bisa diproduksi secara massal menggunakan AI?
0: Masih relevan mas, itu kan by system ya.
1: Okay.
0: Kalau kita upload ya otomatis dia akan dapat poin. Cuma ini kan ada sistem lapisan lagi ya. Nah kalau pakai AI ya, otomatis dia akan fotonya hilang, poinnya hilang, akunnya akan terdeteksi sebagai AI generator atau spammer.
1: Oke. Okay. Dan
0: ada kemungkinan-kemungkinan yang nantinya itu bisa apa ya, merugikan kita sendiri.
1: Oke. Okay. Dan apakah kasus ini pernah ada, Mas? Halo.
0: Halo.
1: Iya. Yeah. Saya ulangi pertanyaan saya tadi, apakah kasus seperti ini pernah ada, Mas?
0: Kalau kasus seperti ini udah pernah ada, Mas.
1: Oke. Okay.
0: Cuman nggak langsung hilang. Iya, poinnya berkurang, terus reviewnya juga hilang langsung.
1: Oke. Saya sih sering-sering review, tapi sekarang mungkin levelnya level 4 ya kalau tidak salah ingat sih.
0: Nah, itu kalau suka jalan-jalan atau suka kulineran, coba di review, Mas.
1: Iya, biasanya dari Google-nya sih kasih notifikasi gitu. Apakah ingin mereview tempat yang sudah didatangi? Oh. Jadi ya iseng-iseng aja sesuai dengan pengalaman. Ternyata memang dapat poin gitu dan levelnya tiba-tiba naik aja gitu. Padahal tidak ada niat apa-apa sih, hanya pingin mereview aja gitu sejujur-jujurnya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, seberapa penting verifikasi identitas atau bukti kunjungan nyata untuk menjaga kredibilitas kontribusi Local Guides di masa depan, Mas? Seberapa penting verifikasi?
0: Verifikasi ya sangat penting, Mas, karena itu kan sebagai kepercayaan digital ya. Orang sekarang ya lihat apa-apa ya dari internet. Otomatis kan ketika orang akan melihat sesuatu yang sudah terverifikasi di internet, dia pasti punya mindset bahwa ini informasi yang bisa dipercayai. Nah, ini kan bisa jadi untuk mendukung UMKM lokal, destinasi pariwisata yang ada di daerah, dan juga apa ya untuk ini juga sih. Jadi data yang di lokal juga. Jadi kita bisa tahu nih yang lagi rame kuliner mana, lagi sepi yang kuliner mana, itu juga jadi pertimbangan kita ketika akan datang ke suatu tempat.
1: Okay. Nah, Mas, kalau misalnya ada teman-teman komunitas mungkin ya, jadi mereka mereview sebuah makanan dengan foto yang wow gitu, atau dengan mereka memposting suatu tempat wisata misalnya dengan gambar yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Nah, kalau misalnya ada teman-teman lain ya, teman-teman sesama komunitas misalnya melihat itu gimana sih cara negurnya?
0: Sebetulnya kita ingetin lah, cari by persona.
1: Oke.
0: Okay. Kalau misalnya nih, kita lihat, oh ini AI banget nih, baru kita kasih apa ya, bukan negur secara kasar ya, tapi kita ngasih apa ya, ingetin aja sih. Kalau kontribusi ya, misalnya pakai modifikasi ya, kepala ekstrim, apalagi pakai foto biasa itu udah ngebantu orang.
1: Oke, okay. Dan Mas pernah tidak sih ada komunitas yang apa namanya anggota komunitas yang dikeluarkan dari anggota komunitas karena pelanggaran berulang-ulang?
0: Kalau dikeluarkan itu biasanya ada tempat merugikan orang lain.
1: Mm-hmm.
0: Nah, misalnya, oh orang ini terindikasi mengancam komunitas kita nih, itu yang kita coba evaluasi, kita cari data-datanya, baru kita kasih teguran. Kalau misalnya kita tegur dua, masih tetap melakukan hal yang sama, kita kasih peringatan.
1: Okay.
0: Kalau peringatan sampai 3 kali, kita kasih duit juga. Kita ingin beratasi, kita akan mengeluarkan orang tersebut dari komunitas kita.
1: Oke, okay. Nah Mas, kita tahu bahwa apa namanya? Tentang manipulasi kemudian memberikan rating bisnis kemudian apa namanya dia mereview fake review lah istilahnya. Nah, bagaimana ini peran dari komunitas lokal guide yang ada sekarang nih dalam melawan manipulasi tentang rating bisnis nih, kemudian mereka mereview review palsu, foto editan yang berlebihan itu? Perannya dalam komunitas itu gimana sih, Mas?
0: Kita kembali lagi ngasih edukasi sih, Mas. Kepada teman-teman yang melakukan ekspansi seperti itu. Kalau misalnya udah terlanjur terserang ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Itu ranahnya masuk ke pertanyaan bisnis biasanya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kita tinggal masukan misalnya kalau ada kekurangan dan ada sampai ditulis sama orang ya, coba kalian evaluasi dari sistem atau pelayanannya tempat tersebut ya.
1: Okay.
0: Tapi kalau misalnya nggak terbukti, itu kita bisa bantu report, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Kita bantu report, oh ini fake review atau ini nggak sesuai dengan aturan kita. Kita teman-teman juga bantu report ke review tersebut. Nah, review ini yang bisa menghapus ya dari sistem Google-nya sendiri. Kita nggak bisa langsung menghapus.
1: Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada pelaporan gitu dari sistemnya bisa langsung menghapus ya, Mas?
0: Iya. Harusnya okay. Kalau fake review itu bisa langsung terhapus dengan persyaratan udah di report dua.
1: Oke, okay. Mas. Ini kita udah di hampir di penghujung acara nih. Tapi yang saya pingin tahu tuh sebenarnya adalah apa sih keuntungan seseorang ketika ingin bergabung dengan komunitas Google Local Guide ini? Ini keuntungannya apa sih, Mas?
0: Kalau keuntungan biasanya kalau tempat yang kita tanya ke teman-teman itu komunitasnya banyak banget.
1: Okay.
0: Saya yang pengen nyari teman, terus ada yang nyari networking baru, terus pengen berkolaborasi, terus ada juga yang memang ya itu tadi dia sering jalan-jalan, terus sekalian bikin review, terus ada juga yang pengen, oh pengen diundang sama Google nih, nah silakan,
1: okay.
0: Gak apa-apa, harus dipatuhi aturan-aturan yang sudah. Itu kalau dari kita, kalau motivasi-motivasi kayaknya balik lagi ke mas-mas. Tapi kalau yang rata-rata ya kayak itu tadi.
1: Oke, okay deh Mas. Baik Mas, terima kasih banyak Mas Fahmi sudah sharing-sharing nih tentang komunitas Google Local Guide yang saat ini ternyata komunitasnya cukup banyak dan tersebar hampir di sebagian Indonesia sudah ada. Semoga nanti di IND juga ada nih. Semoga di IND juga.
0: aku dulu sering game bro.
1: Oh ya?
0: Iya. Nah di situ juga yang paling sering itu ya ke apa namanya? Yang rumah pengasingan Bung Karno.
1: Benar, iya. Wah. Kalau nanti apa namanya? Kalau nanti ke ini lagi harus mampir nih ke RRI ya.
0: Siap mas.
1: Oke, okay. Atau mungkin nanti kalau misalnya saya bulan depan jadi ke Surabaya, nanti saya kontak ya.
0: Siap mas, aman.
1: Oke, okay. Baik Mas Fahmi, terima kasih, mohon maaf sudah ganggu waktunya di malam hari ini.
0: Oke.
1: Semoga usaha-usaha dan kerjaan yang dijalankan sama Mas Fahmi ini lancar jaya semuanya.
0: Amin.
1: Oke Mas Fahmi, terima kasih sudah berbagi. Selamat malam, sampai jumpa. Baik pendengar, gimana pun Anda berada, itu tadi kita sudah bersama ya dengan ketua dari komunitas Google Local Guide dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan memang sih ini terkait dengan komunitas mereka ini kan udah cukup besar di Surabaya, dan bahkan di beberapa daerah ternyata juga sudah ada, bahkan di Nusa Tenggara Timur juga sudah ada, di Flores itu mungkin di Labuan Bajo, tadi sudah sempat dimention sama Mas Fahmi. Baik, semoga obrolan kami ini, obrolan singkat ini bermanfaat untuk Anda, dan sesaat lagi kami akan temani Anda dalam program Ruang Rindu.
2: Guru, agam rapi mengajar.

0: Pendengar, kembali jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini, spesial lagu-lagu Indonesia tahun 70-an dan 80-an. Dan ada beberapa hits yang sudah saya siapkan untuk Anda. Anda bisa memilih beberapa Anda bisa memilih satu di antaranya, tidak bisa beberapa ya. Baik, sebelum Anda menelpon, Anda simak dulu lagu-lagu yang akan saya siapkan. Ada lagu dari Harvey Maleholo, Dia. Kemudian ada lagu dari Deloitte dengan lagu yang berjudul Cinta Hampa. Kemudian ada juga Anggun C. Sasmi dan Niki Ardila dengan Batu-Batu. Kemudian ada juga Kina Nasution dengan lagunya Nuansa Bening. Ini udah tidak asing. Kemudian juga lagu dari Bram featuring Diane dan Chris Manusama dengan Kidung. Ada juga lagu dari miliknya Ebit G. Ade, Titip Rindu Buat Ayah. Kemudian ada juga Atik CB dengan Risau . Dan yang terakhir Ria Angelina dengan Elegi Rinduku. Jadi Anda bisa memilih satu di antaranya ya. Sudah ada penelpon yang bergabung, saya sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam, Bung Arman. Selamat malam juga, Oma. Tumben Oma jadi penelpon pertama malam hari ini.
1: Iya. Apa kabar? Malam-malam yang ada mujur.
0: Oma, apa kabar, Oma? Oma, apa kabar?
1: Puji Tuhan. Kabar Oma baik.
0: Ya. Seharian ini,
1: kabar kembali
0: juga. Alhamdulillah. Saya yakin seharian ini Oma pasti capek. Karena pagi-pagi udah buka kios.
1: Oke. Okay. Ya, jam 5 sudah buka.
0: Nah, itu dia luar biasa. Tapi saya salut sama Oma, semangatnya itu tuh tidak pernah padam gitu ya. Dan semangatnya Oma itu tuh bisa tertular kepada kami-kami yang masih muda belia dan polos lugu ini, Oma. Oma mau pilih lagu yang mana nih, Oma? Ada Deloitte, ada Ebit G. Ade, ada Ria Angelina. Ebit G. Ade, Titip Rindu Buat Ayah ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oma kalau misalnya ayah masih hidup, kira-kira apa yang mau Oma sampaikan ke ayah? Kalau misalnya ayah dengar malam hari ini.
1: Kalau Oma punya ayah masih hidup, ayah anakmu selalu rindu padamu.
0: Oke. Okay. Itu aja.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, Oma sekarang mau menyapa siapa dulu nih di malam hari ini?
1: Tentu pertama untuk Bung Armando bersama operatornya. Operatornya siapa,
0: Mama? Operatornya ada Om Dev.
1: Oh ya, Om Dev, salam kenal. Yang bertugas malam ini, selamat malam, selamat bertugas, semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Oke.
1: Pulangnya hati-hati di jalan sebentar.
0: Terima kasih banyak, Oma. Amin, doa-doa.
1: Karena doanya sudah larut malam.
0: Iya.
1: Dan untuk semua pendengar setiap Pro 1 yang lagi patuh malam ini, semuanya yang kita sebutkan namanya satu persatu, dengan ucapan selamat malam semuanya, selamat beristirahat.
0: Iya. Itu aja, Oma.
1: Terima kasih.
0: Baik, Oma.
1: Selamat malam.
0: Iya, Oma. Terima kasih, Oma. Selamat beristirahat, Oma. Semoga nanti lagunya bisa mengantarkan tidur, Oma. Selamat malam, Oma.
1: Iya, oke. Okay.
0: Baik, Oma Seril di Buana Wa sudah join bersama kita. Lagu dari Ebit G. Ade, Titip Rindu Buat Ayah. Dan buat Anda yang nanti rindu dengan ayah Anda, bisa ikut bernostalgia dengan lagu ini. Saya yakin kita semua punya cerita dengan ayah kita. Entah itu yang bersentuhan langsung dengan ayah ataupun yang tidak ya. Jadi semua punya kisahnya masing-masing. Jadi dengan lagu ini semoga bisa mengenang kembali. Baik, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
2: Dengan Hadi ini, yang datang baru.
0: Oh, dengan siapa?
2: Hadi dari ini ya.
0: Siapa namanya? Mohon maaf.
2: Hadi.
0: Andi?
2: Hadi.
0: Oh, Hadi. Hadi di mana, Hadi?
2: Gimana, Bang?
0: Hadi di mana?
2: Polonia sih
0: juga. Oh, di Polonia. Oke. Okay. Hadi mau pilih lagu yang mana? Kebetulan ini kami udah siapkan beberapa lagu tahun 70-an 80-an. Ada lagu dari Harvey.
2: Gimana? Pilih lagunya ciptaan Bang Arman
0: itu. Bercanda ah. Yang saya mah lagu Foto Bebek Angsa. Oke, ini ada lagu dari Deloitte, ada dari Harvey Maleholo, ada dari Anggun dan Niki Ardila, ada juga dari Kina Nasution, ada juga dari Ebit GAD, ada juga dari Bram dan Diana dan Chris Mandu sama. Mau pilih yang mana?
2: Aku pilih yang judulnya Dia itu saja.
0: Dia, dari Harvey Maleholo ya. Baik, silakan kiriman salamnya.
2: Kami bertemu Bang Bang Arman dengan yang bertiga, mm-hmm. selalu mm-hmm. ada Bang Yeri juga ya di MD, ada Sari juga di bagian sana, mm-hmm. dan semua warga MD yang sangat kenal, mm-hmm. begitu. Ada juga yang mau gabung ini Bang?
0: Boleh.
2: Di belakang.
1: Kan singkatnya Bang Arman dong.
0: Iya. Dengan siapa ini kalau boleh tahu?
1: Yeri.
0: Oh, Yeri. Yeri dari Tualu. Silakan Yeri.
1: Saya pilih lagu dari Angkat Hadi Tuhan itu penyanyinya tadi tuh.
0: Hah?
1: Coba pas abang pasal ulang sih tadi penyanyinya itu, saya lupa misalnya.
0: Oke. Okay. Lagu yang udah ready di sini itu ada lagu dari Deloitte. Ada dari Anggun, kolaborasi sama Niki Ardila. Ada juga Kina Nasution, Nuansa Bening. Kemudian ada juga...
1: Yang ketiga tadi.
0: Oke, okay. Nuansa Bening ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. ini lagunya yang dinyanyikan kembali sama Vidi Aldiano itu.
1: Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Silakan. Mau kirim salam buat siapa, Yeri?
1: Aku kirim salam buat salam. Pertama buat Bang Armando bersama Om Deski Fadil, selamat bertugas ke Indi juga. Tetap semangat di studio sampai kita menunggu acara nanti. Lalu terima kasih banyak buat Adi Indri, ceritanya kasihnya sama Indri kami. Tapi sama-sama kenal, jadi saya agak dia untuk gabung di hari-hari ini juga. Terima kasih Adi. Lalu yang lainnya ada Bang Jambok Cita Lidura, ada Nando di Koting,
0: okay.
1: Ada Ijadu Nado Sejar, ada Rubina, ada Bunda Ima di Jeliting, terus ada Putra Kena di Kampus, Bung Nasdem di Sulawesi Tengah, ada Bang Kanis di Adenara, ada Pisa di Bualai, Marsan di Bualai, ada Apu di Bualai, Oma Desa di Jakarta, Oma Tunggu di Bualai, Nursia di Mahudara, untuk siapa lagi untuk Nursia tadi juga, untuk Ramlan di Bukantanya, untuk Mas Gali di Jawa Timur, untuk Mbak Sari kalau ada waktu bisa gabung ya Mbak Sari ya.
0: Oke.
1: Untuk Bang Rian Hidayat, untuk Mas Dika juga, dan singkatnya saja semua pendengar setia terkait hari-hari ini yang lagi pantau malam ini.
0: Okay.
1: Dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menikmati lagu-lagu yang rindu malam hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Bang Arman, terima kasih banyak ya.
0: Oke, okay, terima kasih. Oke, terima kasih juga. Yeri Dede Tolu sudah bergabung bersama dengan kita. Baik, kita mundur dulu ke tahun ke 46 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1980. Ada sebuah lagu yang sampai dengan saat ini masih menjadi sebuah lagu untuk mengenang orang tercinta, teristimewa untuk ayahanda tercinta. Dari tahun 1980, ini salah satu hit terbesar dari Ebit GAD. Titip Rindu Buat Ayah, yang di tahun 2026 ini, lagu ini berkolaborasi kembali Ebit GAD bersama Iwan Fals. Anda bisa dengar di berbagai platform. Ini dia, Ebit GAD, Titip Rindu Buat Ayah.

Pendengar, tadi sudah ada Dia dari Harvey Malaholo. Ini lagu ini dirilis di tahun 1985. Udah 41 tahun berlalu lagu ini. Dan Harvey Malaholo ini salah satu penyanyi Indonesia yang dijuluki sebagai macan festival. Karena banyak memenangkan berbagai ajang, ya, ajang penyanyi, ya, baik itu di tingkat nasional ataupun di mancanegara. Berbagai penyanyi-penyanyi yang dijuluki macan festival itu ada kayak Harvey Malaholo, Yana Wulio, kemudian juga untuk wanitanya itu ada Trie Utami, Ruth Sahanaya, kemudian Krisdayanti, ada juga

0: Baiklah, untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami berikan kesempatan untuk Anda bergabung di line telepon ya. Kalau untuk WhatsApp, mungkin Anda hanya bisa chat saja atau WA saja ya. Sudah ada yang bergabung, saya sapa dulu yang udah masuk. Halo, selamat malam. Iya, Tete Dinda, apa kabar Tete Dinda?
1: Terbaik, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lah.
0: Iya, silakan Tete Dinda.
1: Tahun berapa Bu Marmando lagunya?
0: Lagu tahun 70-an dan
1: 80-an.
0: Mau saya bacakan saja?
1: Enggak, pilih sendiri boleh?
0: Boleh, tiap yang penting masih rentang tahun itu. Yang mana?
1: Sore Tugu Pancoran.
0: Tugu Pancoran.
1: Ya, sore Tugu Pancoran.
0: Iwan Fah, apa enggak ada lagu yang lain? Sering nih ngerius lagu ini.
1: Emang kenapa?
0: Enggak juga.
1: Ada apa dengan Iwan Fah?
0: Enggak juga. Maksudnya apakah tidak ada mau pilih lagu Iwan Fah yang lain gitu?
1: Judulnya maksudnya.
0: Judulnya.
1: Oke.
0: Okay. Mungkin yang lebih romantis, Mata Indah Bola Pingpong atau buku ini aku pinjam?
1: lagu Iwan Fals itu relate dengan kehidupan ini kan?
0: Iya, benar benar.
1: Iya sih memang.
0: Jadi mau yang mana?
1: Mata Indah. Ya sudah lah. Mata Indah Bola Pingpong lah ya.
0: Mata Indah Bola. Oke, okay, baik, silakan. Kiriman salamnya buat siapa?
1: Dengan terbaik untuk Bung Armando. Dengan siapa malam ini?
0: Ini Armando sama Dev.
1: Oh, Bung Dev, selamat malam. Oke. Menyapa tadi sempat dengar ada Yeri ya. Yeri ya, selamat malam. Juga ada satu nah ini. Hubung siapa nama? Serpas kah? Serpas kan namanya, mohon maaf kalau salah sebut nama.
0: Iya betul Bang Servas,
1: iya. Servas ya, betul. Juga ada Putra Mus, ada juga siapa nama, Bung Marcel juga ya, selamat malam. Ada Bapak, selamat malam juga untuk Bapak Manda, Bapak Franz, Om Pati, juga Om Cherry dan Kakak Olin.
0: Oke. Okay.
1: Pak Andreas juga ya, selamat malam. Oke. Okay. Ibu Wigati ya, Ibu Wigati juga selamat malam. Oke, okay, next time deh untuk yang belum tersapa. Armando lanjut. Thank you. Selamat malam.
0: Thank you. Ya, terima kasih Teh Dinda, selamat malam. Baik, Tete Dinda sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Aduh, luar biasa. Mata Indah Bola Pingpong ya. Oke, okay, sudah bergabung lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya.
2: Yang rindu.
0: Iya, ini Bunda Ima ya?
2: Bukan, Mama Oce.
0: Oh, Mama Oce. Oh, Oce deh kalau gitu. Mama Oce silakan. Mau pilih lagu apa nih?
2: Ria Angelina
0: ya, Elegi Rinduku ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Silakan kiriman salamnya.
2: Terima kasih buat Bung Armando, juga di balik kacanya selamat malam, selamat bertugas, semoga tetap semangat. Tuhan memberkati. Terus buat Bunda Ina, Mas Feris, Mbak Deva di Jakarta selamat malam, Bung Papi di Bolivaru, Bung Uris di Kamar 4, Anak Seri Andina selamat malam, buat satu lagi terlupa. Mas Sylvia selamat malam. Ayo diembai. Putra Mus, Nick Olin, Yuli Didolo selamat malam. Singkatnya buat semuanya saja yang lagi pantun, selamat malam dan selamat beristirahat. Armando, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih juga Mama Oce sudah bergabung bersama dengan kita. Terima kasih dan selamat beristirahat malam hari ini. Kita ke permintaan Yeri dulu yang sudah bergabung tadi, yang meminta lagu dari Kina Nasution. Nah, Kina Nasution ini kemarin sempat berseteru dengan almarhum Vidi Aldiano terkait dengan lagu ciptaannya yang dibawakan oleh almarhum Vidi Aldiano. Ini dia lagu yang sama, Nuansa Bening.

0: ingat aku.
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikut indah.

0: Indona.
1: Oh, dengan Bapak, dengan Bapak Max yang ada di Indona. Silakan Bapak Max.
0: Ada lagu dari
1: Deloitte. Ah, lagu siapa?
0: Deloitte.
1: Deloitte. Oke. Okay. Lagunya buat siapa nih? Siapa lagi? Iya, Bapak Maksi suaranya putus-putus, Bapak Maksi. Suara Bapak Maksi putus-putus. Sekarang udah lumayan. Oke. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Max, selamat beristirahat. Baik, Bapak Max Indona sudah bergabung bersama dengan kita malam hari ini di Ruang Rindu, nanti bisa gabung lagi ya. Dan saya senang sekali malam hari ini ternyata Bapak Max menyempatkan untuk bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Baik, dan kita ke permintaan dari Mama Oce dulu. Ya, ada Elegi Rinduku. Ini lagu dari tahun 1985, ciptaan dari Obi Mesa.

0: Iya, saya punya, saya sedikit beri tips untuk Anda ya. Dan ini terkadang buat kita kadang-kadang emosi juga kalau kita mengatakan iya. Tapi Anda harus tahu ya. Misalnya tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba menelpon Anda atau menghubungi Anda mengatakan bahwa apakah kamu besok ada kegiatan gitu ya. Iya, Anda harus menjawab iya, ada. Walaupun sebenarnya Anda pingin beristirahat besok atau Anda pingin beristirahat atau tiduran saja karena mungkin Anda capek atau memang tidak enak badan. Tapi kalau misalnya Anda mengatakan tidak ya, pasti mereka akan langsung mundur nih. Tapi kalau Anda mengatakan oh saya besok tidak ada kegiatan, nah pasti ya mungkin mereka akan bilang oh saya bisa pinjam motor Anda, ah gitu. Saya bisa pinjam motor kamu atau saya besok saya lagi ada ini nih, lagi ada kekurangan ini, saya bisa pinjam uang enggak ke rumah gitu. Ya, atau saya bisa pinjam barang ini gitu yang kamu yang Anda tahu bahwa sebenarnya orang ini ya tipikalnya bermasalah kalau pinjam barang itu tidak pernah dipulangin. Tapi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa oh ya besok saya ada kegiatan, besok ada kegiatan yang tidak bisa diganggu. Kalau misalnya kegiatan apa ya, adalah kegiatan, kan tidak semua kegiatan harus dilaporkan ke dia juga gitu ya. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Anda ya. Baik, dan saya ucapkan terima kasih buat semua yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ini bisa menghibur Anda tentunya. Lagu yang satu ini mungkin juga bisa membuat Anda juga terhibur. Ini sudah beberapa kali di cover, tapi ini lagu yang pertama kali dirilis di tahun 1978. Bahkan Chrisye pernah menyanyikan lagu ini di tahun 88 atau 89, lupa. Tapi berkolaborasi dengan Trio Libel, Stravi Kaduri, dan lain-lain ya. Ini dia lagu yang berjudul Kidung, dari miliknya Bram featuring Diane dan juga Chris Manusama. Tapi kita ke penelpon dulu kali ya. Mungkin ada yang mau request lagu lagi. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa?
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu di Maluku Tengah, silakan Ayu.
1: Ya, gue masih tersisa nih, Bang.
0: Iya.
1: Lagu yang dilusi ya.
0: Lagu yang di yang masih tersisa ini ada Anggun featuring Niki Ardila. Kemudian ada juga lagu dari miliknya Atik CB dengan Risau. Tinggal dua itu aja sih.
1: Dari Anggun Jasmine aja.
0: Oke. Silakan. Kiriman salamnya nih buat siapa, Ayu?
1: Salamnya buat semua sayangku aja. Yang mendengarkan RRI Pro 1 MD. Selamat malam dan selamat mendengarkan saya semuanya. Salam Om
0: Petalo. Oke. Okay.
1: Terima kasih
0: Ayu, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati selalu. Baik, Ayu sudah bergabung bersama dengan kita yang nanti akan saya putarkan lagunya ya. Oke, kita ke lagu dulu dari miliknya Bram featuring Diane dan juga Chris Manusama dengan lagu berjudul Kidung.

dan melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

Oke, okay, itu dia tadi mendengar kolaborasi antara Nike Ardila dan Anggun C. Sasmi dengan lagu berjudul Batu-Batu ya, di tahun 1989. Baiklah, terima kasih untuk Anda telah mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menghibur Anda. Sama beristirahat untuk Anda. Kami masih menemani Anda sampai dengan 1 jam ke depan.

halo pendengar RIND dimanapun Anda berada. Saya Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online asinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRIND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRIND. Sekali di udara, tetap di udara.

mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Tiara Andini sudah saya hadirkan untuk Anda pendengar. Selamat malam untuk Anda. Jangan lupa ya, untuk Anda yang saat ini yang benar-benar ingin beristirahat, ya, jangan lupa untuk berdoa dulu. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan kesempatan Anda untuk bisa bertahan sampai dengan detik ini. Kemudian terima kasih kepada alam yang sudah memberikan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih kepada keluarga Anda yang masih setia bersama Anda dengan segala bobroknya Anda, dengan segala hal-hal yang kerendoman Anda, tapi mereka masih bisa menerima Anda. Ucapkan terima kasih juga kepada tubuh Anda yang sudah sekuat yang, ya, maksudnya kuat sampai dengan saat ini gitu ya. Ya, semoga besok bisa lebih kuat lagi ya dalam menghadapi apapun itu. Oke, dan masih kami akan berikan beberapa nomor lagu untuk Anda. Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bahwa alam menyimpan banyak keajaiban.

sesuai, barulah kupu-kupu akan melanjutkan proses berikutnya. Fakta unik ini mengajarkan kita bahwa alam menyimpan banyak keajaiban yang mungkin belum kita sadari. Setiap makhluk hidup memiliki cara tersendiri untuk bertahan dan beradaptasi. Jadi, saat melihat kupu-kupu hinggap dengan lembut di bunga, ingatlah bahwa ia sedang merasakan dunia dengan

Lesung pipi atau dimple adalah cekungan kecil di pipi yang terlihat saat kita tersenyum atau tertawa. Lesung pipi terbentuk karena cekungan otot wajah yang lebih pendek atau ikatan kulit yang lebih panjang di daerah pipi. Meskipun secara medis dianggap sebagai kelainan struktur wajah, banyak yang menganggap lesung pipi sebagai elemen kecantikan yang mempesona. Lesung pipi bisa muncul secara alami karena faktor genetik atau akibat cedera dan operasi plastik. Jadi, jika Anda memiliki lesung pipi, anggaplah itu sebagai anugerah yang menambah daya tarik

ya dengan terdengar aroma ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini untuk edisi penyiaran hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi tepat pukul 5 di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Armando, penyiar Anda dan juga rekan operator Dev Rivaldi beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

91.1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Inde, Radio Publik Milik Bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam hari edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Jonawara dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Florata pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sudah bergabung bersama Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Dan bersama saya Joanna Bara serta rekan Budi ya, yang akan menemani Anda di Florata pagi ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, beragam acara sudah kami siapkan ya untuk menemani Anda di pagi hari ini dalam Florata pagi ya. Di antaranya sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi Katolik sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar dan juga bertemu orang-orang terkasih serta beraktivitas. Selepas Mutiara Pagi ada Warta Berita ND ya, yang akan hadir di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan selepas Warta Berita, kami akan menghadirkan informasi cuaca untuk Anda. Kemudian di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan wawancara kami di Florata pagi ini sampai dengan saatnya kami kembali hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya ada musik dan informasi untuk Anda dan juga dialog interaktif ya sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah di akhir kebersamaan kita di Florata pagi ini. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita ikuti Mutiara Pagi Agama Katolik dengan topik pagi hari ini, berani meninggalkan kenyamanan dunia, setia mengikuti Kristus di era digital, bersama Sylvester Taji SAG, penyuluh agama Katolik, Kementerian Agama Kabupaten ND.

nada, kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Mazmur 98 ayat 1-4. Selamat pagi sahabat Katolik, para pendengar RRI ND yang terkasih di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Sylvester Taji, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND, hadir menemani Anda dalam program Mutiara Pagi Katolik edisi Selasa 26 Mei 2026. Tema permenungan kita kali ini ialah berani meninggalkan kenyamanan dunia, setia mengikuti Kristus di era milenial. Sebelum kita melanjutkan acara ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, pada pagi ini kami datang bersyukur atas hidup yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar menyinari kami semua, dan melalui sabda-Mu yang akan kami dengar, kami semakin berani meninggalkan hal-hal duniawi yang menjauhkan kami dari Dikau sendiri. Di tengah arus zaman milenial, ketika teknologi dan kenyamanan sering mengikat hati kami, tuntunlah kami untuk tetap setia mengikuti Kristus. Semoga renungan pagi ini dapat menguatkan kami serta membarui iman kami agar meneguhkan langkah hidup kami di hari-hari yang akan datang. Semua doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Upah mengikuti Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anak atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

RRI ND yang terkasih, sahabat-sahabat Katolik di mana saja berada. Dalam Injil yang barusan kita dengar, di mana dua tokoh penting yaitu Petrus dan Yesus melakukan sebuah percakapan. Petrus berkata kepada Yesus, "Mereka telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Dia." Namun Yesus menjawab bahwa siapapun yang berani meninggalkan hal-hal duniawi demi Dia dan Injil akan menerima berkat berlimpah ganda, meski disertai tantangan, dan akhirnya memperoleh hidup kekal. Untuk itu, refleksi bagi kita di zaman milenial. Yang pertama, meninggalkan kenyamanan digital. Di sini, generasi milenial hidup di tengah arus teknologi. Media-media sosial yang begitu berkembang pesat, serta budaya yang serba instan. Semua dilahirkan ada dan cepat. Mengikuti Kristus, kita diminta untuk berani meninggalkan kenyamanan digital. Apakah kita mampu? Ketika kita meninggalkan kenyamanan digital yang sering membuat kita lupa berdoa, lupa berinteraksi nyata, dan terjebak dalam pencitraan, generasi milenial sibuk berinteraksi dengan diri sendiri. Yang kedua, komunitas iman yang nyata. Yesus menjanjikan 100 kali lipat saudara dan rumahnya. Di zaman ini, itu bisa berarti menemukan komunitas iman yang mendukung, bukan sekedar followers di media sosial, tetapi sahabat rohani yang meneguhkan. Kita diminta untuk datang dan hadir dalam doa di bulan Mei dan juga merayakan perayaan Ekaristi di setiap rumah ibadah kita masing-masing. Yang ketiga, berani berbeda. Generasi milenial sering ditantang untuk mengikuti tren. Namun, Yesus mengingatkan bahwa jalannya tidak selalu populer. Berani berkata tidak pada gaya hidup konsumtif atau hedonis adalah bentuk nyata mengikuti Kristus. Yang keempat, hidup kekal sebagai tujuan. Dunia menawarkan like dan viewers yang cepat dan hilang. Tetapi Yesus menawarkan hidup kekal, sebuah kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh algoritma atau popularitas. Untuk itu, bagi kita, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita rela meninggalkan ego digital kita, ambisi dunia maya, dan pencitraan diri demi Injil? Apakah kita berani menggunakan teknologi bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk menyebarkan kasih dan kebenaran Kristus? Semoga
memberikan pengetahuan dan sentuhan hati khususnya untuk generasi milenial agar semakin sadar bahwa mengikuti Kristus berarti berani berbeda, berani berkorban, dan percaya bahwa janji-janjinya jauh lebih besar daripada segala tawaran dunia yang fana ini. Mari kita tetap setia mengikuti Kristus yang kita imani. Semoga. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjanji bahwa siapapun yang berani meninggalkan segala sesuatu demi Engkau akan menerima berkat berlimpah ganda dan hidup kekal. Kami serahkan seluruh perjuangan hidup kami sebagai generasi-generasi milenial ke dalam tangan-Mu. Berilah kami keberanian untuk berbeda, kesetiaan untuk mengabdi Engkau, dan hati yang terbuka untuk berbagai kasih. Semoga hidup kami menjadi kesaksian yang nyata tentang Injil-Mu di tengah dunia digital ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya Sylvester Taji bersama rekan-rekan angkasawan angkasawati RRI ND dari Jalan Durian ND mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa beserta kita. Semoga.

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Lagu Tangan Tuhan ingin menceritakan tentang janji Tuhan. Ketika kita menghadapi ketakutan, ketika kita menghadapi masalah hidup yang luar biasa, datanglah kepada sumber pertolongan kita. Ketuklah, maka tangan Tuhan.

satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat, jika yang jahat saja tahu pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga.

0: Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Ia sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 26 Mei 2026. Sari berita. Pedagang di ND kesulitan mendapatkan sapi jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Bupati ND dorong perkuat sistem penanggulangan bencana di ND. Bersama saya Joana Bara, inilah berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang daging sapi di Pasar Mbongawani ND mulai kesulitan mendapatkan pasokan sapi dari peternak. Laporan selengkapnya disampaikan Rufinus Hula.
1: Kondisi itu dipicu tingginya permintaan sapi untuk kebutuhan pengiriman antar pulau, terutama ke Pulau Jawa dan Sulawesi. Keluhan tersebut disampaikan salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Mbongawani, Muhammad Ali, kepada RRI pada Senin 25 Mei 2026. Ia mengatakan sebagian besar peternak kini lebih memilih menjual sapi kepada pembeli luar daerah dengan harga yang lebih tinggi. Menurut Muhammad Ali, sapi dari ND dan sejumlah wilayah di Flores banyak dikirim ke luar daerah. Akibatnya, pedagang lokal kesulitan memperoleh ternak untuk memenuhi kebutuhan pasar di ND. Ia menjelaskan jumlah sapi yang disembeli setiap hari bergantung pada pesanan pelanggan. Dalam sehari, rata-rata pedagang menyembeli hingga 3 ekor sapi untuk dijual di lapak masing-masing. Meski demikian, tingkat penjualan daging sapi di Pasar Mbongawani juga dipengaruhi kondisi pasar. Kadang daging cepat habis terjual, namun tidak jarang pasar terlihat sepi pembeli.
2: Masalahnya hewan. Hewan sekarang kita tidak bisa produksi lagi. Banyak antar pulau semua. Oh, sekarang pembeli dari Bojonegoro, Surabaya banyak sekali. Jadi hewan kita di sini memang kita lihat sudah agak sepi. Banyak yang mau ke Jawa semua.
1: Muhammad Ali mengatakan sebagian besar pelanggan daging sapi berasal dari luar daerah, khususnya masyarakat asal Jawa yang menetap di ND. Sementara minat masyarakat lokal untuk membeli daging sapi dinilai tidak terlalu tinggi. Ia mengaku para pedagang kini harus mencari sapi hingga ke wilayah Lio untuk mendapatkan stok ternak. Namun upaya tersebut tetap sulit karena harus bersaing dengan pembeli dari luar daerah yang berani menawarkan harga lebih tinggi.
2: Tidak bisa beli dengan 6 juta lagi. Mereka hantam dengan 10-11. Jadi kita bisa beli ukuran mereka. Ukuran sapi yang 50 kilo itu mereka sampai beli dengan 10. Pada standar kita di ND ini paling minimal itu ya belinya sekitar 5,5 juta. Ya sekitar 60 kilo itu daging.
1: Menurutnya harga sapi dengan ukuran standar yang biasanya berkisar 5 juta hingga 6 juta kini melonjak akibat persaingan pembeli antar daerah. Pembeli dari luar wilayah bahkan berani menawar hingga 9 juta sampai 11 juta per ekor. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada ketersediaan pasokan daging sapi lokal menjelang Idul Adha. Pedagang berharap ada perhatian terhadap distribusi ternak agar kebutuhan masyarakat ND tetap terpenuhi saat momentum Hari Besar Keagamaan. RRI Endero Finusfula melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten ND mulai menggeser fokus penanggulangan bencana dari penanganan pasca bencana menuju penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Pemerintah Kabupaten ND mulai menggeser fokus penanggulangan bencana dari penanganan pasca bencana menuju penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat kondisi geografis ND yang rawan terhadap berbagai jenis bencana. Hal tersebut disampaikan Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda dalam rapat koordinasi penanggulangan dan penanganan bencana di Kabupaten ND Senin 25 Mei 2026. Bupati Yosef mengatakan, Kabupaten ND memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, geologi, maupun bencana non-alam. Karena itu, kesiapsiagaan tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, relawan, hingga warga. Menurutnya, penanggulangan bencana membutuhkan sistem yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan agar dampak terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan dukungan anggaran melalui APBD tahun 2026 untuk memperkuat perlindungan masyarakat dan penanganan korban bencana. Ia menjelaskan, alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam APBD 2026 mencakup perlindungan masyarakat, pemenuhan hak korban bencana, serta belanja tidak terduga untuk situasi darurat. Pemerintah berharap dukungan anggaran tersebut mampu mempercepat respons ketika terjadi bencana di wilayah Kabupaten ND.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama, wilayah Kabupaten ND memiliki kondisi geografis dan karakteristik alam yang berpotensi menimbulkan berbagai risiko bencana, baik bencana hidrometeorologi, geologi maupun bencana non-alam. Dalam menghadapi kondisi tersebut diperlukan kesiapsiagaan yang terencana, terpadu dan berkelanjutan. Penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, relawan dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, melalui forum koordinasi ini, saya mengajak seluruh peserta untuk menyatukan persepsi, memperkuat komitmen serta membangun langkah-langkah penting yang efektif dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah kita.
3: Bupati Yosef juga berharap forum koordinasi yang melibatkan berbagai pihak dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan langkah konkret dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Ende. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci penting menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Melalui penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan, pemerintah daerah berharap masyarakat memiliki kemampuan lebih dalam menghadapi risiko bencana dan meminimalkan kerugian di masa mendatang. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Manggarai Timur disiapkan untuk mempermudah distribusi pupuk dan mendukung kebutuhan pertanian masyarakat desa. Laporan Su Imam.
5: Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Syukur mengatakan pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih mendukung kebutuhan pertanian masyarakat desa. Gerai tersebut disiapkan pemerintah daerah untuk memperpendek distribusi pupuk sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan pertanian setiap musim tanam. Menurutnya, pemerintah daerah mendorong setiap desa memiliki stokis pupuk melalui pengembangan gerai koperasi Desa Merah Putih. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh pupuk ketika memasuki masa tanam pertanian tahunan. Dijelaskan, keberadaan gerai koperasi nantinya menjadi tempat penyimpanan sekaligus pengembalian pupuk bagi masyarakat desa setempat. Sistem distribusi tersebut dirancang pemerintah daerah supaya pelayanan pupuk lebih teratur serta menjangkau seluruh wilayah pedesaan Manggarai Timur.
6: Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih salah satunya untuk memberi kemudahan pada masyarakat dengan pengadaan pupuk. Jika sistemnya per desa ada stokis pupuk, tempat untuk pengambil pupuk mungkin di gerai koperasi.
5: Ia melanjutkan, pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha berbasis desa. Selain menyediakan pupuk, gerai koperasi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung kebutuhan ekonomi produktif desa lainnya. Ditambahkan, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas pendukung pertanian demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Program gerai koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperlancar distribusi pupuk.
0: Kerentanan ekonomi dan perubahan sosial budaya dinilai menjadi ancaman serius bagi ketahanan keluarga di Flores. Dalam dialog interaktif kolaborasi RRI Ende dan STPM Santa Ursula Ende, akademisi dan legislator menyoroti lemahnya nilai kerja keras, budaya menabung hingga ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah yang berdampak pada fondasi keluarga. Laporan Riko Kota.
7: Dialog interaktif bertema kerentanan ekonomi dan sosial terhadap fondasi keluarga yang berlangsung Senin 25 Mei 2026 di Aula STPM Santa Ursula Ende menghadirkan akademisi dan legislator untuk membahas tantangan ketahanan keluarga di tengah perubahan sosial dan tekanan ekonomi. Dosen STPM Santa Ursula sekaligus mahasiswa program doktoral pembangunan sosial dan kesejahteraan Universitas Gajah Mada, Domitius Pau, menilai kerentanan keluarga tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga perubahan budaya di tengah masyarakat. Menurut Domitius, nilai kerja keras, budaya menabung, dan semangat gotong royong mulai terkikis akibat modernisasi sehingga memperbesar risiko kerentanan keluarga. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
8: Berbicara tentang bagaimana pengaruh ekonomi terhadap keluarga khususnya. Saya pikir untuk hari ini tidak bisa dipungkiri, sangat kuat pengaruhnya. Tapi ekonomi itu bukan satu-satunya yang mempengaruhi. Ya. Jadi ada berbagai dimensi yang mempengaruhi bagaimana keluarga itu kemudian menjadi rentan.
7: Domitius menambahkan, tekanan ekonomi dan melemahnya fondasi budaya keluarga turut mendorong banyak masyarakat memilih menjadi pekerja migran Indonesia demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Ilyas Cima, melihat kerentanan keluarga juga dipengaruhi pola ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan formal dan bantuan pemerintah. Menurut Ilyas, sejumlah program pemberdayaan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan justru berpotensi menciptakan ketergantungan apabila tidak dibarengi penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.
9: Banyak program-program pemberdayaan yang sebenarnya bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi kemudian justru menciptakan ketergantungan. Ketergantungan-ketergantungan itu justru akan menimbulkan kerentanan sosial ekonomi. Apalagi kalau masyarakatnya atau keluarga-keluarga kita lebih cenderung melihat pekerjaan itu adalah pekerjaan yang ada pada sektor formal.
7: Dialog interaktif kolaborasi RRIND dan STPM Santa Ursula ini berlangsung hangat melalui sesi diskusi dan tanya-jawab yang mendapat antusias tinggi dari ratusan mahasiswa peserta. RRIND Ricardus Kota melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRIND.
0: Berita selanjutnya. Dalam upaya menyiapkan generasi muda yang memiliki keterampilan dan siap bersaing di dunia kerja yang semakin dinamis, pemerintah Kabupaten Ngada terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kemampuan siswa sekolah menengah kejuruan agar siap memasuki dunia kerja. Sekolah menengah kejuruan ini kini menjadi salah satu investasi penting dalam menyiapkan tenaga kerja terampil. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Soo.
11: Pemerintah Kabupaten Ngada terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan vokasi di tingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menyiapkan generasi muda yang memiliki keterampilan dan siap bersaing di dunia kerja yang semakin dinamis. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Dei Ngebu menegaskan pentingnya para siswa SMK mengasah kemampuan diri secara maksimal selama menempuh pendidikan. Menurutnya, penguatan ilmu pengetahuan dan keterampilan praktis menjadi modal utama agar siswa mampu mengembangkan kualitas diri sebelum terjun ke dunia kerja maupun membangun usaha sendiri. Ia juga menilai pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing generasi muda di Kabupaten Ngada. Karena itu, para siswa didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan memanfaatkan setiap kesempatan pelatihan yang diberikan sekolah sebagai bekal menghadapi tantangan dunia industri dan usaha.
12: Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mampu menyiapkan manusia yang ada yang berkualitas, tidak hanya cerdas, tetapi juga terampil, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, pendidikan vokasi melalui SMK memiliki posisi yang sangat penting. SMK harus menjadi ruang lahirnya sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki kompetensi nyata dan siap terjun di dunia kerja maupun menciptakan peluang usaha.
11: SMK dinilai menjadi salah satu investasi penting dalam mencetak tenaga kerja terampil dan kompeten. Selain dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja, para lulusan SMK juga diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri melalui kemampuan kewirausahaan yang dimiliki. RRIND Ferry Soo melaporkan.
0: Dua WNA asal Austria meninggal dunia akibat terjatuh di jembatan gantung wisata air terjun Cunca Wulang, Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab.
13: Dua warga negara asing asal Austria dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh dari jembatan gantung di objek wisata air terjun Cunca Wulang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Minggu siang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Fatur Rahman, mengatakan informasi kejadian diterima Kantor SAR Maumere melalui Posar Manggarai Barat dari Kepala Pelaksana BPBD Manggarai Barat. Korban diketahui berinisial J, 54 tahun, dan A, 56 tahun. Keduanya merupakan warga negara Austria. Setelah menerima laporan, tim SAR gabungan dari Labuan Bajo langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian guna melakukan proses evakuasi lanjutan.
14: Ada dua orang terjatuh di jembatan gantung Cucu Ulang, Kabupaten Manggarai Barat. Terima informasi pada tanggal 24 Mei 2026 pukul 12.30 menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue Posar Manggarai Labuan Bajo diberangkatkan menuju ke lokasi. Tiba di lokasi, selanjutnya proses evakuasi dilaksanakan oleh tim SAR gabungan. Dengan diketemukannya korban dalam keadaan meninggal dunia.
13: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo, Charles Christian Mataus, mengatakan kedua WNA tersebut masuk ke Indonesia menggunakan visa on arrival. Lebih lanjut, ia menyampaikan pihak imigrasi Labuan Bajo telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk penanganan lebih lanjut terhadap kedua korban.
15: Untuk tanggal datangnya, tanggal 14 Mei 2026 melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Mereka datang berdua dengan tujuan wisata. Ya, kita sudah berkoordinasi tadi secara langsung ya dengan pihak dari Kemlu, Kementerian Luar Negeri, di bagian konsuler. Nanti rencananya kita akan bersurat kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan akan diteruskan di Kemlu untuk diterbitkan notifikasi kepada pihak kedutaan besar Austria untuk penanganan selanjutnya.
13: Adapun diketahui Polres Manggarai Barat saat ini sedang menyelidiki dugaan kelalaian dalam insiden ambruknya jembatan gantung di kawasan wisata air terjun Cuncawulang ini. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan Kedutaan Besar Austria di Jakarta karena korban merupakan warga negara asing. Sementara itu, untuk kepentingan penyelidikan dan keselamatan pengunjung, objek wisata air terjun Cuncawulang ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Berita terakhir, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai bersama komunitas Cama Momang menyalurkan bantuan kepada pasangan lansia yang tinggal di sebuah gubuk reyot di atas lahan milik orang lain. Laporan Mario Alberto.
16: Dinas Sosial Kabupaten Manggarai bersama komunitas Cama Momang menyalurkan bantuan kepada pasangan lansia yang tinggal di sebuah gubuk reyot di atas lahan milik orang lain di Kumbah, Kelurahan Satertaci, Kecamatan Langkirembong. Pasangan lansia tersebut Blasius Dahas dan Teresia Jiut yang selama 10 tahun tinggal di gubuk di atas lahan milik orang lain tersebut. Kondisi tempat tinggal yang terbatas serta keterbatasan ekonomi membuat keduanya sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah maupun para dermawan. Kegiatan penyaluran bantuan tersebut turut melibatkan personil Brimob Ruteng, Polres Manggarai, serta satu keluarga yang turut hadir membawakan bantuan bagi pasangan lansia tersebut. Pantauan RRI, para petugas tidak sekedar menyerahkan bantuan, tetapi juga bergotong royong membersihkan ruangan tempat tinggal mereka. Petugas dengan penuh kasih membersihkan Ibu Elizabeth yang sudah 4 tahun terakhir hanya bisa berbaring sakit. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai melalui Bidang Rehabilitasi Sosial Heri Pedo menjelaskan aksi ini menjadi langkah awal dari momentum rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tingkat Kabupaten Manggarai yang puncaknya jatuh pada 29 Mei.

kemudian untuk Mbah Badan Mamal. Untuk Mbah Badan Mamal kondisinya juga cukup memprihatinkan. Jadi hari ini kami bawa bantuan berupa sembako, juga spon tidur, mandi, telur dan sebagainya. Paling tidak sedikit bantuan yang kami serahkan ini bisa meringankan beban dari Bapak dan Mama. Terima kasih.

0: jaminan kesehatan BPJS.
1: Lain bantuan yang diberikan hari ini, kami coba untuk bantuan yang bersifat reguler PKH sembako. Memang sebelumnya ada persoalan terkait dengan masalah kependudukan dari Bapak Blasius sama Teresia. Puji Tuhan bahwa dengan koordinasi baik dengan teman-teman di Capil, kita bisa upayakan kartu keluarganya diterbitkan.
0: Sementara perwakilan komunitas Cama Memang Teddy menegaskan bahwa aksi ini didasari oleh panggilan kemanusiaan.
2: Tidak ada sesuatu yang lebih. Kami hanya berharap mungkin ada di luar sana yang punya kelebihan bisa ikut bersama kami berbagi kasih dengan warga-warga atau penduduk atau orang-orang yang membutuhkannya.
0: Rasa haru dan apresiasi mendalam juga disampaikan oleh Ketua RT setempat Kosmas Taur yang mewakili pihak keluarga.
3: Ya, terima kasih Pak Karno Putra, sudah terima kasih kepada Kantor Sosial. Sebanyak-banyaknya kami ucapkan terima kasih. Yang paling pertama sekali, yang kedua apa? Hanya satu yang saya bilang tadi, selimutnya sudah terima kasih juga. Lalu kemudian dia punya spray memang harus diutamakan sebenarnya.
0: Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan sehari-hari bagi pasangan lansia tersebut. Dari Manggarai, mari.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

Aman dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama. Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: inilah berbagai informasi peristiwa penting hari ini bersama Pro 1 RRI ND.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 di mana pun berada, masih di FM 100,5 MHz ya, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berikut kami akan menghadirkan informasi peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi dari tahun ke tahun pada 26 Mei ya, dari belahan dunia. Dan pendengar, demi mengenang peristiwa-peristiwa penting dan juga bersejarah, berikut kami hadirkan catatan peristiwa penting dan juga bersejarah dunia hari ini 26 Mei yang dihimpun dari thepeoplehistory.com. Pendengar, kita awali di tahun 451 ya, tanggal 26 Mei, pertempuran antara pasukan pemberontak Armenia yang dipimpin Santo Vartan dan pasukan kekaisaran Sasania meletus di Avarayr ya, di Armenia. Pasukan kekaisaran Sasania kemudian berhasil memenangi pertempuran tersebut sekaligus menguasai wilayah Armenia. Setelah meraih kemenangan, pihak kekaisaran Sasania menjamin kebebasan beragama bagi warga Armenia. Di tanggal 26 Mei 1865, di masa Perang Saudara Amerika Serikat, pasukan Konfederasi pimpinan Jenderal Edmund Kirby Smith yang menguasai kawasan Galveston, Texas, menyerah kepada pasukan Union dan menyerahnya pasukan Konfederasi tersebut semakin memperkuat dominasi Union di Texas selama berlangsungnya Perang Saudara Amerika Serikat. Dan di tanggal 26 Mei 1889, untuk kali pertama Menara Eiffel di Paris, Prancis dapat dinaiki pengunjung. Pengunjung dapat menikmati keindahan kota Paris dari ketinggian setelah lift di menara tersebut selesai dipasang. Di tanggal 26 Mei tahun 1896, Nicholas II dinobatkan sebagai Tsar atau Kaisar di Rusia setelah ayahnya Tsar Alexander III meninggal dunia 2 tahun sebelumnya. Nicholas II merupakan Tsar terakhir sebelum runtuhnya Kekaisaran Rusia pada tahun 1917. Di tanggal 26 Mei 1940, pertempuran Dunkirk di Dunkirk, Prancis, antara pasukan Sekutu dan pasukan Jerman dimulai. Pertempuran tersebut berlangsung kurang lebih 11 hari dan berakhir dengan kemenangan Jerman. Wilayah Dunkirk menjadi kekuasaan Jerman setelah pertempuran tersebut berakhir. Dan pendengar, di tanggal 26 Mei 1972, Dani Ahmad Prasetyo dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur sebagai putra dari pasangan Edi Abdul Manaf dan Joyce Theresia Pamela Kohler. Dan namanya kemudian dikenal sebagai salah satu pendiri grup musik Dewa 19 yang merupakan salah satu grup paling sukses sepanjang 1990-an hingga 2000-an. Majalah Rolling Stone menobatkan Dani sebagai salah satu dari daftar 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa. Dan terakhir, di tanggal 26 Mei 1994, penyanyi pop asal Amerika Serikat Michael Jackson menikahi putri Elvis Presley, Lisa Mary Presley. Upacara pernikahan pasangan tersebut dilangsungkan di Republik Dominika, dan pernikahan raja musik pop dan putri dari penyanyi rock and roll legendaris tersebut hanya bertahan selama 2 tahun setelah akhirnya bercerai pada 1996. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan informasi peristiwa penting dan juga bersejarah di belahan dunia dari tahun ke tahun di tanggal 26 Mei.
0: mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: masih setia bersama Anda ya. Saya Joanna dan juga rekan Budi Puku ya, yang menemani Anda di Florata pagi ini. Dan saatnya kami akan menghadirkan info cuaca maritim.
1: Florata pagi ini.

0: Baik, pendengar Pulau Satu dimanapun berada saat ini, kami sudah terhubung bersama Prakirawan M. Cesar Agni Pratama yang akan menyampaikan informasi cuaca maritim untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi, Cesar.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Baik, silakan untuk informasi cuaca maritim pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia RIR yang dimanapun berada. Di sini saya M. Cesar Agni Pratama akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku untuk hari ini tanggal 26 Mei 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari tanggal 27 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diprediksi yang terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, perairan selatan Flores, Selat Sumba, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang berisiko tinggi terhadap para nelayan dan kapal tongkang. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan NTT umumnya cerah berawan dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 sampai 38 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Cesar ya untuk informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan sukses selalu.

0: Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal, padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
3: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
4: Iya,

Mendengar Pro 1 dimanapun berada, selamat beraktivitas untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kami masih terus menemani Anda ya, memulai aktivitas Anda. Dan satu harapan kita bersama ya, mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat, kemudian juga sudah mengumpulkan semangat ya untuk memulai aktivitas, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah direncanakan untuk dikerjakan hari ini. Dan mendengar, untuk Anda sesaat lagi kami akan menghadirkan wawancara kami ya bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lembata ya, terkait dengan kunci keberhasilan Lembata meraih penghargaan nasional ketenagakerjaan. Tetap bersama Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi di FM 100,5 MHz.

0: Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, saatnya kami akan menghadirkan wawancara kami ya di Florata pagi hari ini bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata, Bapak Rafael BT Keneng, terkait dengan kunci keberhasilan Lembata raih penghargaan nasional ketenagakerjaan. Pendengar, baru-baru ini ya diinformasikan bahwa Kabupaten Lembata mendapat penghargaan juara satu ya, peringkat satu penurunan angka pengangguran ya tingkat nasional. Nah, seperti apa kiat-kiatnya sehingga mereka bisa mendapatkan penghargaan ya terkait dengan penurunan angka pengangguran? Saat ini pendengar, kami sudah terhubung dengan Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata, Bapak Rafael BT Keneng ya, yang akan bercerita bagaimana mereka meraih juara atau peringkat pertama nasional ya terkait dengan penurunan angka pengangguran. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Pagi Bu.
0: Ya, selamat beraktivitas dan juga semangat ya Bapak untuk hari ini. Salam sehat dari Studio Pro 1 RRI ND. Baik Bapak, terkait dengan perolehan peringkat ya atau prestasi nih meraih juara satu ya atau peringkat satu penurunan angka angka pengangguran ya di tingkat nasional nih Kabupaten Lembata. Apa yang menjadi latar belakang hingga Kabupaten Lembata ini berhasil meraih penghargaan nasional di bidang ketenagakerjaan nih Bapak? Bisa dijelaskan?
1: Baik Bu ya, makasih. Selamat pagi para pemirsa pendengar. Terima kasih atas kesempatan hari ini kami dihubungi RND untuk mungkin beberapa hal yang disampaikan berkaitan anugerah atau penghargaan yang diberikan kepada kami sebagai kabupaten terbaik untuk penurunan angka pengangguran.
0: Oke.
1: Jadi kami juga ya yang pertama bersyukur dan kami tidak menduga hal ini karena apa yang kami laksanakan sudah beberapa tahun terakhir ini, terkhusus pada periode kepemimpinan Bapak Bupati, Bapak Petrus Kanisius Tuak dan Bapak Muhammad Nasir sebagai wakil, kami menerapkan strategi yang mungkin salah satu bahwa visi misi beliau mereka ini adalah nelayan tani ternak. Nelayan tani ternak, di mana tiga komponen ini menjadi ujung tombak pembangunan untuk 5 tahun ke depan, sehingga kolaborasi kami ini salah satu yang unggul adalah kami di dalam kaitan dengan posisi tani, khususnya detail tani pertanian. Jadi kami diberi ruang unggulan karena kami ada membuka kegiatan ekspansi lahan lahan bagi para purna migran. Artinya mereka sudah kembali ke sini tidak punya lahan. Itu yang kami berikan mereka untuk menggarap lahan, di mana pemerintah menyiapkan semua peralatan untuk ekspansi lahan, baik pun untuk ekskavator, untuk menyiapkan traktor dan sebagainya, sehingga mereka tinggal bekerja untuk untuk memberikan perhatian kepada mereka di bidang pertanian, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran, sehingga kita libatkan para purna migran ini menjadi keunggulan kita di Lembatan. Demikian Bu.
0: Baik Bapak. Oke, baik Bapak. Nah, penghargaan ini diberikan berdasarkan indikator apa nih selain pertanian ya, memberikan lahan kepada para migran yang sudah kembali ke Lembata setelah mungkin sudah menyelesaikan pekerjaannya di tanah rantau ya. Ini indikator apa lagi nih atau poin mana yang paling menonjol dari Kabupaten Lembata sehingga pemerintah pusat memberikan anugerah penurunan angka pengangguran untuk Kabupaten Lembata nih Bapak?
1: Baik Bu, jadi mungkin selain ekspansi lahan kami juga dinilai karena di masa efisiensi ini tentunya hampir semua kita di seluruh Indonesia dengan efisiensi anggaran ini kita tentunya memaksimalkan anggaran yang ada dan indikator yang berikut juga karena kekompakan kita dan kerja membantu visi misi Bapak dan Bapak Wakil ini sehingga menjadi poin indikator yang mengangkat kita dalam hal kesuksesan ini di kekompak tim dan kolaborasi tim dan kegiatan-kegiatan yang walaupun sekecil sedikit tapi bisa memberi dampak peluang kerja bagi para penganggur yang ada di Lembata.
0: Oke, baik. Nah, strategi apa nih yang diterapkan di Snaker Trans Lembata dalam menekan angka pengangguran di daerah sekarang ini, Bapak?
1: Baik, jadi strategi kami selama ini ya kami dari APB2 banyak memelontarkan program untuk pendidikan pelatihan bagi para warga masyarakat yang kurang mampu. Mm-hmm. Itu diantaranya ada pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, pelatihan komputer, dan beberapa kegiatan-kegiatan lain yang kami laksanakan yang terfokus pada masyarakat yang pekerja rentan, pekerja yang kurang mampu untuk bisa memberikan keterampilan kepada mereka dan kita tidak hanya memberikan keterampilan pendidikan teoritis tapi juga setelah mereka kembali kita ikuti dengan belanja bantuan kerja, bantuan modal kerja untuk mereka sehingga mereka kembali dari pelatihan bisa langsung menerapkan pekerjaan mereka di masyarakat.
0: Oke, baik. Nah, ya. Program unggulan apa nih yang dinilai paling efektif nih dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat Lembata, Bapak?
1: Itu tentunya kita buka kegiatan pendidikan keterampilan bagi para warga masyarakat dan juga kami dalam tahun ini program dalam rangka untuk meningkatkan SDM bagi para lulusan juga kami bekerjasama dengan Universitas Adi Karya Semarang.
0: Okay.
1: Akan mengirimkan tenaga kerja akan memberikan mereka kuliah sambil bekerja di kota Semarang sehingga mereka bisa mampu membiayai diri sendiri pada saat perkuliahan nanti sehingga kami nanti akan tanda MOU dengan pihak rektorat itu tanggal 28 nanti sehingga ini menjadi satu program unggul mengirimkan tenaga kerja tapi sekaligus mereka sambil kuliah di Semarang sehingga bisa membiayai diri sendiri.
0: Oke, ini berarti
1: di sana mereka diberi, ya diberi pekerjaan sambil kuliah gitu.
0: Oke, berarti ini ada kolaborasi nih ya antara lembaga pendidikan ya untuk mendukung sektor ketenaga kerjaan. Bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha nih Bapak? Kalau tadi dunia pendidikan sudah ada kolaborasi atau kerjasama ya. Nah untuk kerjasamanya dengan pemerintah daerah dan juga dunia usaha seperti apa nih Bapak?
1: Jadi tentunya kami selalu berkolaborasi ya dengan segala sektor yang ada termasuk dunia usaha sehingga kami selalu memberikan kegiatan-kegiatan yang berdampak pada dunia usaha dan dunia kerja bagi masyarakat di Kabupaten Lembata dengan adanya dari sesungguhnya dengan pelatihan-pelatihan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat dan juga kepada koordinasi dunia usaha bisa berjalan dengan baik. Kolaborasi ini kita terus melakukan dengan para kelompok-kelompok yang atau masyarakat yang belum bekerja dengan dunia usaha itu selalu kami jalin kerjasama yang baik gitu.
0: Oke, okay, ya. Baik. Nah, bagaimana peran digitalisasi dan juga teknologi ya dalam pelayanan ketenaga kerjaan di Lembata nih, Bapak?
1: Baik. Teknologi di digitalisasi tentunya kami selalu memakai sarana-sarana ini untuk guna mempromosikan Kabupaten Lembata juga selalu untuk memakai untuk guna membuka informasi lapangan kerja bagi masyarakat Lembata. Mungkin
0: Baik. Nah, ini harapan apa yang ingin diwujudkan agar prestasi ini tidak hanya menjadi penghargaan ya, tetapi juga berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat?
1: Itu harapan kami ya. Mungkin kami dengan penghargaan ini kami bisa berusaha lebih baik lagi untuk meningkatkan atau menekan angka pengangguran dengan lebih banyak lagi membuat kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan dan keterampilan bagi para anggota masyarakat kita sehingga mereka bisa memperoleh kehidupan yang layak untuk bekerja dan bisa mandiri untuk membangun lembatan di negeri ini.
0: Baik Bapak, nah ini ya. Yang terakhir nih, apa pesan Bapak sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan juga Transmigrasi kepada masyarakat ya, khususnya para pencari kerja dan generasi muda di Lembata?
1: Baik, tentunya yang pertama Bapak, walaupun kita di daerah ya, Indonesia Timur khususnya, mungkin ya NTT, Lembata ya, mungkin kita semua sama ya, jadi lapangan pekerja mungkin agak kurang untuk kita bisa bekerja karena tidak banyak perusahaan-perusahaan yang ada di kita, tapi kita mengimbau masyarakat untuk bisa mandiri melalui keterampilan-keterampilan yang kita berikan dan juga apa yang kita berikan kepada mereka bisa mereka manfaatkan untuk kehidupan mereka selanjutnya.
0: Baik Bapak
1: ya.
0: Terima kasih Bapak untuk waktunya pagi hari ini ya, mudah-mudahan prestasi ini bisa dipertahankan dan juga mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan juga cita-cita bersama bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya Bapak. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat selalu.
1: Baik, terima kasih Bu. Terima kasih RNND, terima kasih masyarakat, terima kasih para pemirsa. Salam, sampai jumpa. Terima kasih Bu.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan ya wawancara bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata, Bapak Rafael Betekeneng ya, terkait dengan prestasi yang diraih Kabupaten Lembata ya, anugerah tanda penghargaan nih dari pemerintah pusat ya, terkait dengan pengurangan atau penurunan ya angka pengangguran di Kabupaten Lembata.
1: Terima kasih Bu.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya?

0: berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya kami akan kembali mengajak Anda ya untuk mengikuti perbincangan kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Noldi Hosea Pelokila, Esos MM CRMO ya, terkait dengan 63 putra-putri terbaik NTT untuk peringatan hari lahir Pancasila di ND. Pendengar, bagaimana kesiapan putra-putri terbaik NTT ya, atau Nusa Tenggara Timur yang terpilih dan juga dipercayakan untuk mengambil peran penting dalam upacara sakral tersebut? Seperti apa gemblengan yang telah dilakukan dan apa pesan mendalam di balik keterlibatan generasi muda NTT ini? Berikut kami akan menghadirkan ya wawancara bersama Bapak Noldi Hosea Pelokila, Esos MM CRMO ya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, pendengar, saat ini kami sudah terhubung ya dengan Bapak Noldi ya untuk berbincang ya terkait dengan persiapan anggota Paskibra ya dari putra-putri terbaik NTT. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi program 1 RIND, selamat pagi masyarakat ND dan Flores yang bisa mengikuti program 1 RIND.
0: Baik.
1: Salam sehat, salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Nah, Bapak, untuk mengupas tuntas mengenai persiapan, makna dan juga harapan dari keterlibatan ke 63 putra-putri berprestasi ini, kita akan berbincang 63 putra-putri ya terbaik NTT nih Bapak. Kita akan berbincang ya. Nah, apa makna keterlibatan 63 putra-putri terbaik NTT dalam peringatan hari lahir Pancasila ya di Kabupaten ND nih tahun 2026 ini. Halo Bapak. Silakan.
1: Selamat pagi.
0: Ya, pagi Bapak. Nah, Bapak, ini apa makna keterlibatan 63 putra-putri terbaik NTT dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun ini di Kabupaten ya. ND, Bapak?
1: Kabupaten ND. Baik, terima kasih Ibu Yohana. Jadi begini, dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila ini, kita semua melaksanakan dengan berpedoman pada amanat surat edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor 2 tahun 2006.
0: Ya.
1: Jadi sudah diatur tentang pedoman peringatan hari lahir Pancasila tahun 2006 ini. Nah, dalam pedoman itu diamanatkan bahwa pengibar bendera pusaka ini haruslah anggota kelompok yang merupakan paskibraka.
0: Oke.
1: Nah, ini menjadi dasar sehingga mereka paskibraka yang melaksanakan prosesi pengibaran bendera pusaka ya. Nah, terus yang berikut melibatkan ke 63 purna paskibraka putra-putri NTT terbaik ini dalam hari lahir Pancasila ini.
0: Ya.
1: Ini bukan sekedar satu proses kesamapan atau tetapi ini merupakan bagian daripada pembinaan ideologi Pancasila yang kita sudah atur secara terencana menyeluruh ya, terpadu berkelanjutan kepada pasukan pengibar bendera pusaka.
0: Okay.
1: Mereka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang dibentuk dengan semangat jiwa mempertahankan Pancasila. Ya, jadi
0: seperti itu ya. Oke, berarti ini proses seleksinya ini dari sudah dilakukan dari tahun lalu ya, ketika menjelang 17 Agustus ya di tahun 2025. Jadi untuk
1: jadi
0: saat ini.
1: Jadi mereka ini adalah purna paskibraka tahun 2005.
0: Okay.
1: Mereka ini terbaik.
0: Jadi
1: nah, dalam pelaksanaannya kita merekrut mereka kembali untuk terlibat dalam dalam prosesi upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2006 ini.
0: Oke, baik Bapak. Nah, sebagian masyarakat nih penasaran nih ya, apa saja nih kriteria utama yang menjadi penilaian dalam memilih putra-putri terbaik NTT tersebut menjadi pasukan pengibar bendera nih Bapak?
1: Ya, jadi gini, saya menyampaikan informasi kepada masyarakat sekalian ya. 63 anggota paskibraka yang bertugas pada pada upacara peringatan hari lahir Pancasila 2006 ini terdiri dari paskibraka tingkat provinsi 36 orang. Dan paskibraka dari tingkat kabupaten ND 27 orang. Mereka tergabung saat ini, mereka sudah diasramakan, sementara saat ini mereka sedang melakukan pelatihan. Dari 36 orang itu terdiri dari 17 kabupaten. Tidak semua kita rekrut.
0: Iya.
1: Sedangkan 27 dari purna paskibraka di Kabupaten ND tahun 2005. Nah, semuanya adalah purna paskibraka. Kenapa? Apa yang menjadi kriteria? Ya, kriteria yang pertama, mereka ini purna paskibraka, jelas semuanya sudah terbaik.
0: Iya.
1: Karena pada saat mereka terseleksi untuk menjadi anggota paskibraka tahun lalu itu, mereka adalah putra putri terbaik NTT. Itu pasti sudah itu. Sehingga orang-orang anak-anak ini menjadi bagian daripada seleksi. Nah, terus yang berikut, mereka ini sekarang rata-rata sudah kelas 3. Ini kelas, kan tahun lalu mereka posisi kelas 1, kelas 2. Mungkin sekarang mau naik kelas 3. Ini tahun mau naik kelas 3, ada yang sementara ujian. Jadi tidak semua. Sehingga yang mendapat izin dari sekolah saja yang kita bawa.
0: Baik.
1: Ini dari 17 kabupaten ini, tentu kan mereka harus meninggalkan sekolah, harus mendapat izin dari sekolah dulu. Kalau sekolah mengizinkan, maka kita iya. Nah, terus yang berikut, kemampuan keuangan daerah juga kita mampu, ya 36 untuk tingkat provinsi, ya sehingga 27 dari paskibraka. Selain kolaborasi, ini juga kita sudah persiapkan secara anggaran supaya mereka sudah bisa berkolaborasi. 63 ya, tidak semua dari provinsi tapi dari 27. Nah, kira-kira seperti itu Bu Yana.
0: Baik Bapak. Nah, sejauh mana nih anggota paskibraka ini merepresentasikan semangat persatuan dan juga keberagaman ya daerah di NTT ya. Nih Bapak.
1: Ya, jadi ini pertanyaan menarik. Seluruh masyarakat sekalian, saya sampaikan bahwa sesuai amanat Perpres 51 tahun 2002 itu ada perpresnya yang mengatur tentang paskibraka. Nah, seluruh purna paskibraka itu secara otomatis diangkat sebagai duta Pancasila.
0: Oke.
1: Nah, mereka ini punya kewajiban pegang teguh konsensus berbangsa bernegara Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, empat pilar kebangsaan itu mereka benar-benar harus pegang teguh. Terus yang berikut, mereka harus menjadi teladan dalam mengarus utamakan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, terus yang berikut, mereka harus mampu menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan, kesatuan, cinta tanah air, ya, dalam wadah NKRI di lingkungan organisasi. Nah, itu yang menjadi kewajiban mereka. Sehingga dalam pelaksanaan ini bukan sekedar setelah mereka menjadi pasukan pengibar bendera, pusaka, terus mereka kembali ke sekolah. Tidak, mereka sudah menjadi duta Pancasila. Sehingga para anggota paskibraka ini, mereka merepresentasikan semangat persatuan, keberagaman sangat nyata dalam kehidupan mereka. Berasal dari berbagai kabupaten kota, latar belakang, suku, budaya, agama berbeda, kondisi sosial berbeda, namun dipersatukan dalam semangat yang sama. Mereka sebagai putra terbaik menjadi mengabdi pada bangsa dan negara. Terus yang berikut, anggota paskibraka ini juga diharapkan menjadi teladan di lingkungan sekolah. Mereka pasti itu. Pancasila di lingkungan sekolah, terus masyarakat juga, mereka jadi bagian untuk menjaga toleransi, disiplin, kepemimpinan dan semangat kebangsaannya. Kehadiran mereka memberi pesan kepada persatuan Indonesia, mulai dari kemampuan menghargai keberagaman di daerah mereka sendiri. Itu yang menjadi. Jadi mereka bukan sekedar purna paskibraka, tetapi mereka adalah bagian daripada duta Pancasila yang menjadi pionir Pancasila, menegakkan Pancasila di di daerah masing-masing.
0: Baik Bapak. Nah, kalau tadi Bapak sempat menyinggung ya bahwa ke 63 putra-putri terbaik NTT ini yang menjadi pasukan pengibar bendera untuk 1 Juni ya 2026 di ND ini mereka dibiayai oleh pemerintah provinsi. Nah, ini apa saja nih item-item yang dibiayai dan bagaimana dengan putra-putri 27 putra-putri Kabupaten ND nih? Apakah mereka juga mendapatkan biaya transportasi seperti teman-teman lain yang berasal dari luar Kabupaten ND, Bapak?
1: Baik, jadi kami informasikan bahwa yang kita alokasikan adalah pertama untuk seleksi rekrutmen. Mereka dari 17 kabupaten ini kita seleksi secara baik, setelah itu transportasi dari ke ND dan kembali ke daerah itu ditanggung. Nah, juga ada biaya transport. Jadi 27 anak ini juga yang dari ND tentu mereka mendapat transport juga. Nah, saat ini mereka semua 63 ini sudah diinapkan. Sudah dia selamakan lagi di susteran di Onikore itu, ya. Akomodasi konsumsi di

0: urus dengan baik semua ya.
1: Baik gitu, Bapak. Nah, persiapan apa saja nih yang dilakukan Kesbangpol NTT jelang pelaksanaan upacara di ND nih Bapak?
0: Ya, untuk kegiatan ini banyak. Jadi kita ini kegiatan perayaan di ND ini tentu kolaborasi cukup kolaborasi yang sangat hebat dengan apa namanya dengan Kabupaten ND, pemerintah daerah Kabupaten ND. Kita setidaknya saya catat 12 kegiatan itu.
1: Oke.
0: 12 kegiatan. Jadi yang dilakukan upacara ini puncaknya, tetapi ini adalah 1/12 dari kegiatan saya sampaikan ya. Yang pertama itu ada saya sampaikan sebentar, saya lihat datanya.
1: Okay. Lihat catatan dulu ya Bapak.
0: Yang pertama pagelaran seni di halaman kantor Bupati itu 29 ada pagelaran seni ya, pameran. Nah, okay. Itu bagus untuk UMKM. Terus ada 30 Mei Parade Pancasila, itu Pemkab ND. Tanggal 31 Mei itu doa kebangsaan seluruh agama di tempat ibadat masing-masing. Okay. Wah, ini hebat benar-benar. Baik. Terus pawai obor tanggal 31 Mei. Nah, setelah itu tanggal 31 juga ada dua kegiatan. Setelah pawai obor itu ada nonton bareng ketika Bung Karno di ND.
1: Yeah.
0: Selanjutnya ada malam renungan 31. Setelah itu upacara. Nah, setelah upacara kita gawi masal, kita hiburan musik ya. Nanti malamnya ada penurunan bendera. Nah, selanjutnya para paskibraka ini, purna paskibraka ini yang sudah bercapek lelah.
1: Iya.
0: Mereka untuk melaksanakan prosesi ini, nanti kita akan rencana bahwa mereka untuk karya wisata ke Gunung Danau Kelimutu.
1: Baik.
0: Bapak. Samping itu juga dari informasi dari Kesbangpol Kabupaten ND ini ada lomba naro. Tanggal 2 sampai 3 Juni. Sehingga benar-benar mulai 28 Mei sampai 3 Juni itu ada banyak kegiatan untuk meriahkan
1: peringatan hari lahir Pancasila. Oke, baik Bapak. Baik. Nah, ini tahun ini ya, tahun 2026 ini peringatan hari lahir Pancasila mengangkat tema semangat penguatan nilai kebangsaan. Bagaimana nih Kesbangpol melihat relevansi nilai Pancasila di tengah tantangan generasi muda saat ini, Bapak?
0: Ya, jadi generasi muda ini generasi penerus yang tidak hanya cerdas berprestasi, mereka juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat.
1: Ya. Oke.
0: Okay. Sehingga mereka harus menjunjung nilai Pancasila serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Itu menjadi generasi yang cerdas ya. Terus kita butuh keterlibatan generasi muda dalam upacara ini karena apa? Ini bukan sekedar partisipasi seremonial, tapi ini merupakan melainkan menjadi pengalaman yang menumbuhkan kesadaran sejarah, rasa cinta tanah air, tanggung jawab menjaga keutuhan negara. Terus yang berikut, sebagai generasi kita, anak muda ini mereka bisa menjadi pelopor dalam menyebarkan semangat toleransi persaudaraan, budaya damai baik di lingkungan nyata maupun di media sosial. Itu yang terpenting. Saat ini kita berharap seluruh generasi muda terus menghargai budaya lokal, semangat gotong royong, mempersiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing tanpa kehilangan jati diri sebagai kira-kira seperti itu ya.
1: Nah, baik Bapak.
0: Untuk anak-anak muda saat ini saya ingin tambahkan bahwa saat ini kita anak-anak muda ini hidup dalam, saya sebut mereka sebagai generasi digital. Generasi yang besar dari digital. Nah, dalam kehidupan mereka dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, mereka mau belajar memperkuat kapasitas diri melalui informasi digital agar mampu bersaing di dunia kerja ke depan.
1: Okay.
0: Atau mereka mau menerima informasi digital yang cenderung subjektif, yang kurang mendidik dan sebagainya. Ini pilihan pada mereka. Generasi muda NTT yang hebat adalah generasi yang mampu bijak memanfaatkan informasi digital untuk memperkuat kapasitas diri, generasi yang santun dalam berkomunikasi baik secara luring maupun daring, generasi yang mencintai lingkungan dan menghormati. Saya pikir kalau mereka tiga generasi ini mengerjakan tiga hal ini saja, mereka sudah mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Itu doa kita untuk generasi muda ini dalam hari Pancasila ini.
1: Ya, itu seperti itu. Baik Bapak, nah ini yang terakhir nih Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat NTT khususnya untuk generasi muda ya, agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya diperingati secara seremonial saja ya,

0: Tetapi ini benar-benar ya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Ya, jadi harapan saya kepada seluruh masyarakat, khusus yang muda, Pancasila jangan hanya sebagai slogan yang kita peringati setiap tahun secara seremoni, tetapi benar-benar kita wujudkan dalam sikap tindakan kita sehari-hari. Nilai Pancasila ini sebenarnya sangat dekat dalam kehidupan masyarakat NTT. Kenapa? Karena Bung Karno menemukan nilai-nilai Pancasila ini pada saat beliau sedang bersama-sama dengan masyarakat di NTT. Ya. Jadi sesungguhnya sangat dekat dan kehidupan masyarakat yang menjunjung persaudaraan, gotong royong, toleransi, saling menghormati ini sudah dimiliki. Sekarang yang kita harapkan adalah tetap ini dipupuk, jangan sampai dia punah. Terus penerapan Pancasila ini dimulai dari hal sederhana. Kita jaga kerukunan antar umat beragama, kita hargai perbedaan suku, kita hargai perbedaan budaya, membantu sesama tanpa membedakan latar belakang, ya, untuk menjaga kejujuran. Terus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, itu sudah bagian daripada kita mengamalkan nilai Pancasila. Yang berikut, di tengah perkembangan teknologi ini, masyarakat juga dihadapkan lebih, kita harus lebih bijak dalam menyampaikan pendapat. Memang hak kita untuk menyampaikan pendapat, tapi jangan sampai kita mudah terprovokasi oleh hoax, ujaran-ujaran kebencian, bullying, ya. Serta kita harus tetap menjaga persatuan dan kedamaian. Semangat persaudaraan yang hidup di NTT ini merupakan wujud nyata nilai Pancasila yang perlu terus dijaga, diwariskan kepada generasi muda. Khusus kepada generasi muda, jadilah pelopor yang menyebarkan energi positif, kami harapkan. Dapat menjaga toleransi, mencintai budaya daerah, mengisi pembangunan dengan karya dan prestasi, ya. Masa depan ditentukan oleh karakter muda saat ini. Sudah waktunya kita benar-benar kita fokus untuk mengembangkan kapasitas para generasi muda, karena akan mereka akan menjadi masa depan bangsa dan negara tercinta. Kira-kira seperti itu. Saya harapkan, kembali lagi saya mengajak seluruh anak muda untuk bijak dalam bermedia sosial. Kita manfaatkan digital ini, ruang-ruang digital ini untuk memperkuat kapasitas diri kita. Hal-hal yang energi yang sifatnya negatif, ya sudah, tidak usah. Yang hoax, kita harus mampu untuk memfilter informasi. Jangan sampai informasi-informasi itu membuat kita kehilangan persatuan dan kesatuan. Dan saya berharap ini juga RIND juga tetap menjadi pemersatu, membawa corong-corong untuk Pancasila kepada seluruh masyarakat.
0: Amin.
1: Saya mengucapkan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak. Ini luar biasa sekali ya, apa yang sudah dipersiapkan oleh Kesbang Pol NTT untuk momentum bersejarah ini. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Sukses selalu untuk seluruh rangkaian acara di ND nanti ya, di peringatan hari lahir Pancasila. Nah, menutup perbincangan kita pagi hari ini ya, pendengar, sedikit saya mengutip nih titipan harapan besar dari Bapak Noldi ya, sebagai Kepala Kesbang Pol NTT, bahwa harapan besar agar momentum peringatan di hari lahir Pancasila, peringatan di Kota Ende ini, menjadi batu loncatan ya bagi pemuda NTT untuk terus merawat keberagaman dalam bingkai NKRI ya. Nah, kehadiran 63 putra-putri terbaik ini juga adalah bukti nyata ya bahwa NTT juga siap menjadi garda terdepan dalam menjaga ideologi bangsa. Saya Joanna dan juga rekan Budi Buku ya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, salam sehat dan salam Pancasila.
1: Salam Pancasila ya.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik, nah kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta, namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.